0: kita kepada Tuhan juga gitu. Jadi sebenarnya kita yang harus bisa menyeimbangkan kalau memang kondisinya nggak dapat libur atau kayak kondisinya kurang memungkinkan gitu.
1: Oke. Kalau dari Kak Andini itu ada tips gak Kak, dari Kakak itu kepada seluruh masyarakat Bali, khususnya untuk perempuan yang ada di Bali nih ya, yang rela mengkesampingkan kegiatan pribadinya untuk mengutamakan kewajiban adatnya. Ayo, itu rada tricky okay, ya.
0: Oke, okay. Iya. Kalau menurutku sih sebenarnya jawaban yang pertama adalah membagi peran ya. Membagi peran sama orang sekitar gitu.
1: Okay.
0: Kalau sama perempuan Bali kan berarti bagi perannya kayak sama suami, atau sama mertua, atau sama ipar, dan yang lain. Dan sebenarnya salah satu prinsip yang harus dipegang sama perempuan Bali adalah perempuan Bali itu sebenarnya cenderung terlalu banyak berkorban, Kak. Karena merasa kayak, kalau misalnya di Bali itu kan kita dengarnya istilahnya yatnya. Yatnya itu kan artinya pengorbanan. Jadi kayak perempuan Bali itu terbiasa berkorban karena itu adalah bagian dari yatnya. Tapi perempuan Bali itu cenderung lupa kalau sebenarnya prinsipnya adalah kita tuh harus bahagia, membahagiakan diri kita sendiri dulu sebelum kita memberi. Memberi apa? Ya, memberi yatnya itu. Terus kayak menjalankan peran kita yang rangkap tiga gitu.
1: Oke, berarti... lebih ke komunikasi untuk bagi tugas gitu ya Kak?
0: Betul.
1: Gak melulu-melulu semua perempuan gitu. Maksudnya kalau emang laki juga kerja, ya si suami juga harusnya bisa untuk membagi waktu supaya tetap si pasangan tetap bisa kerja, tetap bisa untuk melaksanakan kewajiban dan juga tugas adatnya. Seperti itu jadinya kan Kak?
0: Iya setuju. Dan sebenarnya kalau balik lagi ya sesuai cita-cita sakapuan, agar perempuan dan laki-laki itu hidup saling, bukan paling. Ini maksudnya ya saling berkomunikasi, saling mengisi, apa kayak zaman sekarang kita bilangnya setara kali ya. Jadi bukan siapa yang paling tinggi, siapa yang paling banyak ngambil tugas dan segala macam gitu.
1: Oke, Kak, kalau ada perempuan-perempuan atau mungkin yang hari ini para Foxian dengerin gitu kan, yang perempuan pengen gabung di sakapuan, itu gimana caranya Kak? Ada biaya pendaftarannya Kak atau gimana?
0: Sebenarnya kita tuh sangat open ya untuk seluruh perempuan. Jadi sebenarnya juga aku kalau misalnya aku boleh cerita, sakapuan dekat-dekat ini akan ada mental support gitu buat para perempuan Bali. Jadi kayak bisa dipantengin aja IG-nya sakapuan. Kita kayak bikin kita akan bikin mental support gitulah. Jadi nanti akan dipandu sama psikologi dan ya teman-teman bisa cerita apapun di sana. Bisa mencurahkan isi hatinya gitu.
1: Oke, berarti yang penting adalah cerita itu aman dan tidak tersebar gitu kayak.
0: Betul.
1: Iya kan? Udah ya. Kan yang jadi masalah sekarang udah kesebar, enggak dapat solusi gitu kan? Itu jadi masalah.
0: Jadi nambah masalah
1: jadi. Oke. Kak Andini, terima kasih banyak waktunya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol pagi hari ini dan mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jadi buat Foxian yang pengen gabung bersama sakapuan juga boleh pantengin Instagramnya gitu ya Kak Andini ya.
0: Iya betul.
1: Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Andini waktunya.
0: Oke, terima kasih banyak Kak, selamat pagi.
1: Bye. Selamat melanjutkan aktivitas ya Kak. Wah, jadi itu seru banget ya. Jadi buat Foxian yang pengen banget gitu pasangannya punya tempat untuk cerita sekaligus bisa untuk mendapatkan solusinya, coba bergabung bersama sakapuan, kali-kali ada solusi yang bisa didapetin di permasalahan yang Foxian punya.

Pasar Foxian. Pabrik Sanga-Sanga yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan Sanga-Sanga klasik dan juga Sanga-Sanga ultimate produk dengan racikan yang lebih ultimate ya Foxian ya. Dan tetap waspada produk palsu karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan diproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya, jangan lupa juga sekarang juga sudah ada produk terbaru dari Sanga-Sanga yaitu Gatalin ya. Jadi ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin kulit gak nyaman. Jadi untuk kemasian-kasian produk dan juga informasi harga resmi, Foxian bisa untuk cek Instagramnya di @sanga_sanga_bali atau di website juga boleh di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok?
2: Jaktil pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Ngire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
4: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: You're listening Good Morning Foxian.

Orang emang punya caranya masing-masing ya, Foxian ya. Jadi untuk VCS kita pagi hari ini adalah Adrian pengen tanya ke Foxian, obat move on yang paling manjur selain duit itu apa? Ada orang yang bilang bahwa obat move on yang paling manjur itu adalah olahraga, versi orang yang suka olahraga ya kan. Jadi ada yang bilang, ah udahlah badminton aja, ah bola aja, futsal aja. Ada juga yang ngerasa, ah terlalu capek, udah capek hati, pengen move on, udahlah pengennya main PS aja. Ada ya kan, dengan main game dia ngerasa lebih bisa untuk move on. Karena ada beberapa kejadian gitu Foxian ya. Teman saya kemarin yang jarang ketemu, kurang lebih 2 minggu gak ketemu, terus tiba-tiba ngelihat matanya sembab kan. Wah, kenapa nih gitu. Ternyata dia dapat kabar dan dibohongi oleh kekasihnya selama ini. Dibohongin selama ini, ngerasa udah punya pacar dan ternyata ditinggal nikah di tanggal 31 Mei kemarin. Aduh! Berat, berat, berat, berat. Jadi itu yang bikin dia akhirnya uring-uringan. Tapi akhirnya Adrian juga kasih tahu, gimana nih caranya nih? Yaudah yuk kita main PS dulu, move on aja. Masa gak move on gitu kan. Jadi buat Foxian, apa cara terbaik atau obat move on versi Foxian? Silakan joinan di WhatsApp di 087-8784x102. Sekali lagi ditunggu ya, joinannya di 087-8788-8802.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
3: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
2: Tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Saya tuh paling sering deg-degan ya kalau udah sekarang ngelihat dan juga ngebaca kasus-kasus yang kayak gini, Foxian. Kadang-kadang tuh jengkel juga gitu kalau seandainya ada tetangga yang memang memelihara hewan peliharaan gitu. Tapi nggak tahu juga ya apakah itu benar-benar udah divaksin. Karena kabarnya gini, Foxian. Ini untuk para cat lovers ya, juga harus tahu berita ini. Jadi supaya lebih waspada. Dan ternyata kucing bisa nularin rabies dan juga menyebabkan kematian. Dan ini udah terjadi, Foxian. Jadi kabarnya seorang ibu rumah tangga bernama Niketut Sari, berusia 38 tahun, warga Banjar Kembang Sari di desa Tuket Aye, kecamatan Melaye, Jembrana, meninggal dunia akibat diduga terjangkit rabies. Dan ironisnya, virus mematikan ini bukan ditularkan oleh anjing, melainkan akibat serangan kucing liar yang awalnya dianggap sepele sama korban. Yang gini-gini, makanya saya selalu wanti-wanti ya. Jadi suasana haru masih terasa di kediaman korban dan suami almarhumah, Bapak Kade Astine, itu terpukul banget ya kan, sambil megang foto istrinya yang udah berpulang pada akhir Mei lalu di Rumah Sakit Umum Negara. Jadi peristiwa ini meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, terutama dua buah hati mereka yang masih duduk di bangku SMA dan juga kelas 1 SD. Jadi kabarnya Kade Astine petaka itu bermula pada bulan April 2026 saat sedang menjemur pakaian di depan rumah. Niketut Sari mendadak diserang dan juga dicakar plus digigit oleh seekor kucing liar, dan itu digigit pada bagian betis kanannya. Dibiarin, akhirnya terjangkit, fix kena yang namanya rabies. Kalau Adrian boleh minta nih, sekalipun Adrian juga bukan cat lovers, bukan pecinta binatang gitu kan, alangkah baiknya yang begitu-begitu tuh dikandangin aja ya. Karena gak semua orang tahu apakah peliharaan yang kalian lagi pelihara itu benar-benar sudah aman dari yang namanya rabies. Kan supaya sama-sama aman, jadi mending dikandangin aja.

0: Good Morning Foxian.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang kok ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Kayan ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
0: You are listening. Good Morning Foxian.

kemarin itu kan Adrian juga sempat ke Gilimanuk gitu ya. Gak sampai pelabuhan sih. Tapi ngelihat antriannya panjang kayak gitu, akhirnya, oh ada apa nih? Gelombang kali gelombang, gelombangnya gede, makanya antriannya panjang. Ternyata enggak ya Foxian ya. Jadi sempat macet, macetnya kurang lebih 6 km di Ketapang juga picu masalah layanan. Waduh. Jadi kalau Foxian sempat mau berangkat ke luar Pulau Bali terus nyebrang menggunakan pelabuhan Ketapang Gilimanuk, kemacetan sekitar 6 km yang terjadi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi diduga akibat waktu tunggu kepengurusan dokumen kapal yang dilakukan secara online. Ini toh penyebabnya. Jadi pelaporan dokumen digital ini mewajibkan petugas kapal untuk melaporkan tonase dan juga seluruh jumlah penumpang secara faktual satu persatu. Dan akhirnya waktu lepas kapal dari dermaga itu molor lebih dari 30 menit. Sementara aturan waktu bongkar dan juga muat seharusnya sekitar 15 menit. Wah, jadi ini penyebabnya nih. Dan awalnya Adrian pikir, wah ini mungkin gara-gara gelombang. Ternyata gara-gara untuk melakukan yang namanya kepengurusan dokumen kapal yang dilakukan secara online. No one knows about the things that I've been through with you.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan. Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Shen pengen dapat banget informasi atau pengen jalan-jalan sama teman-teman gitu kan, pengen ngumpul sama teman-teman, pengen curhat-curhat karena selama ini ada unek-unek yang belum kesampaian, belum tersampaikan dengan baik, perlu tempat nongkrong, perlu tempat nongkrong yang bisa makan luas. Nah, mending mampir aja tuh ke Mangolango Lake Resto ya. Jadi kalau Foxian saat ini lagi cari tempat healing yang tenang dan juga nyaman di Bali, tentunya Mangolango Lake jadi pilihan kafe yang tepat buat Foxian semuanya. Dan di sini Foxian bisa healing sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan gampang, Mangolango Lake punya menu paling lengkap Foxian, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas banget. Harganya juga terjangkau, pas banget buat nongkrong, makan bareng sama keluarga, atau quality time, itu pas semuanya di sana. Dan Foxian itu bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali gitu kan. Dan jangan lupa juga mampir sekali lagi, ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of

ya. Hati-hati nih sekarang nih, udah tanggal 8 Juni. Sudah tanggal 8 Juni berarti waktunya Volsian untuk ngecek yang namanya plat-plat kendaraan. Aduh, motor gue lagi. Jadi catat ya Volsian ya, mulai tanggal 8 Juni polisi bakal menggelar razia plat nomor kendaraan di seluruh Indonesia. Jadi kabarnya itu adalah yang namanya Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Aris Syahbudin menyebut operasi patuh ini akan digelar serentak oleh seluruh polda jajaran dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah. Syaratnya start dari tanggal 8 Juni sampai dengan 21 Juni 2026. Lumayan panjang ya. Jadi Bapak Aris juga menjelaskan dalam operasi patuh kali ini pihaknya memfokuskan pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Lewat kegiatan ini, kata beliau, diharapkan masyarakat dapat semakin patuh dan juga tertib hukum dalam berlalu lintas. Jadi operasi patuh ini lebih mengedepankan penegakan hukum yang berbasis digital.

melalui ETLE, sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal. Beliau juga menyebutkan pelanggaran plat nomor kendaraan mulai dari enggak dipasang, ditutup, dimodifikasi, sampai disamarkan dengan stiker ataupun cat akan menjadi fokus penindakan. Dan pasalnya, kata beliau, seluruh penegakan hukum akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas ETLE. Sementara berbagai pelanggaran plat nomor itu menurut Aris menjadi perhatian karena dapat menghambat sistem pembacaan kamera. Wah, hati-hati nih ya, 8-21 yang punya masalah ini jangan sering-sering keluar rumah dulu.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga gak?
0: Travel size mbok? Jakti long ukuran travel size niki mbok?
1: Jakti pisan gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajang produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Ngiring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

banyak buat yang udah joinan di WhatsApp di 087-8788-88102. Terima kasih semuanya buat yang udah ikutan. Apa? Gak masuk. Ya udah langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Adrian Sueb pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Ketemu lagi besok ya, interval 7 sampai dengan jam 10 pagi. See you and bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ada lawan.
1: You are listening Extra Time.
2: Positive vibe and real impact with 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Selamat pagi Foxian. Bella Octavia hari ini gak sendirian di Extra Time sampai jam 12 siang. Kira-kira akan bahas apa? Ditungguin ya. Jangan kemana-mana.

0: Bali Simply The Pal Station. Asik banget. Pagi-pagi Bella udah ditemenin nih Foxian. Kita hari ini sudah kedatangan narasumber, yaitu Ibu Mary Yolanda Baransano SIP. Om Swastiastu Ibu, dengan jabatannya Kepala Subseksi Teknologi Informasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian ya. Jadi hari ini Ibu datang ke Fox Radio Bali. Ibu apa kabar Bu?
1: Puji Tuhan, sehat, baik. Terima kasih, selamat pagi Foxian.
0: Selamat pagi, beda ya suaranya sama Bella ya. Yang ini menggelegar, yang di sana puji Tuhan. Wah, sangat dalam gitu ya Foxian ya. Ini kepribadiannya agak beda nih, yang satu agak cegil, yang satu sangat kalem, cantik gitu ya. Ini perbedaan antara Nikita Willy sama Nikita Mirzani. Gak apa-apa ya Bu ya, kita pagi-pagi. Karena seru banget ya pagi hari ini Ibu Mary hadir ke Fox Radio Bali, karena akan membahas topik yang seru ya Foxian ya. Jadi topik hari ini ya Bu Mary ya, tentang pengenalan kantor baru, wilayah kerja, dan struktur organisasi di kantor imigrasi kelas 3 non TPI Tabanan. Nah, TPI ini tempat pemeriksaan imigrasi ya Bu ya.
1: Benar sekali.
0: Dan Bu, mungkin sebelum kita masuk ke topik yang cukup panjang ini, Bella ya, mau tanya dulu nih sama Ibu Mary. Ibu Mary, kenapa nih datang ke Fox Radio Bali nih? Mungkin Foxian yang lagi dengar, ada apa nih keimigrasian datang ke sini? Ada apa nih Ibu Mary?
1: Nah, jadi gini ya, saya kesini itu karena kebetulan kantor imigrasi kelas 3 non TPI Tabanan itu kan kantor baru.
0: Yeah.
1: Nah, pasti belum banyak ya, belum banyak yang tahu di mana tuh kantor imigrasi kelas 3 non TPI Tabanan.
0: Okay.
1: Nah, makanya itu saya kesini diundang langsung sama Fox Radio Bali yang sangat terkenal untuk kita perbincangkan tentang kantor imigrasi kelas 3 non TPI Tabanan. Pada penasaran ya, Foxian ya.
0: Iya, benar-benar karena masih baru, masih fresh banget. Jadi ya, Foxian harus dengerin sampai tuntas ya. Jadi kalau ngebahas segala sesuatu yang baru, pasti lika-likunya baru juga ya Bu ya.
1: Benar sekali.
0: Jadi gak bisa langsung pacaran, harus pengenalan dulu, apalagi baru nih ya.
1: Benar.
0: Kenalan dulu, karena Bella pengen tahu nih latar belakangnya apa, kenapa harus ada hadirnya kantor imigrasi kelas 3 non TPI Tabanan nih Bu.
1: Oke, baik, gini Bella nih ya. Nah, secara resmi Kanim Tabanan ini lahir berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor MP.M.IP.garis datar 51.OT.01.03 tahun 2025. Nah, lewat regulasi itu dibentuklah 18 kantor imigrasi baru di seluruh Indonesia. Nah, spesial untuk Bali. Nah, ada dua kantor yang baru yang dibuka. Nah, salah satunya ya kantor imigrasi Tabanan ini. Seperti
0: okay.
1: Itu.
0: Jadi udah ada yang baru di Tabanan gitu ya.
1: Benar, Bella.
0: Jadi ini bisa dibilang memudahkan masyarakat Tabanan kalau mau ngurus surat-surat keimigrasian ya, Bu.
1: Sangat ya? Benar.
0: Dan juga kalau misalnya ngomongin apa aja yang ada di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 3 non TPI Tabanan.
1: Nah, jadi untuk wilayah kerja administratif kantor imigrasi Tabanan itu, nah, mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tabanan. Nah, yang terdiri dari 10 kecamatan. Nah, tapi ada hal yang menarik yang perlu kita bedakan, di antaranya pelayanan untuk warga negara asing atau WNA dan warga negara Indonesia atau WNI. Nah, untuk pengawasan keimigrasian dan pengurusan izin tinggal WNA, nah, itu zonanya dikunci berdasarkan wilayah kerja. Artinya, semua WNA yang tinggal, berwisata, atau beraktivitas di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, pengawasan dan urusan dokumennya itu mutlak menjadi ranah tanggung jawab Kanim Tabanan.
0: Oke.
1: Nah, sedangkan untuk permohonan paspor bagi warga negara WNI, sistem imigrasi sekarang sudah sangat fleksibel, di mana pembuatan paspor dapat dilakukan melalui kantor imigrasi atau melalui pendaftaran online di aplikasi M-Passport.
0: Oke. Kebetulan gara-gara tadi Ibu Mary ngebahas tentang aplikasi M-Passport ya. Karena Bella sendiri kemarin sempat memperpanjang paspor karena mau keluar. Dan itu sangat mudah banget ya Bu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan buat sekarang kan generasi muda ya. Milenial tuh males repot-repot datang, ngantri, ribet gitu kan ya. Apalagi kadang-kadang kalau kita sudah nunggu lama ternyata belum saatnya kita yang dapat gitu ya Bu ya. Karena kan prosesnya panjang dan ada waktu istirahatnya ya kan. Jadi ini ternyata memudahkan banget menggunakan aplikasi M-Passport Bu.
1: Ya, baik, jadi gini ya, M-Passport itu sangat mempermudah ya dalam pengurusan paspor
0: ya.
1: Nah, untuk itu bagi pemohon paspor sekarang tuh tidak perlu lagi tuh repot-repot ke kantor imigrasi, kemudian harus antre ya. Gitu ya. Nah, cukup load aplikasi, bisa langsung download aplikasi M-Passport. Nah, di situ kita bisa langsung memilih, ada dua di situ, salah satunya itu seperti permohonan paspor baru, kemudian pergantian habis berlaku. Nah, di situ Foxian bisa memilih untuk paspornya itu mau yang 5 tahun atau 10 tahun, dan itu e-passport. Ya, nah kemudian Foxian juga bisa memilih di situ masukan memilih untuk tanggal, memilih untuk tanggal berapa mau datang foto di mau datang untuk ya pengurusan paspornya. Nah, jadi bisa langsung pembayarannya lewat situ M-Passport. Jadi pada saat datang ke kantor imigrasi itu datang sesuai tanggal, tanggal yang ditentukan, yang sudah Foxian milih sendiri. Nah, di kantor imigrasi itu cukup kita foto dan wawancara, membawa berkas asli yang sudah diupload di M-Passport. Jadi sangat mudah.
0: Benar. Jadi benar-benar kalau misalnya Foxian nggak ada waktu gitu ya ngurusnya, mesti ngambil nomor antrian, nunggu, terus udah gitu ngurus berkas yang panjang kali lebar, mending langsung aja deh Foxian ya, udah dimudahkan. Jadi Foxian tinggal bayar, terus lengkapi berkas, datang foto ya Bu ya. Ya,
1: jangan lupa bawa berkas aslinya. Betul. Ya.
0: Jadi benar-benar udah gampang banget ya Foxian ya. Gampang. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi, mungkin yang pengen ke luar negeri atau bekerja gitu ya, biar ada paspornya, silakan aja langsung diurus. Nah, Bella ini ada pertanyaan lagi nih Bu Mary.
1: Iya,
0: di mana alamat kantor imigrasi kelas 3 non TPI Tabanan ini Bu?
1: Baik Bella, jadi kami alamat kantor imigrasi kelas 3 non TPI Tabanan, nah berada di Jalan Arjuna nomor 9 ya. Delot Peken, Kecamatan Tabanan. Nah, dekat kan?
0: Ya.
1: Biar mudah mencarinya, lokasi kami berada di belakang kantor bupati, tepatnya di gedung X kantor Camat Tabanan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, letak kantor imigrasi Tabanan ini berada di pusat pemerintahan Kabupaten Tabanan. Ya. Jadi areanya sangat strategis lah.
0: Oke, ya. Jadi kalau misalnya Foxian mau mampir gitu, apalagi lagi berada di daerah Tabanan, gak perlu capek-capek jauh-jauh ke Denpasar sekarang ya. Dan untuk jam operasional Bu, kita biar tahu nih, takutnya waktu tutup kita kesana. Kan pasti ada jam-jamnya juga ya Bu ya.
1: Benar, ya. Baik. Kalau untuk jam pelayanan itu kami dari hari Senin sampai dengan Jumat di jam kerja.
0: Ya.
1: Nah, dari pukul 7.30 pelayanannya sampai dengan jam 4 sore WITA.
0: Oke. Okay. Ya. Dan berarti Sabtu Minggu libur ya,
1: benar,
0: tutup ya.
1: Di tanggal merah pun kami libur.
0: Oke, itu Foxian. Jadi jangan tanya-tanya lagi ya. Loh, kok tutup ya ke sana? Ya ke sananya hari apa Foxian? Kalau hari Sabtu Minggu apalagi tanggal merah
1: tanggal
0: yang
1: merah,
0: sudah disebutkan,
1: benar,
0: sudah tutup Foxian. Dan juga jam operasional sampai jam 4 sore WITA Foxian. Jadi kalau bisa jangan setengah 4 datangnya ya Bu ya. Karena nanti bilangnya, "Ya, kita udah buru-buru, katanya sampai jam 4." Jadi datangnya setengah 4 karena setengah jam aja enggak cukup ya Bu ya,
1: benar,
0: untuk memproses berkas.
1: Nah, ini Bella nih, satu mau saya nambahin lagi.
0: Ya.
1: Nah, untuk jam sesuai jam foto itu kan di M-Passport kan kita milih tuh.
0: Yeah.
1: Nah, di situ ada ditentukan jam berapa kita jam untuk datang foto di kantor imigrasi. Jadi bisa datang sesuai dengan jam tuh.
0: Oke. Okay. Tapi ya, pasti jam sesuai jam operasional jam 7.30 sampai jam 4 kan, Bu ya? Atau
1: benar,
0: bisa ada di luar jam itu, pasti selalu sampai jam 4 ya?
1: Kami selalu sampai jam 4 sesuai dengan jam pelayanan.
0: Sesuai jam pelayanan Foxian, dan datangnya jangan ngaret-ngaret.
1: Benar.
0: Kasian ya kan, iya, udah mau pulang baru datang setengah 4 ya kan, nomor antriannya baru yang udah kelar semuanya kan. Jadi buat Foxian yang berada di Tabanan, udah enggak perlu worry-worry atau jauh-jauh lagi untuk ngurus keimigrasian atau mau buat paspor dan lain-lain, ternyata sudah bisa di Kota Tabanan ya.
1: Benar,
0: Bu ya.
1: Sekali, Bella.
0: Dan masih banyak lagi pertanyaan yang pengen Bella tanyain, tapi kita mau lewat dulu sebentar nih, ada yang mau nyanyi dulu nih Bu. Jangan kemana-mana ya Foxian ya. Yang mau tanya-tanya boleh gabungan di WhatsApp kita juga di nomor telepon 087-8784 kali 102. Pokoknya sampai jam 12 siang aja.

0: Kota Denpasar. Satu single, Avril Lavigne, My Happy Ending. Semoga kita selalu merasakan happy ending terus ya Bu Mary ya.
1: Iya. Harus selalu happy.
0: Benar, happy terus ya. Apapun yang terjadi di depannya udah senyumin aja Foxian. Ketimbang marah-marah kan capek ya Bu ya. Kita jangan. Senyum aja. Benar, tuh kan halus banget kalau udah Bu Mary yang ngomong jangan. No no no. Bu Mary, masih siap. Kurang lebih ada 700 ribu pertanyaan, masih aman?
1: Oh, aman.
0: Aman.
1: Jadi demi kan Foxian ya.
0: Demi Foxian. Bisa aja Bu Mary ya. Jadi Bu Mary, Bella mau tanyain, ini kan karena masih baru banget dan fresh banget ya ini kantor ya. Jadi Bella mau tanya tentang struktur organisasi juga tugas pokok yang ada di kantor imigrasi kelas 3 non TPI Tabanan itu seperti apa sih Bu?
1: Baik Bella, buat Foxian, nah ini di Kanim Tabanan struktur organisasi kami di sana itu ada 3 bagian utama yang saling bersinergi. Nah, yang pertama itu ada urusan tata usaha.
0: Ya.
1: Nah, di bagian ini dibilang sebagai jantung internal kami. Nah, tugasnya itu mengurus semua hal yang berkaitan dengan administrasi, keuangan, kepegawaian hingga urusan fasilitatif kantor.
0: Oke.
1: Nah, intinya bidang ini yang mereka yang memastikan operasional kantor kami setiap hari harus berjalan mulus tanpa hambatan seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, kemudian yang kedua ada subseksi pelayanan dan verifikasi dokumen keimigrasian.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, kalau untuk bidang ini adalah

0: Okay. Nah, kemudian tugas kami yang lengkap lagi mulai dari mengelola sistem teknologi dan jaringan keimigrasian. Kemudian menyebarkan informasi publikasi seperti talk show yang kita hari ini ya, lakukan hari ini ya. Nah, kemudian kita melakukan operasi intelijen sehingga melakukan pengawasan dan penindakan hukum. Nah, kalau ada pelanggaran keimigrasian di wilayah Tabanan. Okay. Nah, seperti itu Foxian.
1: Nah, jadi kalau misalnya nih dari Bella pribadi atau mungkin Foxian yang berada di Tabanan baru pertama kali nih datang ke kantor imigrasi kelas 3 non TPI, itu berarti emang harus ke front line dulu ya.
0: Benar sekali.
1: Ya, jadi tanya-tanya dulu di sana karena kan cukup besar ya. Ada banyak kantor ini, ada yang kalau misalnya mau buat paspor atau mau nanya apa. Jadi berarti tanya dulu di depan, nanti akan dipandu ya Ibu ya, Bu Meri.
0: Benar sekali Bella.
1: Okay. Dan juga kalau misalnya yang mau buat paspor baru dan perpanjang paspor, ini apa aja yang harus dipersiapkan Ibu?
0: Baik, untuk orang dewasa ya, kita mulai dari orang dewasa ya, perpanjangan paspor. Nah, kalau khusus untuk perpanjangan paspor itu sama seperti tadi lewat M-Paspor,
1: ya.
0: Kemudian memilih untuk penggantian habis berlaku.
1: Okay.
0: Nah, bagi pemohon paspor cukup melampirkan KTP dan paspor lama.
1: Okay.
0: Seperti itu. Itu untuk penggantian habis berlaku ya, yang sudah pernah punya paspor sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang belum pernah punya paspor,
1: yeah,
0: atau dibilang dengan paspor baru, sama lewat M-Paspor pilihnya paspor baru,
1: yeah,
0: kemudian lampirkan akte KTP, kartu keluarga,
1: yeah,
0: akte lahir atau ijazah atau surat nikah seperti okay itu.
1: Ketentuannya ya, yeah, Ibu ya. Dan itu kan yang perlu dipersiapkan ternyata bukan hanya berkas Foxian, uangnya juga.
0: Uangnya juga jangan lupa.
1: Berapa biayanya Bu? Kadang-kadang udah aku siapin nih semuanya, uangnya juga penting tuh Foxian ya. Untuk biaya pembuatan paspor nih Bu, mungkin apa sih namanya yang baru mau buat atau yang perpanjang itu harganya berapa nih Bu?
0: Nah, kalau untuk paspor penggantian habis berlaku maupun paspor baru,
1: yeah,
0: nah itu ada verifikasi harga seperti paspor khusus 5 tahun.
1: Okay.
0: Nah, e-paspor ya, elektronik paspor itu 650.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kemudian untuk paspor 10 tahun elektronik paspor,
1: ya, yeah,
0: 950.000 harganya.
1: Okay.
0: Jadi Foxian bisa langsung lewat M-Paspor pada saat melampirkan data semua sekalian untuk pembayaran. Jadi pembayarannya langsung lewat M-Paspor.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu.
1: Kalau yang datang langsung ke kantor Ibu itu pembayarannya berarti via transfer atau hanya cash atau gimana nih kalau di sana? Kalau tidak menggunakan
0: ya
1: aplikasi misalnya.
0: Oke. Okay. Jadi kalau yang bisa datang ke kantor itu hanya layanan untuk seperti anak di bawah usia 5 tahun,
1: yeah,
0: ya. Kemudian disable, kemudian untuk yang usianya 60 tahun.
1: Okay.
0: Nah, itu bisa langsung datang ke kantor. Kami langsung pelayanan di sana. Nah, itu pembayarannya tetap sama. Nanti
1: okay
0: yang bersangkutan kami tetap layani, tapi yang bersangkutan tetap melakukan pembayaran lewat M-Paspor.
1: Oh, M-Paspor. Gitu. Oke, okay, berarti tidak menggunakan cash ya, semua langsung dari aplikasi
0: iya, nanti
1: M-Paspor
0: kami kasih,
1: ya.
0: Nanti kami kasih bukti pembayaran, yang bersangkutan langsung bayar.
1: Oke, okay, ya? Siap. Nah, itu dia tadi Foxian, mungkin yang bertanya-tanya ingin memperpanjang paspor atau baru mau buat paspor itu sudah disebutkan apa aja syarat-syarat berkasnya, terus biaya pembuatannya berapa, dan untuk proses butuh waktunya ini berapa lama Bu? Nah, ini biasanya butuh waktu berapa, seminggu kah atau berapa lama nih hingga paspornya jadi untuk diambil?
0: Jadi untuk pengambilan paspor setelah foto wawancara semua ya,
1: yeah,
0: itu 4 hari kerja.
1: Okay.
0: Ya, 4 hari kerja dihitung, karena 4 hari kerja tidak dihitung pada saat hari libur.
1: Oke.
0: Okay. Nah, seperti itu.
1: Jadi kalau misalnya Foxian hari ini foto hari Senin nih ya kan, berarti yeah, Selasa, Rabu, Kamis atau yeah, Jumat kurang lebihnya
0: benar,
1: sudah bisa diambil.
0: Sudah bisa diambil.
1: Ya Bu ya.
0: 4 hari kerja.
1: 4 hari kerja, tapi libur tidak dihitung ya Bu
0: benar
1: ya. Oke. Okay. Nah Bu, mungkin yang masih awam banget baru pertama kali buat paspor, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pembuatan paspor dan perpanjangan paspor biasanya Bu?

0: Nah, jadi hal-hal yang harus diperhatikan itu seperti dokumennya, dokumen yang perlu disiapkan, ya, KTP, kartu keluarga, seperti itu harus diperhatikan. Datanya itu harus sama, ya,
1: yeah.
0: Seperti nama, tempat tanggal lahir,
1: yeah, yeah.
0: Itu semuanya harus sama, baik di KTP, di kartu keluarga, okay. Akta lahir ataupun di surat nikah bagi yang sudah berkeluarga. Seperti oh, iya. Itu.
1: Ternyata penting ya Bu ya, nanti takutnya di KTP namanya kurang atau ada perbedaan gitu di KTP dan di KK itu.
0: Iya benar, itu berakibat sangat fatal.
1: Iya gitu. iya itu akan menghambat proses pembuatan paspor atau emang dari kitanya harus memperbaiki dulu atau baru bisa kembali lagi ke kantor imigrasi?
0: Harus diperbaiki dulu. Ya, jadi jika ada miss seperti itu harus diperbaiki dulu, baru bisa datang ke kantor imigrasi. Ya.
1: Ah, itu Foxian. Jadi biar nggak rugi datang, jadi perhatikan dulu mungkin dari KK atau KTP, penulisan nama ya Bu ya, apakah sudah benar, baru datang ya.
0: Iya.
1: Oke, itu dia tadi Foxian. Masih punya satu sesi lagi, jadi buat Foxian yang mungkin mau tanya-tanya jangan kemana-mana. Kita masih siap di sini ya Bu Mary ya, masih semangat ya.
0: Semangat.
1: Semangat. Jangan kemana-mana Foxian.

0: are listening Extra Time.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang deilang, sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa? Ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
4: Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Rajang semang, Gek.
9: Rajang semang, kok, Gek.
8: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
9: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
8: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
9: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
8: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
9: Wih, cek luung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
8: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: sama Bella Octavia Foxian dengan satu single Ari Lasso mengejar matahari. Kalau Bella sih nggak mau ngejar matahari, Bella maunya ngejar uang Foxian ya. Salah. Kalau bisa uang yang ngejar kita Foxian. Karena kayak capek gitu nggak sih Foxian? Kita selalu aja kita yang ngejar uang. Sekali-kali uang dong kejar kita, ya kan? Bener nggak Bu ya?
1: Benar.
0: Capek kan kalau kita harus ngejar uang kan?
1: Iya, capek loh.
0: Coba giliran gitu kan. Ibu, Bu Mary nggak kerasa ya ini adalah sesi terakhir kita. Padahal Bella masih punya sejumlah 700 pertanyaan yang harus disampaikan. Tapi sisa beberapa aja dulu deh. Yang Bella mau tanya-tanya. Tadi kan sudah beberapa persyaratan untuk membuat paspor, terus udah gitu jam operasional sudah kita bahas biar buat Foxian yang berada di Kota Tabanan lebih mudah ya buat datang ke kantor imigrasi kelas 3 non TPI Tabanan. Nah, ini apakah sama berlaku dengan WNA, Bu, atau beda WNI sama WNA-nya?
1: Jadi bagi warga negara asing ya WNA.
0: Yeah.
1: Nah, untuk layanannya juga menjadi fokus utama kami ya di kantor imigrasi Tabanan. Nah, apalagi kita tahu ya bahwa Tabanan ini kan punya daya tarik wisata alam dan akomodasi yang luar biasa ya. Jadi saat ini Kanim Tabanan sudah melayani berbagai jenis perpanjangan izin tinggal WNA ya. Seperti izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap. Nah, untuk pelayanan khusus buat WNA itu, WNA bisa langsung untuk memperpanjang izin tinggal yang tadi saya sebutkan itu bisa melalui website resmi di evisa.imigrasi.go.id.
0: Oke, biar lebih mudah semuanya Bu ya.
1: Benar.
0: Dan juga ini kan ada program-program yang hadir gitu Ibu ya. Ada program PIM PASA, ada mobil pelayanan informasi keimigrasian. Itu boleh sedikit dijelasin gak sih Bu? Biar mungkin warga Tabanan lebih tahu lagi lebih dalam.
1: Boleh, boleh. Nah, jadi kami memang ada dua program ya. Yang seperti program PIM PASA. Nah, program PIM PASA itu singkatan dari Petugas Imigrasi Pembina Desa. Nah, program ini adalah salah satu program unggulan yang paling kami andalkan ya, yang banggakan ya di kantor imigrasi Tabanan. Nah, karena PIM PASA ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk hadir langsung di tengah-tengah masyarakat. Nah, bahkan sampai ke tingkat desa. Nah, sebagai kantor imigrasi yang baru, saat ini program PIM PASA Kanim Tabanan sudah mulai berjalan dan kami memiliki dua desa binaan resmi yaitu Desa Nyambu dan Desa Kabe-Kabe. Nah, petugas kami yang ditunjuk sebagai pembina ini bertugas sebagai jembatan konfirmasi untuk memberikan edukasi keimigrasian langsung ke warga sekaligus berkolaborasi dengan perangkat desa. Nah, jadi harapan masyarakatnya masyarakat bisa lebih melek informasi ya, informasi keimigrasian dan keamanan lingkungan desa makin terjaga. Nah, ke depannya tentunya kami berharap program ini bisa terus berkembang ke desa-desa lain di Tabanan ya.
0: Nah, itu kalau PIM PASA ya, yang mana sudah ada di dua desa Nyambu dan juga Desa Kaba-Kaba.
1: Benar sekali.
0: Jadi biar benar nih, Bella setuju banget nih. Jadi walaupun berada di desa tetap tahu melek informasi yang ada yang sekarang gitu.
1: Iya, benar.
0: Keren. Terus lagi satu ternyata ada untuk program mobil pelayanan informasi keimigrasian. Ini seperti apa sih Bu?
1: Nah, kalau untuk mobil pelayanan informasi keimigrasian atau immigration for us ya. Nah, salah satunya itu kami benar-benar hadir langsung di tengah masyarakat adalah melalui inovasi layanan Immigration for Us ini ya. Nah, intinya layanan ini adalah kami ingin hadir lebih dekat untuk memberikan informasi keimigrasian langsung di lokasi-lokasi strategis di wilayah Tabanan. Nah, jadi istilahnya kami jemput bola ya, langsung ke pusat keramaian dan ruang publik yang ada di kawasan tersebut ya, di kawasan Tabanan. Nah, kegiatan ini kami lakukan secara serentak oleh seluruh kantor imigrasi yang ada di Bali. Nah, jadi merupakan gerakan masif se-Bali agar edukasi keimigrasian ini bisa merata di seluruh kabupaten atau kota.
0: Ya. Jadi kalau misalnya yang tadi di desa-desanya, yang ini benar, di ruang publik yang benar, ramai.
1: Yang ramai. Oh, jadi kami langsung turun nih.
0: Idenya sangat bagus publik, banget ya. Jadi semuanya kena,
1: benar,
0: menyeluruh, masif. Oke, keren. Jadi gitu warga Tabanan, udah enggak perlu sibuk-sibuk lagi kalau misalnya mau ngurusin tentang berkas-berkas untuk keimigrasian atau paspor, sudah semuanya dimudahkan langsung ya.
1: Nah, sebagai informasi ya, lah ya. Nah, jadi kami sudah turun ya, sudah turun lapangan untuk khusus pelayanan yang immigration for us ini ya, untuk mobil pelayanan. Nah, kami sudah sempat turun ke lapangan Alit Saputra. Nah, kemudian kami juga ke Gedung Mario.
0: Iya.
1: Kemudian ada Tanah Lot dan Jatiluwi juga kami sudah ke sana loh. Nah, jadi untuk Foxian ya. Nah, siap-siap ya, nanti kami turun ke semua wilayah kerja kami ya di daerah Tabanan gitu.
0: Ya, pokoknya di tempat public area benar, yang rame-rame pasti ada nih mobil pelayanan informasi keimigrasian yang bisa langsung aja Foxian datangi.
1: Iya.
0: Nah, tadi udah disebutin tempat-tempatnya udah dikunjungi ya. Dan juga nih Bu, mungkin Foxian yang lagi dengar, lagi di jalan nih dari Denpasar mau pulang kampung ke Tabanan, atau yang dari Tabanan mau ke Denpasar, ini bingung kalau mau ngubungin sosmednya kemana nih Bu?
1: Oke, jadi untuk Foxian ya, kami ada punya Instagram ya. Nah, bisa diakses di situ ya. Jadi nama Instagram kami itu Kanim Tabanan. Ya. Nah, kemudian kami juga punya nomor pelayanan. Nah, bisa dihubungin di nomor WA ya, 0813-5332-300.
0: Nah, itu yang bisa langsung Foxian hubungi, atau tadi sosmednya juga sudah disampaikan oleh Ibu Mary ya. Kalau misalnya ada kendala-kendala ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh masyarakat Tabanan atau masyarakat yang ada di Bali pun ya,
1: boleh.
0: Silakan, silakan ya kan. Dan juga ya, itu kalau misalnya mau tanya-tanya sosmed atau mau tanya-tanya seputaran informasi-informasi tentang keimigrasian, paspor, itu sangat diperbolehkan banget. Nah, yang terakhir Bu Mary, karena nggak kerasa kita sudah di penghujung acara, udah hampir sejam Ibu Mary nemenin Bella, terima kasih banyak loh Ibu Mary. Mungkin harapannya ke depan buat warga Tabanan dan pastinya untuk kantor imigrasi kelas 3 non TPI Tabanan ini seperti apa, karena kan masih baru banget,
1: masih panjang
0: banget proses ke depannya. Nih harapannya?
1: Iya, jadi harapan kami ya, semoga ke depan itu masyarakat Tabanan bisa lebih mudah ya mengakses keperluan keimigrasian melalui kami punya program Pimpasa tadi ya. Nah, masyarakat bisa bersama-sama menjaga agar area selalu kondusif ya, area Tabanan Tabanan maupun seluruh wilayah ya, wilayah Bali ya. Nah, khususnya area Tabanan ya. Nah, selalu kondusif, mengingat Tabanan ini kan adalah area yang banyak didatangi oleh wisatawan asing. Nah, seperti itu.
0: Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Mary untuk informasinya. Semoga ini bisa bermanfaat buat Foxian, siapapun saja yang sudah mendengar tadi informasinya ya. Sukses selalu buat Ibu Mary. Sampai jumpa.
1: Terima kasih,
0: jangan lupa mampir lagi nanti next ke depannya ke Fox Radio Bali ya Ibu ya.
1: Baik, terima kasih.

0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Broto 98X Kota Denpasar, Samson di ujung jalan. Di ujung jalan banget. Kalau misalnya harus disuruh milih dia atau dia, aduh, gak usah deh. Kalau misalnya bingung gitu untuk milih Foxian, mending ikutin Bella sekarang dulu. Karena ya, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, buat Foxian yang masih kepengen gitu ya, Foxian ya, kepengen radio tetap eksis menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas, memberikan informasi, hiburan, hingga inspirasi setiap hari. Nah, ini nih supaya radio di Bali terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya. Kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Jadi melalui survei ini ya, Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan hiburan yang Anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat. Mau dong? Nah, kalau mau, tenang aja Foxian, survei ini hanya membutuhkan waktu 5 menit aja. Dan seluruh jawaban yang Foxian sudah sampaikan gitu, yang sudah diberikan, itu bakal dijaga kerahasiaannya. Jadi serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Jadi buat Foxian yang mau ngikutin surveinya, ini langsung aja klik Linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio. Yuk ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Terima kasih, yuk kita wujudkan Radio Bali yang semakin maju, kreatif, dan relevan untuk semua generasi. Survei sekarang juga, ayo survei.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga-sanga Hospitality.

barengan Bella Octavia masih. Ayo gabungan. Karena 30 menit lagi dari sekarang Bella bakal pulang, Fongsian. Ayo, yang enggak mau nyesel, pengen diputerin lagu-lagunya, gabungan sekarang juga yuk. Dan yang enggak mau nyesel, sebelum kita masuk ke bulan yang ditunggu-tunggu untuk menghabiskan reward umroh dari sanga-sanga ya, Fongsian ya. Karena jangka waktunya terus berjalan, periodenya nih sampai dengan di tanggal 1 Desember 2026 aja. Jadi buat Foxian yang belum ngumpulin, yang belum ikutan joinan, dari sekarang deh, masih cukup kok waktunya ya. Siapa tahu Foxian adalah orang yang beruntung yang bisa berangkat umroh bareng sanga-sanga. Yang pertama, ini caranya Bella spill, Foxian bisa kumpulkan amplop ya. Jadi di sana diisiin 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur atau Tanamila Tanahmu klasik atau ultimate ukuran 100 mili. Dan wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap ya Foxian ya. Nanti di kategori peserta boleh diisiin termasuk karyawan, konsumen atau sangasian. Nanti Foxian setelah udah diisiin kelengkapan tadi, boleh kirimnya ke Fox Radio Bali atau ke pabrik Sanga-Sanga. Yang belum tahu, jadi pabrik Sanga-Sanga ini ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan Gianyar Bali. Ingat juga Foxian, semakin banyak ngirim, semakin besar kesempatan ataupun peluang untuk menang berangkat umroh bareng sanga-sanga. Maulah, yuk kirim sekarang juga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

Bali Simply The Bass Station. Wah, gak kerasa. Udah jam 12 siang. Udah Bella harus pulang dulu ya Foxian ya. Terima kasih yang udah gabungan dari tadi. Ini ada G.U.D. Aduh G.U.D. tumben nih kelihatan. Thank you ya udah gabungan buat G.U.D. Ada juga kakak Dekai nih too. Halo kakak Dekai. Tadi minta lagunya Forever Young yang jedak-jeduk dong. Siap, udah mengudara. Terus udah gitu ada kakak Zulfia yang sudah gabungan. Ini ada quotes of the day katanya pagi-pagi. Oh ini tadi waktu GMV ya. Nikmati hal-hal kecil sebab suatu hari nanti kamu akan menyadari bahwa itu adalah hal-hal yang besar. Wase, bener, nikmatin. Gus Bawa udah gabungan tadi minta lagu Sila on Seven yang terbaru Sederhana udah mengudara juga. Agus Ade tadi minta lagunya Lobo Kau Cantik Hari Ini sudah diputerin. Kakak Yan-Yan tadi minta lagunya Noah yang Menunggumu sama The Titans yang Rasa Ini udah mengudara juga. Cak Boys katanya dari Poh Gading hadir, selamat siang absen. Salamnya buat Kak Bel aja, semoga sehat selalu dan dilancarkan terus rezekinya, amin. Katanya minta lagunya Naf Terendap Laraku udah mengudara juga. Ada Pak Cakra, Kakak Adi Suputra yang sudah hadir. Kato Purwa lagunya Samson Di Ujung Jalan. Iya, udah mengudara juga ya Foxiannya. Terima kasih yang udah gabungan. Sampai jumpa besok lagi ketemu sama Bella dari jam 10 sampai jam 12 aja. Yang telat gabungan, aduh bye-bye ya, Bella mau pulang. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella pulang dulu ya. Keep smart, stay humble and always grateful. 1UTFM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Sangga-sangga, sing adalah one. See you, bye-bye.

kidenana akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sekananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum candak tuh kegeringan lan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Fosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi, Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Fosian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
5: Mana getel lagi. Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih nih orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

Monitor FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asli banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake, Aesthetic Restaurant with a Beautiful Lake View. Proud of.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan. Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai

0: banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statum mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya Kutus-Kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sangat-sangat. Sing ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, kok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sane kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
4: Wih, cek luwung niki produknya, mbok, ge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mbok.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nentan dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya, kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani preside ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100102. Malai pisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size nih, mbok?
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya, it's okay Foxian, nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya, mending ikutan reward umroh bareng sangat-sangat yang satu ini Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu, Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur. Entah itu Tanamila, Tanahmu Klasik, ataupun Ultimate Bebas. Yang penting ukurannya ada di 100 ml. Dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya, silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar gak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan kejauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya. Boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sangasanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian, kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

0: mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap tiang ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Samson, Kisah Yang Tak Sempurna. Ya, namanya juga kisah ya, pasti gak ada yang sempurna. Betul gak sih, Fosian? Jadi kalau misalnya ada miss atau mungkin yang gagal sedikit, ya udah nggak apa-apa, jatuh bangkit lagi ya. Kalau misalnya Anda merasa ada lagi di fase di bawah banget, yuk semangat, yuk bangkit lagi, ditemenin sama Grace Naidu untuk Senin kan, jadi Senin sorenya makin semangat, makin bergairah. Kok bisa sih sore ini Grace yang menemani? Iya, karena Yukanya lagi ada tugas negara, Foxian. Jadi Grace yang menemani Anda. Karena udah kangen ya, Sabtu Minggu gak ketemu, Senin pagi gak ketemu. Makanya Senin sore sikat. Seperti biasa ya, dari jam 4 sampai di jam 6 sore. Ini banyak banget sudah chat yang masuk. Nanya, Kak, ada apa dengan Fox lagi berubah ya? Iya dong, kita lagi punya banyak sekali kejutan-kejutan untuk Foxian yang pastinya. Makanya selalu stay tune dan setia di 102 FM Fox Radio Bali. Dan hari ini Wanted to Launch ya, seperti biasa spesial barengan sama Grace ya. Dan segmen awal kita ada yang namanya kata-kata hari ini. Jadi Foxian boleh banget langsung joinan di WhatsApp di 087878-4x102 buat kirimin kata-kata buat Grace dong. Kata-kata motivasi, kata-kata apalagi ya yang lucu-lucu biar meningkatkan mood ya kan. Kemudian juga di Facebook sudah ada video Grace di sana. Langsung aja di komen di kolom komentarnya. Facebooknya di Fox Radio Spasi Bali ya. Dan Instagram ini nih, jangan lupa di follow dulu Foxian, karena banyak banget informasi-informasi yang pastinya terupdate yang kita update melalui Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Jadi sudah ada story-nya saya lagi di sana. Jangan bosan ya, di WhatsApp ada video Grace, di Instagram ada video Grace, di Facebook ada juga video Grace. Kalau mungkin Anda lagi di jalan ya, dengerin Fox dari radio di mobil, udah gitu udah sampai tempat tujuan, tapi kok kayaknya nanggung banget, lagunya enak-enak, udah lanjut aja langsung di websitenya ya, di www.foxradiobali.com. Jadi di sana Anda langsung bisa klik, dengerin deh 102 FM Fox Radio Bali. Foxian ditungguin joinannya ya, mau request lagu boleh, mau sapa-sapa juga boleh. Ini udah banyak banget yang joinan, kangen ya sama Grace ya. Ah jangan rindu, rindu itu berat, cukup saya aja yang rindu ya.

0: FFF Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat asing ada lawan, sahabat sejati dari Ceylon 7. Siapa yang request ya ini ya? Lupa lagi Grace. Oh, Kakak Imamku. Hai, selamat sore Kakak Imamku. Lagunya sudah mengudara spesial buat Kakak ya. Dan juga buat semua Foxian yang lagi ngedengerin Grace di sore hari ini, mungkin lagi di jalan, lagi di kantor, lagi di rumah, lagi nyiapin menu makan malam buat orang-orang tercinta. Nah, kira-kira enaknya apa ya buat makan malam hari ini? Udah kayak pengen masak. Kalau Grace hari ini masak udang sambal, Foxian. Hebat kan? Tapi tadi lagi dalam rangka ngebersihin udangnya ya. Jadi misahin antara kepala dan juga dagingnya kan. Nah, kemudian masa iya dagingnya yang Grace buang dan kepalanya yang Grace masukin ke dalam mangkok? Waduh, ini emang agak-agak repot ya. Nah, terus udah gitu udah selesai semua nih ya. Terus langsung keluar pengen ngambil sapu, tapi pas sampai depan pintu kok lupa ya mau ngambil apa ya gitu kan. Jadi akhirnya masuk lagi dan gak jadi ngapa-ngapain. Nah, Foxian ada gak sih yang sering mungkin ngalamin kondisi kayak gitu? Ini penting banget, tapi pas masuk ke ruangan yang dituju malah blank, kayak mau ngapain, mau ngambil apa. Dan fenomena ini dikenal sebagai doorway effect ya Foxian ya, yaitu kondisi saat seseorang lupa ingin melakukan apa meski tadinya sudah memiliki niat. Nah, hal ini biasanya terjadi saat melewati pintu dan juga memasuki ruangan baru atau ketika berganti aktivitas. Terlebih kalau misalnya tiba-tiba terkecoh nih, misalnya ada orang yang nelpon gitu kan saat pengen masuk ke kamar mandi atau pengen masuk ke kamar untuk ngambil barang, tiba-tiba ada yang nelpon, ya udah langsung blank aja gitu kan. Ini nih ya, hal-hal seperti itu kenapa sih dipicunya? Ternyata dipicu oleh kurang tidur, gangguan emosi seperti stres, cemas, atau juga depresi. Udah gitu juga mungkin Anda sedang yang namanya multitasking, jadi sambil nelpon, sambil masak gitu kan. Atau juga ini bisa dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol terlalu banyak. Tapi tenang ya, kondisi ini bukan suatu hal yang perlu Anda khawatirkan. Tapi untuk membantu mempertajam ingatan, jadi Anda bisa melakukan tips-tips ini nih Foxian. Yang pertama, batasi konsumsi gula. Soalnya kadar gula berlebih itu dianggap bisa memicu peradangan otak yang bisa ngebuat Anda mudah lupa. Kemudian juga konsumsi suplemen minyak ikan, ikan kod ya, jangan ikan pindang gitu kan. Udah gitu juga kurangi konsumsi alkohol. Latih konsentrasi dan kerja otak dengan cara bermain game seperti permainan teka-teki silang ya, atau juga Tetris, atau juga tebak gambar gitu kan. Kemudian jangan lupa juga rutin berolahraga, berhenti merokok, banyak minum air putih yaitu 8 gelas per hari ya. Namun kalau misalnya hal ini udah terlalu sering sampai mengganggu aktivitas, ya udah mendingan konsultasikan ke dokter aja. Atau mungkin Anda sudah melakukan semua itu tapi kayak masih sering banget doorway effect ini terjadi di kehidupan Anda. Nah, ini dia Foxian, mungkin terlalu stres yang menjadi pemicu utamanya. Nah, balur aja pakai minyak sangat-sangat sebelum tidur malam hari. Ini wajib dan penting banget ya, karena bisa dijamin bikin tidurnya jadi deep sleep. Kemudian juga bisa relaks banget dan pagi hari Anda bangun jadi makin segar. Nah, untuk mendapatkan produk dari Sanga-Sanga, ini bisa langsung Anda pergi ke Dekat Ranjang Bali, boleh juga ke Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Century. Jadi sudah semakin gampang, sudah semakin dekat, di mana-mana ada produk dari Sanga-Sanga. Dan kabar baiknya nih, kalau Anda yang menderita gatal-gatal, Foxian, mungkin karena alergi atau mungkin sekarang lagi dingin banget, itu bisa ada kita punya namanya minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk Anda yang menderita gatal-gatal. Emang sangat-sangat asing ada lawan.
1: Hai kaula muda, gue Dipa Barus.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-1.

0100102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga Sanga Skincare.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Tangga Terbaik untukmu, spesial buat Foxian semua ya. Dan satu breaking news Foxian yang mau Grace informasikan. Jadi gempa bumi di wilayah Filipina dan BMKG mengungkap wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina itu diguncang gempa tektonik dengan update magnitudo 7,7. Dan gempa ini ya memicu adanya peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah di Indonesia. Jadi hari Senin 8 Juni 2026 jam 6.37 WIB ya, wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina diguncang gempa tektonik. Dan gempa bumi tersebut terletak di koordinat 5,80 lintang utara atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km arah barat laut Pulau Karutung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Dan BMKG mengungkap sejumlah daerah di Sulawesi Utara yang terdapat peringatan dini tsunami. BMKG menyebut peringatan dini tsunami ada di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan gempa ini terjadi pukul 6.37 WIB. Semoga nggak ada sesuatu yang luar biasa terjadi ya, dan semoga di daerah Filipina itu nggak sampai banyak-banyak banget korbannya. Semoga semuanya bisa kembali seperti biasa lagi.

my do ya. Dan sekarang sudah di jam 5 Fong Sian, waktunya Grace membacakan kata-kata hari ini. Udah rame banget yang joinan temu rindu ya, bareng sama Grace ya. Grace mau sapa dulu nih dari atas. Kita dari yang paling atas dulu deh. Ada kakak Tuti Erawati, selamat sore. Request lagunya Yofi and Nuno yang menjaga hati. Ditunggu abis ini langsung mengudara. Katanya kata-kata hari ini milik orang lain memang lebih indah, tapi kamu lupa milikmu lebih indah di mata orang lain yang tidak bisa memilikinya. Intinya ingat selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oh iya iya, benar-benar. Kalau kata orang, Kak Tuti ya, rumput tetangga lebih hijau ya kan. Padahal coba dideketin, lihatnya dari jarak dekat, sama ada kuning-kuningnya juga. Udah kita next, halo selamat sore buat kakak Ketut Karnata nih, request lagunya Linkin Park yang katanya Breaking the Habit. Sudah Grace puterin ya, kata-kata hari ini, bersyukur adalah kunci utama menikmati hidup hari ini. Wah terima kasih, benar-benar luar biasa dikasih kata-kata motivasi dari tadi ya. Udah gitu selamat sore di Cembo Is, hai. Ini request lagu, tumben lagi gak request lagu. Ada apa Cembo Is? Tumben banget ini, kayaknya shock banget ya. Udah gitu selamat sore Grace, mau sapa kakak Wahyuni, hai. Katanya mana ini ya, kok kak Grace katanya kayukanya kemana? Kayukanya lagi ada tugas negara, jadi besok itu udah mulai kayuka lagi. Kayuka tolong ya, besok bisa siaran ya. Udah gitu ada kakak Hida, selamat sore kakak Hida, request lagunya Healthy yang Without Me, sudah diputerin juga. Nih kata-kata hari ini, hiduplah seperti kamera fokus, yang penting aja sisanya di blur. Ah bener banget lagi, udah tutup mata, tutup telinga sama hal yang gak penting ya kan. Fokus, fokus, fokus. I love you kakak Hida. Grace mau sapa juga kakak Zulhan ya, katanya kata-kata hari ini, bekerjalah sampai saldo rekening bankmu terlihat seperti nomor telepon. Wah gimana caranya nih ya, kira-kira ya. Halo selamat sore bapak. Udah gitu next series mau sama kakak Tupurwa, hai selamat sore kakak Tupurwa. Ini mana sih? Oh gak ada kasih kata-kata hari ini, request lagu aja, lagunya Samson ya, Kisah yang Tak Sempurna. Sudah Grace puterin tadi. Terus udah gitu ada kakak Netu nih, kasih kata-kata hari ini. Aku tak siap untuk merindu, aku tak siap tanpa dirimu, tapi ku harap terbaik untukmu. Semangat kakak Netu, perasaan yang berubah Grace, yang galau kak Netu. Udah gitu ada kakak Made Hendra Saputra juga dari Desa Tua Marga Tabanan ya, selamat sore. Kakak Imamku juga selamat sore nih, dikasih kata-kata hari ini. Katanya tetap semangat, perjalanan masih panjang, harus tetap yakin bahwa langkah kecil yang kita usahakan setiap hari itu tidak akan sia-sia. So sweet. Udah gitu selamat sore buat kakak Elis ya, kata-kata hari ini dari kakak Elis Windayani. Manusia itu tidak akan bisa memahami sebelum mereka mengalaminya. Kakak Elis boleh dong minta kasih 3 lagu buat Grace ya. Ini kata-katanya the best banget ya. Udah gitu nanya kakak Yukanya kemana. Kakak Yukanya lagi ada tugas negara. Selamat sore juga kakak Jeffrey. Katanya nih saya lewat depan Fox, ternyata ada spanya ya. Iya kakak, spanya di sini enak banget, pijatannya enak, udah gitu minyak balurnya juga menggunakan dengan sanga-sanga ya. Jadi kakak bisa bisa milih nih mau dipijat sama Adrian apa sama Johan. Enggak dong ya. Udah gitu kakak Adi Suputra juga selamat sore. Kemudian juga masih banyak lagi ya, nanti Grace sapa satu-satu lagi, tapi sebelumnya satu single dulu, requestan dari kakak Tuti Erawati dari Mahadewi, Satu-satunya Cinta.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani preside ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Ska ta Denpasar, Beyonce featuring Saint Paul, Baby Boy. Hai Baby Boy and juga Baby Girl yang pengen masa depannya lebih cerah, sini dengerin Tante. Tante Grace mau ngasih solusi untuk Anda yang pengen masa depannya lebih bersinar ya, supaya bisa ngasih nafkah 200 juta per bulan. Nah, ada yang tahu gak tuh beritanya? Jadi kalau untuk Bang Sian yang punya mimpi kerja di Hotel Bintang 5, di Cruise Line, atau juga pengen kuliah dengan program magang luar negeri, nih sekarang saat yang tepat buat gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena bulan ini ya, bulan Juni ini saatnya jadi jagoan. Jadi panggil semua kerabat Anda buat serbu jagoan Juni, beragam promonya di Elizabeth International. Kepo gak sih? Pengen tahu banget apa aja programnya? Nih programnya untuk yang 1 tahun dan nikmatin potongan biaya kuliahnya sampai dengan 500 ribu. Ingat ya, makin tunda daftar potongannya makin berkurang. Atau Anda pengen yang kuliah 2 tahun, ini bisa banget, auto dapat cashback 8 juta rupiah. Dan spesial lagi nih buat yang ambil jurusan hotel digital marketing, itu bisa ngedapetin cashback 1,5 juta plus photography gear ya, serta live streaming equipment yang super duper kece. Dan khusus promo ini kuotanya sangat-sangat terbatas, jadi buruan jangan sampai ketinggalan. Belum lagi ya ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang juga. Jadi tunggu apa lagi gitu kan? Ini kesempatannya jangan banget sampai sia-sia ya. Dan untuk Elizabeth International sendiri, itu hadir di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional tersertifikasi, dan juga kurikulum berbasis ahli USA. Udah ya, Tante udah ingetin nih buat Baby Boy dan juga Baby Girl ya, buruan aja deh daftar kuliah di Elizabeth International karena promo ini cuma sampai dengan 30 Juni 2026 ya. 3 minggu lagi, tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebat Anda bersama dengan Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Dan hari ini Grace sudah kembali menjadi seorang cenayang Foxian. Jadi yang akan meramalkan zodiak-zodiak Anda. Boleh dikasih tahu buat yang tepat ya. Boleh di spill-spill di WhatsApp di 087874x102. Ternyata benar Kak Grace, aku zodiaknya ini dan emang benar relate banget gitu kan. Atau mungkin kalau enggak tepat, boleh dikasih tahu juga kurangnya di mana, lebihnya di mana. Oke, kita mulai dulu ya sekarang ya. Jadi, di balik sosok orang-orang yang keras, selalu ada bagian yang paling rapuh. Dan ini ya, sosok zodiak-zodiak sisi rapuhnya. Kita mulai dari Capricorn. Jadi si Capricorn ini kan kelihatannya tuh paling gila kerja, paling realistis dan juga kaku gitu kan. Keras kepalanya Capricorn itu berwujud pada prinsip hidup dan juga ambisi mereka yang gak bisa digoyang sama opini orang lain. Jadi kelihatannya tuh kayak robot ya, yang gak punya emosi, gak punya perasaan. Tapi tahu gak? Aslinya nih sisi rapuh Capricorn itu sangat menyedihkan. Karena mereka memikul beban dunia di pundaknya sendirian. Jadi mereka takut banget gagal. Dan juga mereka itu takut jadi beban buat orang lain. Dan dibalik wajah datarnya, Capricorn tuh ternyata sering banget ngerasa lelah mental ya. Karena ngerasa hidup ini adalah perjuangan yang gak pernah ada habisnya. Semangat Capricorn ya. Jangan lupa kalau udah stres udah istirahat aja dulu sebentar. Gak usah sok kuat. Next ada Aquarius nih, jadi zodiak yang paling bangga sama keunikan dan paling-paling keras kepala kalau idealismenya diganggu. Tapi mereka gak peduli ya dianggap aneh atau juga egois oleh orang lain. Tapi jangan salah, hey, dibalik sifatnya yang kelihatan cuek ya dan juga jaga jarak, ternyata Aquarius itu punya sisi rapuh yang sangat merindukan koneksi mendalam. Jadi mereka sering merasa terasingkan dan gak ada yang benar-benar paham sama jalan pikiran mereka. Jadi keras kepala dan sifat abai mereka sebenarnya adalah tameng nih Foxian, biar mereka gak ngerasa ditolak sama lingkungan sosialnya. Bener gak? Hai Aquarius, boleh merapat mendekat. Udah gitu ada Pisces. Ah ini lagi, lupa lagi Grace, Pisces atau Pisces ya Foxian ya. Jadi mungkin ya kelihatannya tuh lemah lembut, tapi kalau mereka udah masuk ke mode victim mentality atau mempertahankan dunia fantasi mereka, mereka tuh bisa keras kepala banget buat gak mau dengerin realita yang pahit. Di balik si keras kepalanya Pisces ya, sisi rapuh Pisces itu adalah mereka terlalu gampang terluka oleh kejamnya dunia nyata Foxian. Jadi mereka punya empati yang terlalu besar, sampai-sampai rasa sakit orang lain pun bisa bikin mereka ikutan hancur gitu kan. Dan juga keras kepalanya Pisces ini buat tetap tinggal di dunia mereka sendiri adalah satu-satunya cara biar kesehatan mental mereka gak tumbang. Next ya, kita bacain si siapa ini? Aries nih, si paling nomor satu, gak mau kalah dan juga keras kepala, kaku. Yang kalau punya kemauan harus diturutin saat itu juga, gak bisa dinegosiasi ya kan nih Aries nih. Dari keluarnya kelihatannya tuh kayak tank yang siap nabrak apa aja. Tapi tahu gak sih, ternyata sisi rapuhnya seorang Aries itu ada pada rasa takutnya kalau mereka gak lagi diandalkan atau juga gak dihargain. Jadi dibalik ego mereka yang tinggi, Aries sering banget ngerasa kesepian ya, karena ngerasa harus jadi sesuatu yang harus selalu kuat dan gak boleh kelihatan lemah di depan orang lain. Jadi mereka cuman pengen ada di momen dimana mereka bisa lepas kontrol dan ada yang bilang, udah gak apa-apa, kamu sini istirahat dulu, kamu capek ya, kamu duduk, kamu istirahat, sekarang giliran aku yang urus. Jadi itu yang mereka butuhin. Next ya, kita ke si Taurus nih. Kalau bicara soal keras kepala, udah deh, Taurus tuh jelas gak ada lawannya, ada di garis paling depan. Kalau udah bilang A ya bakal tetap A gitu kan. Sampai negara api menyerang, sampai gempa bumi melanda, mereka bakalan tetap A gitu. Mereka suka zona nyaman dan benci banget diganggu-gugat. Tapi dibalik ketegaran yang kayak batu karang itu ya, Taurus tuh sebenarnya rapuh banget kalau dihadapkan sama perubahan yang mendadak. Ah ini mah jangankan Taurus, Grace Virgo juga rapuh kalau ada perubahan. Jadi mereka ya punya insecurity yang besar tentang masa depan dan rasa takut kehilangan orang-orang yang mereka sayang. Keras kepalanya Taurus itu sebenarnya adalah bentuk benteng pertahanan itu biar hati yang sensitif jadi gak gampang dihancurkan sama keadaan atau juga sama orang baru. Oke, nanti Grace bakal balik lagi untuk bacain zodiak-zodiak yang belum ya. Foxian boleh dong di-spill mau dibacain zodiak apa? Dan tadi zodiak yang udah dibacain relate gak sama Anda?

0: lagi dan akan melanjutkan menjadi seorang cenayang. Ivan, Ivan zodiaknya apa?
1: Taurus.
0: Taurus udah dibacain belum sih tadi ya? Oh, Taurus udah. Oh, berarti Ivan itu orangnya keras kepala. Langsung ngejudge banget, bener ya? Udah gitu Ivan itu harus ada di garis terdepan.
2: Yoi.
0: Ya kan? Nah, kan udah gitu kalau udah A ya A. Eh, takut banget gak mau cari masalah sama Ivan ah. Oke, okay, next kita lanjut ya Foxian ya. Sekarang kita mulai dari Gemini. Nah, kalau Gemini ini mungkin kelihatan santai dan juga plin-plan gitu kan. Tapi kalau menyangkut prinsip dan cara pandang mereka, mereka tuh bisa jadi sangat keras kepala buat mempertahanin opininya. Jadi mereka selalu punya 1001 alasan nih buat berdebat. Tapi sisi rapuhnya si Gemini, Gemini ini paling takut dianggap kosong ya, atau juga gak dipahamin. Di balik senyum yang ceria, yang happy-happy aja kelihatannya, dan obrolan mereka yang seru, isi kepala Gemini tuh bising banget gitu kan. Mereka sering ngerasa gak ada satu orang pun yang benar-benar kenal siapa mereka yang aslinya gitu, dan rasa takut ditinggalkan karena mereka terlalu rumit itu yang sering bikin mereka overthinking setiap malam. Nah, udah gitu kita beralih ke Cancer ya. Jangan salah nih, Cancer kalau udah mode defensif itu bisa keras kepala banget, nget-nget-nget buat nutup diri. Jadi kalau mereka udah bilang aku gak apa-apa, jangan harap ya bisa nembus dindingnya hari itu juga gitu kan. Tapi tahu sendiri ya Foxian ya, cangkang kepiting itu keras cuman buat melindungi dalamnya yang super lembut. Nah, sisi rapuhnya si Cancer itu mereka tuh terlalu sering menampung emosi orang lain sampai lupa cara nyembuhin diri sendiri. Dan mereka paling gak tahan kalau ngerasa ditolak atau gak dipeduliin sama orang yang udah mereka perjuangin mati-matian. Jadi keras kepalanya mereka itu cuman biar gak buat orang lain kecewa kesekian kalinya. Next ada Leo ya. Nih kalau Leo nih si singa yang penuh

kebanggaan ya, singa bukan raja singa. Jadi gengsinya setinggi-tinggi langit dan gak bakal mau kelihatan kalah atau salah di depan umum. Keras kepalanya Leo itu mutlak banget karena mereka punya ego yang harus dijaga. Tapi di balik ego dan kerasnya si Leo ya, itu mereka ada sisi rapuhnya. Jadi Leo itu sangat haus akan validasi dan kasih sayang yang tulus. Ah, bucin ya. Mereka sering ngerasa cemas kalau mereka gak cukup baik buat orang lain. Jadi Leo itu paling takut kalau orang-orang cuma sayang sama versi mereka yang sukses dan ceria, tapi bakal pergi pas mereka lagi jatuh dan gak punya apa-apa. Tenang Leo ya, yang penting 200 juta per bulan aman lah semua. Next ada Grace nih ya, Virgo nih, si perfeksionis yang kalau ngatur sesuatu harus sesuai standar mereka. Bener banget lagi. Jadi mereka keras kepala banget kalau dikasih tahu cara lain ya, dan gak gampang percaya sama orang gitu kan. Karena bagi Virgo cara mereka lah yang paling logis dan juga benar. Tapi dibalik ya sifat pengkritik yang teguh pendirian itu, ternyata Virgo itu adalah zodiak yang paling keras sama diri mereka sendiri. Jadi sisi rapuh mereka adalah rasa cemas yang gak pernah berhenti. Mereka selalu ngerasa bersalah kalau ada hal yang gagal, seolah-olah itu semua karena kelalaian mereka, karena salahnya mereka gitu kan. Jadi keras kepalanya Virgo itu sebenarnya adalah bentuk rasa takut kalau hidup mereka tuh bakal berantakan. Ah iya lagi. Udah gitu next kita ke Libra nih. Kalau si Libra ini sering banget dibilang plin-plan ya, tapi kalau menyangkut konsep keadilan versi mereka atau saat mereka mempertahankan kedamaian semu, jadi Libra ini bisa keras kepala banget buat gak mau ribut ya. Mereka bakal nolak buat bahas masalah gitu. Tapi ada sisi rapuhnya si Libra nih, mereka terlalu takut konflik sampai sering mengorbankan perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Jadi mereka rapuh karena sering ngerasa kehilangan identitas diri akibat terlalu sibuk jadi people pleaser. Dan dibalik senyumnya yang ramah, ada hati yang capek banget karena selalu harus jadi penengah buat orang lain. Ada Scorpio nih, kakak Netu ya, kakak Netu yang minta Scorpio. Katanya kalau Scorpio ini udah gak percaya sama orang, ya udah tamat udah ya, say goodbye langsung. Jadi keras kepalanya Scorpio dalam memegang rahasia dan menjaga jarak itu gak ada tandingannya. Mereka sinis dan penuh curiga. Tapi kenapa mereka sekeras itu? Sebenarnya karena sisi rapuh Scorpio tuh ketakutan terdalam mereka akan pengkhianatan gitu. Jadi Scorpio ini kalau udah sayang, sayangnya tuh totalitas banget tanpa batas. Makanya mereka bikin tembok pertahanan yang luar biasa keras dan juga misterius gitu kan. Cuma karena mereka tahu kalau mereka dikhianatin sekali lagi itu bakal hancur berkeping-keping dan juga lama banget buat sembuhnya. Oke, next ada Sagittarius. Sagittarius yang terakhir, Grace bakal balik lagi. So jangan kemana-mana. This is International.

masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Dia Lova Once yang sudah mengantarkan kita 53 menit lepas dari jam 5 sore. Masih nungkak satu ya. Apa sih nungkak tuh? Masih nyangkut gantung satu nih Foxian. Untuk zodiaknya Sagittarius. Jadi kita bacain aja dulu ya. Si Sagittarius ini si jiwa bebas yang gak suka diatur-atur. Jadi Sagittarius itu keras kepala banget kalau kebebasannya mulai diusik atau kalau ada orang yang berusaha mendikte hidup mereka. Mereka bakal langsung lari atau ngerebelin gitu kan. Tapi dibalik tawa lepas dan petualangannya, sisi rapuh Sagittarius adalah ketakutan akan komitmen yang gagal dan rasa kesepian yang mendalam ya. Wah, dia gak bisa kesepian sih nih, tante temenin. Jadi mereka sering ngerasa gak ada tempat yang benar-benar bisa menerima mereka apa adanya tanpa menuntut mereka untuk berubah atau menetap di satu tempat. Waduh, waktu sudah mepet banget ya. Ini kakak Yan-Yan, Leto Sandaran Hati. Aduh maaf ya kak Yan-Yan ya, tadi soalnya banyak banget yang WA gitu kan. Oke oke, Leto jadi lagu penutup ya, yang Sandaran Hati. Sebentar Grace cariin dulu kakak Yan-Yan. Sebelumnya Grace mau sapa-sapa dulu ya. Makasih banyak kakak Yan-Yan yang request lagu Leto. Ini satunya lagi belum bisa keplay ya kak ya, Letonya aja ya. Udah gitu kakak Neto thank you banget nih katanya. Scorpio dong, aduh iya lagi Scorpionya relate banget. Udah gitu kakak Jeffrey. Kakak Jeffrey katanya loh kak Grace Virgo, kak Adrian apa? Kak Adrian bintang di langit, kerlip engkau di sana. Gak tahu Grace. Kak Tuti juga terima kasih banyak. Kakak Elis Vindayani terima kasih. Cambois, kakak Teguh nih yang lagi sibuk ngurus disertasi. Semangat ya. Udah gitu kakak Zulia, kakak Wahyuni, kakak Agustinus Rudi, kakak Tut Karnata juga makasih banyak. Kakak Hida, kak Zulhan, kak Tupurwa, kak Gede Pasuk Sugiana, kak Made Hendra, imamku Adi Suputra, kak Cakra juga. Pokoknya semua yang udah joinan dari jam 4 tadi yang udah mantengin. Om Taro kok cuman ngintip-ngintip aja sih gak komen? Komen lah. Thank you banyak Foxian ya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Grace Naidu pamit undur diri. Positive vibes and real impact with Wanato FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan. Keep smart, stay humble and always grateful. Bye-bye Foxian. Ketemu lagi nanti kapan-kapan.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Positive Vibes and Real Impact with Wanato FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat, Babe.
1: Hello, everybody.
0: Way. How
1: are
0: you
1: today? This is the Fox Radio from the Island of God.
0: Asik. Mantap jiwa, Babe. Gimana kabar, Babe?
1: Come on, bagus.
0: Bagus-bagus ya. Yeah, luar biasa ya. Yeah. Be.
1: Apa?
0: Kan tadi nih tiba-tiba turun gitu kan. Lama Grace enggak ngelihat Babe kan. Okay. Terus ngelihat hari ini kok kayak kurusan tapi seger.
1: Oh. Jadi apa namanya metode pengurusan badan saya berhasil.
0: Asik. Boleh nih bagi tips.
1: Jadi saya ini selalu malu setiap difoto.
0: Oke.
1: Okay. Perut saya itu selalu kelihatan melentung.
0: Iya.
1: Hamil 8 bulan.
0: Oh, jadinya agak minder ya ngelihat.
1: Iya, jadi kalau di foto tuh saya lihat foto saya minder sendiri.
0: Oh,
1: masa okay. Saya sejelek itu sih.
0: Asik. Ya, gitu. Itu perasaan Babe aja.
1: Iya. Padahal dulu muda ganteng banget.
0: Asik.
1: Ya. Perutnya tipis.
0: Coba mana foto muda, Be? Enggak ada foto hoax.
1: Cari di Kompas.
0: Oh iya, mantap. Terus, Be.
1: Ya, jadi saya mikir ini kok perut bisa gendut ini apa penyebabnya ya kan? Terus saya lihat ternyata adalah pola makan saya.
0: Oke.
1: Gitu. Pola makan saya itu kalau nggak kenyang nggak berhenti. Jadi kalau makan harus kenyang gitu loh.
0: Dan sehari beberapa kali gitu.
1: Iya, dan kebetulan kan Bu Riva ini rajin nyuruh saya makan.
0: Oke, iya. Pokoknya enggak boleh dilihat nganggur dikit, makan Beh
1: makan.
0: Gitu ya.
1: Nah, kayak baby kurus itu ya.
0: Iya.
1: Jadi dia lihat saya ini dia bilang sama saya bayi kolot katanya.
0: Oke, pokoknya biar gemoy gitu ya, Beh ya.
1: Gemoy, jadi dilihat lucu gitu.
0: Iya kan. Terus akhirnya disuruh makan
1: jadi,
0: terus.
1: Saya itu berat badannya pada waktu itu kira-kira 85 sampai 86.
0: Oke.
1: Okay. Ya, enggak ideal sama sekali. Kan. Nah, di ulang tahun ke-70, mendadak saya sakit ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mendadak saya sakit. Sakitnya enggak tahu juga karena apa. Tapi akhirnya analisa dokter bilang bahwa saya gejala diabetes. Kadar gula saya terlalu tinggi.
0: Okay.
1: Ya kan. Untuk itu harus dikurangin makan gula ya kan. Sebabnya gula itu kayaknya saya ini kayak kantong gula sebetulnya ya.
0: Emang maksudnya konsumsi gulanya Babe itu gimana? Kopi yang manis
1: ya,
0: atau
1: bukan lagi manis lagi. More than manis itu apa namanya?
0: Udah ngelihat Bunda tiap hari aja manis banget ya kan, ditambah lagi makanan.
1: Betul, gitu. Jadi beli gula tuh kayaknya gonta ganti beli gula, toples sudah kosong, tau-tau habis.
0: Oh.
1: Terutama kalau saya minum teh ya. Saya bikin teh kan pakai jembung yang besar nih ya.
0: Itu nah, manis.
1: Iya, bukan manis lagi. Gulanya tuh 2 sendok makan. Suka-suka 3 sendok.
0: Okay.
1: Ya. Nah, akhirnya salah satu yang menyebabkan itu saya mulai mengurangi gula.
0: Okay.
1: Ya. Dengan pakai gula jagung. Nah, itu ternyata memang menyebabkan berat badan tuh bisa turun. Nah, terus nasinya juga bukan nasi putih, tapi nasi merah
0: ya. Oh, full nasi merah full.
1: Betul.
0: Berarti
1: dan nasi merah tuh kan nggak enak.
0: Iya, keras ya.
1: Ya, terus juga gula jagung tuh nggak enak.
0: Ya,
1: jadi automatically konsumsi minum sama konsumsi makan saya menurun.
0: Kurang karena nggak enak.
1: Tidak enak.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena saya selalu kalau masak tuh enak. Jadi kalau nggak enak tuh bukan saya itu.
0: Iya. Berarti sekarang dibikin gak enak biar akhirnya gak nafsu makan.
1: Betul.
0: Nih.
1: Nah, tapi lama-lama kok asik, ya kan? Asik tuh pertama karena kalau jalan tuh dulu kira-kira dari rumah sampai jalan itu kan 152 meter itu terengah-engah. Begitu saya mengurangi makan kok lebih enteng tubuh saya.
0: Oke. Terus apa namanya, Be? Nasi berarti pagi tetap makan nasi.
1: Nah, abis itu kan frekuensi kan.
0: Iya.
1: Nah, terus saya bilang sama diri saya, kalau nggak lapar jangan makan.
0: Oke.
1: Gitu. Akhirnya frekuensi yang makan itu sehari bisa 3 kali berkurang menjadi 2 kali. Terus berkurang juga jadi 1 kali.
0: Oh, jadi sekarang makan berat
1: makan
0: satu hari.
1: Makan yang berat itu cuma 1 hari sekali.
0: Nggak lapar, Be?
1: Nah itu tubuh kita menyesuaikan diri kan. Nah, begitu kita lapar, kita biarin tubuh kita, oh ya deh nggak apa-apa, nggak lapar nggak apa-apa. karena cadangan lemak kita kan banyak nih, karena gendut tadi ya.
0: Iya.
1: Nah, okelah sekarang nggak usah makan, tapi cadangan lemak yang dikurangin. Nah, tubuh saya menyerap cadangan lemak itu.
0: Iya, okay.
1: Otomatis juga perut jadi mengecil. Karena di bawah perut inilah kantong
0: lemaknya ya, kantong Doraemon ya, Beh ya. Ya,
1: kantong Doraemonnya ada. Jadi dah akhirnya itu terus tuh sampai gigi saya sakit.
0: Ah.
1: Ya. Harus makan yang enggak keras ya, lembut-lembut ya. Nah, semakin lagi jadi jumlah makan saya semakin turun. Kalau dulu kan walaupun apa makan saya cuma sekali, tapi saya kan minta ini yang
0: porsinya
1: itu
0: ya, porsinya banyak.
1: Dan sekarang saya males karena apa, giginya nggak enak kalau buat makan, apalagi yang keras-keras. Kalau makan yang pupuk sih nggak masalah.
0: Okay. Tapi yang pupuk itu apa ya, bubur ya kan? Ya, bubur. Ya, untuk selamat.
1: Okay. Jangan dibelak-belakin ke tempat lainnya.
0: Okay, makanya Grace ini kan langsung ya. Nah, tapi setelah berapa lama Babe jaga pola makan tuh akhirnya mulai terbiasa?
1: Kayaknya sebulan dua bulan is okay.
0: Oh, sebulan dua bulan ya? Okay.
1: Dan terus berat menurun sampai sekarang sekitar 76.
0: Turun berapa kilo, Beh?
1: Dari 5 tambah 4, 9 kilo.
0: 9 kilo. Beh, awalnya tuh kan Gris kan pernah nih ya diet ngurangin porsi nih kayak Babe. Tapi awalnya tuh kayak bawaannya emosi, pas lagi lapar.
1: Iya, karena Anda kalau makan tentram.
0: Iya.
1: Jadi kalau gak makan emosi.
0: Babe gak ngerasain gitu?
1: Itu kebiasaan Anda.
0: Oh, dulu, saya aja berarti emosinya nih ya.
1: Jadi tubuh kita ini sebetulnya programmable. Kita ini komputer tercanggih di muka bumi. Ya, kalau programmable biasa, kalau kenyang merasa senang.
0: Iya, betul.
1: Itu akhirnya kalau enggak kenyang marah gitu.
0: Emosi,
1: loh. Itu programmable. Nah, programnya pelan-pelan juga dia harus dirubah. Jadi makan itu secukupnya, dan kalau bisa makan kalau lapar gitu aja.
0: Oke, itu harus diubah mindsetnya ya, dan 1-2 bulan itu ya, Be, ya, butuh dan waktu ya.
1: Jangan dibilang makan teratur tuh baik ya kan, ada.
0: Iya benar.
1: Ya, macan itu hanya makan hanya nangkep buruan kalau lapar.
0: Oke.
1: Kalau enggak dia tidur-tiduran aja, senyum-senyum ya kan.
0: Oke.
1: Jadi ya. ada kambing lewat jadi biarin.
0: Bodo amat.
1: Tapi kalau lagi lapar ya, manusia lewat juga diterkam sama dia. Jadi binatang aja bisa memprogram dirinya loh.
0: Iya betul.
1: Nah, kenapa
0: betul.
1: Manusia yang jauh lebih cerdas tidak bisa memprogram dirinya?
0: Ya, kan. Malah makan terus.
1: Makan itu bukan disebabkan karena kita lapar, karena emosi kita butuh disuapin.
0: Iya bener itu.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Perasaan.
0: Iya. Betul. Eh, makasih loh, Be. Emang kayaknya jodohnya harus ketemu Babe, terus biar dapet tips. Karena Grace diet gagal terus ya, Be. Ya.
1: Bukan gagal terus, karena memang Anda sudah membiasakan bahwa makan itu menjadi sesuatu kenikmatan.
0: Iya.
1: Ya, kan? Betul. Ya, dan kayak dulu Anda misalnya sekolah ya, kalau ada PR, Anda berangkat sekolah pasti sakit perut karena Anda nggak pernah ngerjain PR.
0: Iya
1: kan,
0: mules jadinya. Iya, bener.
1: Nah, kalau saya kan ngerjain PR sendiri, mau ada PR kayak mau nggak ada, pokoknya saya masuk aja sekolah karena saya sudah kerjakan PR.
0: Tenang-tenang gitu. Aja ya.
1: Tenang aja. Jadi persoalan ini adalah persoalan emosional yang sudah terpatri karena Anda biasa begitu. Nah, kalau suruh begini tuh biasanya susah. Nah, sekarang kita bikin lah dari begitu jadi begini. Nah, bagi saya penyebab kegendutan manusia adalah makan.
0: Iya, betul ya, betul. Nah, kalau Babe sendiri, kalau Babe menilai nih, kan sekarang banyak banget ya Babe ya di sosial media tuh orang gendut terus dikatain nih gendut. Kalau kata Babe itu body shaming enggak sih, Be?
1: Bagi saya sangatlah apa namanya, kalau enggak ada yang ngatain orang gendut. Karena kalau orang gendut itu bukan saja penyebab dia gendut saja, tapi dia akan mudah meninggal, mati. Kegemukan itu menimbulkan berbagai penyakit.
0: Okay.
1: Terus kedua, menu-menuin tempat.
0: Oh iya lagi, saya merasa terpanggil. Ini berdua aja sama Ivan sebelah udah penuh banget, Be.
1: Iya kan. Terus yang ketiga adalah gendut ini akan membuat menjadi semua jadi boros, ya kan. Kalau tidur harus AC nyala.
0: Oh iya.
1: Ya, kan? Kalau kurus kan nggak perlu AC, buka jendela is oke, ya dia, kan.
0: Dia aman,
1: nah,
0: ya.
1: Terus gendut itu juga beli baju pasti yang ukurannya besar.
0: Mahal tuh.
1: Mahal.
0: Kainnya banyak ya.
1: Kainnya banyak. Sepatu juga harus gede dan sebagainya dan sebagainya. Jadi menyebabkan pemborosan yang nggak ada gunanya.
0: Gitu. Oke, okay. iya.
1: Jadi kita gampang lihat ya. Ada lihat foto tahun 45, ya, orang rapat banyak. Coba cari orang gendut.
0: Gak ada ya, Be. Nah, iya.
1: Tahun 60 misalnya ya. Cari orang gendut juga gak ada.
0: Gak ada.
1: 65 juga masih kurang. Awal-awal tahun 70 juga kurang. Tapi sejak 75 ke atas, apalagi menjelang tahun 2000, itu kayaknya hampir semua gendut yang kurus itu jarang.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Kenapa
1: Indonesia secara ekonomi lebih baik.
0: Oh, oke.
1: Okay. Untuk itu makanya makannya lebih banyak. Karena mereka udah punya duit. Jadi sebetulnya urusan kurus sama gemuk ini adalah urusan makan.
0: Berarti genetik enggak ya, Be?
1: Tidak, gitu. Atau misalnya dulu kecil kan disusuin pakai susu formula itu kan. Ya, coba generasi yang pakai susu formula itu badannya gede-gede. Sampai sekarang.
0: Gede-gede itu gemuk-gemuk gitu ya.
1: Contoh nih dia. Dia pasti kecil pasti susu formula.
0: Ivan susu formula apa susu ibu? Ivan, oh enggak inget, Be.
1: Waduh, Anda harus tanya sama ibu Anda. Dulu saya siapa?
0: Iya.
1: Nah, jadi yang menyebabkan gendut itu salah satu juga susu formula.
0: Karena gula ya, Be?
1: Bukan karena gula. Terus? Dia juga merangsang pencernaan untuk pengen diisi terus.
0: Oh gitu.
1: Jadi, jadi susu formula ini jahat banget ya. Makanya kebanyakan di negara-negara barat itu ibu menyusui lagi.
0: Ibu ya susu ASI itu ya.
1: Susu ASI itu susu terbaik ya.
0: Tapi babi masih minum susu sampai sekarang.
1: Saya penggemar susu, makanya susu saya jauhin. Kenapa? Kalau enggak nanti
0: manis ya?
1: Ya enggak, pokoknya susu es krim tuh jangan deket-deket sama saya deh.
0: Karena babi emang suka es krim gitu, susu gitu.
1: Ya, yang gitu-gitu tuh suka, makanya saya menjauhi itu dengan automatically saya tidak terlalu banyak minum susu ataupun kalau es krim tuh ya paling bisa seminggu sekali atau berapa.
0: Kenapa?
1: Karena saya seneng dari kecil tuh.
0: Iya. Kenapa susu kalau balita itu kan oke lah ada susu ASI yang mungkin lebih baik ya, Be. Iya. Tapi ketika di usia-usia 2 tahun ke atas sampai usia sekian, bukannya susu kalsium tuh penting ya, Be?
1: Siapa bilang?
0: Enggak.
1: Kalau kalsium itu penting ya kan? Itu apa namanya, orang zaman dulu gak minum susu, kita gak ketemuin kerangkanya lagi. Ya kan? Manusia purba aja masih kita ketemukan kerangkanya.
0: Iya.
1: Artinya tidak ada masalah dengan kalsium.
0: Oke.
1: Kita ditakut-takutin aja.
0: Iya. Betul sih ya, karena mungkin produsen ya, Be.
1: Iya, kalsium ini gak ada ya kan?
0: Oke.
1: Terus apa, tulang keropos, gak mungkin. Iya kan, nggak mungkin tulang keropos itu nggak mungkin. Kenapa? Karena tulang sendiri itu kita bisa ketemukan bahkan gajah mamut ya zaman es aja masih ada kok tulangnya.
0: Iya.
1: Kalau kita bongkar tulangnya biasa aja. Jadi masalah kalsium itu kan bisa datang dari mana saja, tidak harus dari susu. Bahkan sinar matahari pun itu bisa merubah zat-zat tertentu menjadi kalsium.
0: Betul. Gitu. Vitamin D buat tulang.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kalsium itu apa? Karang, ya. Masa karang itu penting ya? Makan aja karang tuh, ya.
0: Makan karang enggak juga sih, Be.
1: Iya, kalau Anda bilang kalsium itu kan
0: iya.
1: Kalsium itu ada di mana-mana. Iya kan, setiap kita makan sesuatu tuh pasti ada kalsiumnya.
0: Enggak harus dari susu itu ya, Be ya.
1: Dan kekurangan kalsium itu bagi saya nonsen.
0: Oke.
1: Kalau tulangnya sakit itu bukan karena kita kekurangan kalsium.
0: Terus
1: karena nggak pernah dibalur sangat-sangat.
0: Oh iya benar, itu benar. Iya Be.
1: Iya nggak balur sangat-sangat ya, keropos tulangnya, jalannya goyang-goyang. Iya. Lalu dibilang katanya osteoporosis juga.
0: Betul.
1: Karena nggak pernah dibalur sangat-sangat.
0: Minum susu sehari 50 liter juga kalau nggak dibalur sangat-sangat juga nggak ngefek ya,
1: dan
0: Be. Ya.
1: Ingat, susu dari sapi itu sapi. Ngasih susu tuh kan sapi masih kecil kan. Nggak ada induk sapi nyusu gitu kan.
0: Iya,
1: ada.
0: Iya.
1: Jadi memang susu itu untuk sapi ataupun manusia waktu dia masih
0: kecil
1: belum
0: aja.
1: Masih kecil. Ya kan, kalau memang susu itu penting, Tuhan pasti kasih extended version kan.
0: Betul.
1: Nyusunya sampai dewasa.
0: Bener.
1: Tapi bukan nyusu anak remaja tuh ya.
0: Iya iya.
1: Nah, itu parah itu.
0: Iya. Pokoknya yang kecil ya bali
1: iya,
0: balita yang di bawah 2 tahun aja
1: iya,
0: be ya.
1: Butuh susu itu adalah anak kecil bukan orang dewasa.
0: Iya iya.
1: Makanya
0: iya.
1: Lucu sekarang dibilang orang dewasa harus minum susu.
0: Padahal enggak mesti ya.
1: Alam kan mengatakan begitu. Nah, yang disusui itu kan binatang-binatang yang masih bayi.
0: Masih bayi.
1: Iya, betul. Yang gede masih nyusu.
0: Udah enggak.
1: Bayi kolot aja kayak terus saya iya, masih nyusu.
0: Iya kan babe suka susu tadi kan. Aduh Grace lurusin lagi.
1: Gitu ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kalau ada masalah tulang gampang. Selalu balur minyak.
0: Sangat-sangat
1: sing adalah lawan.
0: Kalau saya sih tim yang ultimate be.
1: Oh ya, ultimate lebih bagus ya.
0: Aromanya kan? Ya juga
1: betul,
0: lebih.
1: Aromanya, bahannya juga lebih banyak. Jangan ribut soal minum kalsium kayak.
0: Betul.
1: Minum susu kayak.
0: Benar, ya kan? Benar.
1: Dengan pokoknya 230 Anda bisa 1 bulan pakai.
0: Lebih babe Grace B.
1: Yo gitu.
0: Iya,
1: Grace pasti ngirit makanya.
0: Enggak sih. Pakainya mah di punggung, di telapak kaki sama di tempat-tempat yang sakit gitu. Biasanya kalau kan Grace suka badminton nih, Be.
1: Oh, badminton.
0: Biasanya kalau habis badminton tuh lututnya nyeri, babe.
1: Oh, gitu,
0: bener
1: ya,
0: deh. Terus habis itu dibalur pakai sanga-sanga aja ya. Sih udah.
1: Karena semakin tua olinya makin dikit.
0: Ya ampun. Masih muda saya, Be.
1: Kayaknya udah 49.
0: Babe. Kita closing-nya, Be. Takut banget ngomongin umur. Be, dapet salam Be dari kakak Netu nih. Babe, katanya ini Netu, congrats ya Be untuk 2 tahun sanga-sanganya.
1: Oke,
0: katanya.
1: Terima kasih ya,
0: katanya jangan lihat, jangan minta lihat foto Babe zaman muda, nanti jatuh cinta.
1: Oh gitu. Jelek-jelek di saya dulu muda jadi jadi apa namanya, jadi peragawan loh.
0: Oh iya,
1: iya.
0: Model pakaian.
1: Model pakaian, model sepeda motor ya kan. Dulu Honda pertama bintang iklannya saya.
0: Masa Be?
1: Iya.
0: Coba nanti habis ini kita cari ya.
1: Nah itu saya juga susah sampai hari ini susah nyari.
0: Karena dulu belum sosial media belum kayak
1: betul,
0: sekarang ya Be.
1: Jadi kalau dulu mungkin tahun 74 yang dengar pernah nonton apa Honda pertama ya C70 tuh. Itu saya sama Putri Jakarta ya.
0: Oke. Okay. Gimana akhirnya bisa nyemplung ke jadi artis, Be?
1: Ini juga lucu. Waktu itu saya nganterin saudara saya. Apa namanya jadi lupa. Saudara saya itu mau ada casting ya. Apa namanya istilahnya, audisi.
0: Audisi
1: ya, saya nganterin.
0: Oke.
1: Iya. Saudara saya ini bintang film nih, udah jadi bintang film.
0: Oh, memang udah
1: ya,
0: ini udah terkenal ya.
1: Saya nganterin
0: ya.
1: Kan. Nah, yang ngetes itu Australia ya.
0: Oke.
1: Potret udah habis potret. Terus itu kamu sama siapa? Itu saudara saya. Suruh masuk juga katanya. Saya masuk. Potret katanya.
0: Belum ada pengalaman nih.
1: Enggak ada, saya baru aja. Karena saya di Jakarta, saudara saya itu dari Purwokerto kan enggak tahu jalan, makanya saya antar. Begitu habis potret, udah kamu aja deh.
0: Terus saudaranya Babe gimana, Be?
1: Ya itu dia. Tapi dia akhirnya jadi bintang film yang terkenal ya. Gitu. Jadi itu gara-gara itu saya masuk di Honda itu, nah akhirnya banyak produk yang pakai saya.
0: Oke, okay. Gitu. Terus pertama kali memutuskan akhirnya udah deh masuk ikut jadi bintang film. Memang ada rasa pengen terkenal gitu, Be? Apa cuma dikit-dikit aja?
1: Enggak ada. Oh. Jadi saya kalau nggak dipanggil nggak nongolin badan.
0: Oke, okay. Emang karena dilihat mungkin good looking nih.
1: Betul, good looking. Udah gitu rambut saya kan keriting ya gitu. Setengah bule gitulah kata orang itu.
0: Iya.
1: Jadi sering saya dulu akhirnya disuruh baju, disuruh ini, disuruh ini. Ya saat sudah pada panggilannya saya datang.
0: Datang.
1: Lumayan dapat duit kan.
0: Iya betul.
1: Ya.
0: Tapi ada turunan bule, Be?
1: Kakek moyang saya jauh.
0: Cuman emang kelihatan loh.
1: Ya.
0: Kelihatan sampai sekarang juga kalau misalnya ngelihat
1: ya,
0: kelihatan.
1: Kakek moyang gitu. Saya itu sebetulnya bukan orang Belanda, orang Prancis.
0: Oh.
1: Iya, waktu itu dia jadi punya perkebunan di Jawa Tengah ya. Perkebunan kopi ada, teh ada, coklat ada, dan di selatan dia bikin perkebunan tebu.
0: Oke.
1: Okay. Dan salah satu inilah orang yang disebut orang kaya di Jawa Tengah gitu. Dan peninggalannya walaupun tidak kita punyai keluarga kita itu adalah apa namanya Loji Gandrum.
0: Apa tuh Beh?
1: Di Solo. Di Solo tuh ada rumahnya kakek moyang saya namanya Desenje itu. Sekarang rumah itu dipakai untuk wali kota Solo.
0: Oh, gitu.
1: Okay. Namanya Loji Gandrung. Kenapa disebut Loji Gandrung? Dulu setiap malam minggu ada dansa-dansa.
0: Okay. Nah,
1: orang Jawa bilang Gandrung.
0: Jadi Loji Gandrung. Oh, berarti sekarang udah dipakai jadi rumah dinas wali kota rumah gitu, Weh?
1: Dinas wali kota Solo.
0: Oke. Okay.
1: Nah, Pak Jokowi pernah tinggal juga
0: iya
1: di
0: dong.
1: Situ.
0: Uh-uh.
1: Nah, itu saya mau rebut itu.
0: Oh,
1: enak iya. aja bukan lu yang bikin nenek moyangku.
0: Iya, tapi bisa.
1: Enggak.
0: Oh, canda.
1: Ya, bercanda.
0: Oh, enggak. Kirain Babe serius makanya enggak. Sini Grace bantu tapi enggak, komisi.
1: Enggak.
0: Babe kemarin kan juga ketemu Pak Jokowi ya.
1: Ya, ketemu Pak Jokowi di rumah beliau di Jalan Kuta Utara.
0: Oh, ternyata emang pengguna sangat-sangat dari dulu zamannya
1: iya,
0: racikan Babe
1: kan
0: lama ya.
1: Terakhirnya ngomong sama saya juga pakai kok
0: iya.
1: gitu. Coba.
0: Iya, dan itu ketangkap kamera kedengeran.
1: Iya. Pertama saya enggak nyangka karena kita boleh motret waktu yang duduk di kursi itu aja. Jadi yang waktu salaman segala enggak ada.
0: Oh.
1: Ternyata ada candid camera.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Yang ngikutin kita terus mulai dari saya mau masuk sampai saya keluar tempatnya Pak Jokowi itu kamera itu ngikut terus.
0: Iya.
1: Nah, dia bikin artikel di Solo Kini.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Dan viewernya berapa? 450.000 viewer.
0: Berarti emang benar-benar itu saya dengar ya. Jadi tanpa settingan tanpa apa Pak Jokowi di terakhir bilang, "Oh, ini saya pakai dari yang lama." Iya, kan gitu kan, Beh.
1: Gitu. Jadi itu enggak ada settingan dan saya enggak tahu siapa yang ngupload di Solo Kini.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu karena kita enggak merasa diikuti fotografer gitu.
0: Mm-hmm.
1: Cuman orang banyak sih yang ngikut, tapi saya enggak tahu kalau dia film itu.
0: Mm-hmm.
1: Padahal saya udah kecewa kan.
0: Oh.
1: Maksud saya bawa asisten waktu itu untuk motoin semua.
0: Mm-hmm.
1: Tapi begitu masuk gerbang HP-nya diambil sama pengawal sama Satpol Pres gitu.
0: Oh, jadi yang boleh masuk Babe sama Bunda tanpa handphone gitu ya.
1: Tanpa handphone.
0: Nah,
1: yang motret juga pihak pengawal
0: kan.
1: Nah, tapi di luar itu ternyata ada orang
0: iya,
1: gitu
0: bener.
1: Loh. Nah, itu siapa gitu.
0: Iya. Oh, saya pikir ini klarifikasi di sini karena saya pikir memang ada tim gitu kan.
1: No,
0: berarti
1: emang
0: dari ini ya.
1: No. Jadi saya malah punya agak-agak inilah. Agak curiga. Itu timnya Pak Jokowi sendiri.
0: Iya, makanya kok bisa-bisanya.
1: Iya
0: kan?
1: Betul, sampai sepanjang itu kan. Jadi ini apa namanya jadi Pak Jokowi pakai saya juga pakai
0: Jokowi,
1: ya, jadi
0: iya,
1: sama-sama pakai nggak masalah.
0: Tapi dulu Pak Jokowi pakai Bapak kan beli tuh,
1: betul
0: ya kan? Ya kan, dulu kan Pak Jokowi pakai produknya Babe tuh beli sendiri.
1: Betul,
0: gitu memang karena mungkin ngerasain manfaatnya akhirnya beli sendiri gitu kan Be.
1: Nggak ini blessing in disguise ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi artinya dua orang yang berkepentingan.
0: Mm-mm.
1: Pak Jokowi juga kepengen dikenal oleh Sang Sian kan.
0: Mm-mm.
1: Saya pengen Sang Sian dikenal oleh orangnya Pak Jokowi.
0: Yeah.
1: Jadi dua-dua ini saling berkepentingan, berpadu bersama tanpa janjian. Jadilah itu.
0: Dan emang ya pasti kebaikan akan menemukan jalannya sendiri ya,
1: Betul.
0: Be ya.
1: Betul. Nah, makanya viewernya sampai 450.000. Tanpa manggil dia nih orang apa.
0: Harusnya Babe manggil Grace, Be.
1: Kita pun ketemunya kan enggak sengaja itu.
0: Iya, iya.
1: Jadi saya 2 hari di Solo, besoknya mau pulang. Terus saya bilang sama sopir, kebetulan sopir yang kita pakai ini ternyata langganannya Satpol Pres. Ya. Nah, saya bilang, bisa enggak ketemu Pak Jokowi? Bisa, nanti saya atur, Pak. Gitu. Beneran nih, beneran Pak, saya atur, Pak. Tak pikir cuman guyon aja, cuma saya seneng. Enggak taunya bener.
0: Okay.
1: Pak, jangan pulang besok, Pak. Kita besok ketemu Pak Jokowi. Siap, saya bilang gitu.
0: Pas juga Pak Jokowi lagi ada di Solo.
1: Ada di Solo ya. Nah, waktu kita datang, saya tuh disuruh parkir jauh gitu. Enggak di deket. Biasanya kalau tamu yang diatur itu ya, diatur Pak Jokowi itu, parkirnya di deket.
0: Boleh.
1: Kita di jauh. Ini beneran apa main-mainnya? Nah, begitu saya datang tuh yang ngantri udah banyak nih.
0: Oke.
1: Kalau saya suruh ngantri, aduh. Ogah gue.
0: Rame gitu. Nih ya, rame nih ya.
1: Jadi pertama kita ngikut ngantri, terus supir yang kita suruh itu, Bapak masuk aja. Masuk kemana? Jangan ke rumah Pak Jokowi, di depan ada warung kopi, nongkrong di warung kopi aja. Oke, jadi kita ngelewatin nona ngantri gitu. duduk di warung kopi, karena saya kalau suruh berdiri terus ya setengah mati
0: betul.
1: Ya, sambil ngopi ya kan, terus nanti tunggu ya Pak, nanti akan diatur, dipersiapkan. Dah kan, nah terus saya nunggu, oke bisa Pak masuk Pak, gitu. Kita kan mau bawa itu tasnya sangat-sangat diambil sama Satpol Pres, nggak bisa Pak bawa itu Pak, nanti kita yang kasih ke Pak Jokowi langsung.
0: Oke.
1: Nah sementara ini kan sudah ada yang ngantri, kita datang belakangan. Saya main nyelonong aja ke sini nih.
0: Langsung nyalip di ujungnya, ya.
1: Ini marah nih orang. Satpol Presnya kan belum sebagian nggak kenal. Pak nggak bisa Pak, ke belakang Pak. Saya bilang, saya ini udah dari tadi ya kan, mumpungnya ada nih, saya ada di depan dan saya udah janjian. Satpol Presnya pelongo. Itu kan Satpol Pres yang kenal kita, langsung bilang biar.
0: Okay.
1: Jadi ini yang ngantri ditahan sama Satpol Pres, kita masuk selut.
0: Karena kan emang udah ada janji juga ya.
1: Ya janjinya kan janji nggak tahu, janji, gitu. Sopir kan kita nggak tahu apakah bener ada janji, kita nggak tahu. Ya.
0: Terus akhirnya langsung masuk ya, nih langsung ke dalam
1: masuk,
0: nih.
1: Masuk salaman, terus saya bilang saya terima kasih dan saya tadi bawa oleh-oleh sangat-sangat. Itu dulunya kutus-kutus ya kan. Terus terakhirnya kan dia bilang saya juga pakai. Wah. Ternuhun, dia bilang, saya salamin lagi. Dia kan bilang, saya juga pakai kan, saya salamin lagi. Terus kita bergerak. Nah, ternyata semua tuh di cover sama konten kreatornya.
0: Dari sana.
1: Ya, dari sana tuh gak ngerti tanda tanya ya, siapa orangnya.
0: Siapa itu ya,
1: karena saya
0: masih
1: gak tahu, ya.
0: Karena Bapak juga gak ngerti ada kamera di mana.
1: Ada kamera banyak
0: gitu kan,
1: di mana dan siapa yang ambil gambar gak tahu. Nah, sudah kan, kita pulang sampai di hotel. Udah, ternyata udah di up. Nah, saya tahu dari anak-anak Sangasian, Pak, keluar di Solo kini saya cek. Lihat viewernya itu loh.
0: Iya.
1: 450.000 setengah
0: dan,
1: juta.
0: Betul.
1: Itu luar biasa.
0: Dan kata-kata di belakangnya yang saya juga pakai gitu ya kan. Itu ketangkep banget kamera.
1: Udah selesai itu. Perjuangan kita antri tadi udah selesai.
0: Tapi Babe ke Solo itu sebenarnya tujuannya?
1: Nah, jadi ceritanya begini. Sebelum ke Solo kita ke Jogja. Nah ke Jogja kita ada acara Wanita Berjaya, Indonesia Berjaya gitulah. Itu memperingati Hari Kartini. Karena yang ngadain alumni Stella Duce. Jadi Jogja tak ada SMA cewek, semua itu Stella Duce. Bekerja sama dengan De Brito, ini SMA saya. Terus mereka cari tokoh kan. Akhirnya dari De Brito dimajukan lah Bu Riva. Gitu. Nah kita gak tahu tamu di sana tuh siapa. Ternyata tamunya itu GKR Mangkubumi. Itu putri tertuanya Sultan Hamengkubuwono ke-10. Terus ada Nurul Arifin. Terus ada satu lagi, saya lupa namanya, bos di PT Freeport. Sama Bu Riva.
0: Wih, deg-degan banget kayak duduk bareng-bareng sama wanita hebat
1: waktu,
0: semua tuh.
1: Waktu kumpul sebelum acara ya, ngobrol-ngobrol itu, saya lihat ya, ini kan saya dari jauh kan ya. Saya gak ikut rame-rame rombongan wanita-wanita itu. Bu Riva tuh paling cemerlang loh di antara orang-orang itu tadi. Memang betul, sejak muncul di panggung tuh paling kelihatan Bu Riva.
0: Paling glowing, ya, paling innernya keluar ya. Gitu. Oh ini gara-gara sangat-sangat skincare nih, Be.
1: Gara-gara dia jadi istri saya.
0: Oh gitu. Oke. Iya, benar-benar.
1: Nah itu akhirnya waktu ngomong Bu Riva bagus banget gitu. Jadi akhirnya kalah pamor nih GKR Mangkubumi. Mbak Nurul Arifin dan sebelahnya ini siapa nggak tahu. Jadi yang kelihatan menonjol justru Bu Riva. Ya sudahlah. Jadi acara itu Bu Riva lah yang ambil

0: Darah itu kayaknya buat kita gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, berarti... itu aktor-aktornya ya tadi. GKR Mangkubumi, Nurul Arifin sama satunya saya enggak lupa. Jadi acara itu kayaknya cuma buat kita buat, gitu. Iya,
1: karena kebetulan juga Babe sama Bunda yang menang lelangnya iya, gitu kan. Iya,
0: satu menang lelang dan inisiatif lalu juga Bu Rifa ngomongnya bagus dibandingkan dengan GKR Mangkubumi yang rencananya nanti kalau Mangkubono wafat tuh dia yang menggantikan beliau.
1: Oh, gitu. Berarti Ibu pada saat itu ngasih sambutan atau?
0: Iya, ada apa namanya, ada semacam question and answer gitu
1: ya. Oke, okay. Emang keren ya, Be. Enggak, Babe, luar biasa milih istri.
0: Jadi jangan bilang gitu. Babe itu bagus loh kalau jadi suami.
1: Oh, yeah, gitu ya. Loh. Kenapa harus gitu, Be?
0: Iya, karena kalau enggak ada saya enggak ada itu semua.
1: Oh iya. Bukan ini kan jadi debat sama Babe. Bukannya Ibu yang Ibu ini yang luar biasa banget udah sampai sejauh ini gitu. Yeah. Berarti karena Babe nih belakangnya nih.
0: Iya, betul. Oh. Karena ada sutradara hebatnya di belakangnya.
1: Oh gitu, gitu. Bukannya Babe hebat karena Ibu nih. Kasih tahu Ibu ya.
0: Kasih tahu aja. Karena okay. Ibu bisa jadi seperti ini.
1: Iya, betul.
0: Karena berdampingan dengan saya.
1: Saling support ya, Be.
0: Iya, dan saya kan juga sekarang mencoba untuk Ibu yang maju lah. Karena saya udah menurut saya cukup lah. Jadi dan itu harusnya Ibu tuh harusnya pergi ke Jakarta.
1: Pada saat itu
0: acara itu karena CNBC bikin acara Kartini juga. Yang hadir itu bamen-bamen wanita.
1: Kenapa Ibu memilih ke Jogja akhirnya?
0: Enggak, saya yang maksain.
1: Karena
0: Ibu bilang Jakarta aja nih, kita nanti acaranya di Liput TV dan bamen-bamen pasti ini kan lebih seru. Kalau Anda ikut bamen-bamen itu, bamen-bamen itu kan orang lagi carmuk semua, ya kan? Anda pasti digiles sama dia, iya kan? Bamen kan dia juga harus kelihatan dong, iya kan? Apalagi kita cuma pengusaha ya dari daerah lagi, nggak mungkin pasti di kalau dipepet untuk supaya tidak bisa muncul kan?
1: Tapi
0: kalau
1: iya,
0: kalau di Jogja daerah kita gitu, dan kebetulan saingannya juga tidak terlalu cari muka lah kan ya kayak. GKR Mangkubumi itu orangnya sangat humble dan sebagainya kan.
1: Sangat rangkul
0: iya,
1: ya
0: gitu ya. Sampai saya berantem sebelum berangkat ke Jogja. Tapi saya bilang nanti kita di Solo dan Jogja akan dapat peristiwa yang luar biasa. Sekarang kamu harus nurut saya, minta maaf. Kamu gak jadi ke Jakarta, kita ke Jogja sama Solo aja.
1: Itu padahal belum tahu mau ketemu Pak Jokowi apa segala macam ya.
0: Bahkan feeling. Saya gak tahu bahwa di acara itu GKR Mangkubumi datang.
1: Ada. Ya. Jadi pikir paling acara-acara internal memang ya, dari ini ya.
0: Ini kan yang ngadain alumni. Ya paling ya ngobrol-ngobrol antar alumni. Ternyata enggak. Gitu.
1: Feeling, Be?
0: Saya itu enggak tahu ya. Karena saya selalu dapat WA dari langit dulu.
1: Okay.
0: Apa yang akan terjadi.
1: Iya. Sampai ngeracik sangat-sangat aja nih kan ada jalur langit yang dipakai nih ya, Be ya.
0: Saya
1: ya
0: kan? Saya itu nggak tahu, pokoknya kalau saya bilang begini harus nurut, karena begini itu di belakangnya pasti banyak manfaatnya.
1: Iya benar sih. Babe coba bilang apa sama Grace Be, biar Grace nurut Be.
0: Ini sekarang saya nggak dalam kondisi apa namanya connect sama langit.
1: Oh gitu.
0: Saya malah koneksinya sama Fox Radio.
1: Sama Fox ya.
0: Bali.
1: Babe nih ada dapat salam dari Raska Pratama. Wah, okay. jarang-jarang dengar suara Babe lagi on air. Sabtu kemarin Babe enggak on air?
0: Enggak.
1: Oh.
0: Karena saya TikTok.
1: Live gitu, TikTok ya.
0: Tapi siang kan saya enggak pernah. Saya biasanya kan malam Minggu jam 9 ke atas.
1: Iya, malam Minggu malam, tapi kemarin lagi live TikTok malam Minggu itu. Oke. Okay. Ya pantesan nih kita jarang-jarang dengar suara Babe lagi. Titip salam buat beliau ya, Kak. Beliau ini adalah salah satu tokoh idola saya. Cie.
0: Aduh.
1: Ini baca nih, bener-bener WA-nya nih.
0: Iya, terima kasih.
1: Udah gitu ada salam
0: pesan
1: juga.
0: Pesan saya kepada kamu, tetap mengidolakan saya.
1: Benar. Iya kan? Gitu. Saya juga idola sama Babe. Okay. Udah gitu Kakak Grace, boleh tolong disampaikan sama Babe ya, ini apa ini? Ini yang mana? Kak, aku mau cerita ini penipuan atau gimana gitu kan. Kapan hari pernah CO sanga-sanga dari akun TokTok katanya.
0: Akun
1: pas
0: TokTok.
1: Ya, pas lagi ada penyiar yang siaran gitu kan. Berapa hari paketnya datang udah aku terima. Lalu dua hari

0: Artinya aku apa sih Van ini? FI call kurir katanya ada resi double, terus aku tanya kenapa resi double, dijawab emang sering kayak gitu, salah dari seller harusnya dikembalikan ke seller, tapi itu dijual lagi. Gimana Van? Ini Van? Oh penipuan nih, Be, ada yang kena tipu dari kurirnya berarti ya.
1: Jadi hati-hati ya kan. Nama kita karena sangat terkenal. Sekarang kalau enggak jelas lebih baik say no.
0: Betul. Kalau udah transaksi, udah dapat barangnya,
1: jangan nanti akan dapat barang lagi dan sebagainya, pasti itu penipuan karena kita tidak pernah salah kirim.
0: Oke. Ya berarti gitu ya Kakak Dewi ya. Kalau misalnya beli dari akun yang terpercaya, kemudian juga udah kalau udah transaksi
1: dapet barangnya,
0: sekali udah
1: juga barangnya juga dicek apakah barangnya benar terpercaya, juga si pengirim kan jelas di situ.
0: Betul.
1: Kalau yang ngirim itu adalah PT Kutus Riba, jelas itu pasti original.
0: Siap.
1: Jangan mudah dibohong-bohongin ya. Sekarang nih saya barusan dapat berita, teman saya di Belanda investasi di Jakarta 1M. Bodong ternyata.
0: Di Belanda
1: investasi di Jakarta
0: gitu. Berarti maksudnya transfer duit dari sana ya, ke Jakarta.
1: Betul, tapi itu bodong. Saya bilang saya ini banyak berinvestasi, tapi ya investasi yang jelas lah ya. Ya kalau investasi, kalau saya saham ya, kalau perlu beli sahamnya di sekuritasnya saham tersebut
0: yang terpercaya.
1: Jadi kalau saya kan beli saham di mana namanya, di BCA, saya belinya di sekuritasnya BCA. Ya kan gak mungkin bohong gitu. Loh, saya gak pernah sekuritas apa merek apa, enggak. Saya kalau beli BRI ya saya beli di perusahaan sekuritasnya BRI atau di Mandiri, begitu. Ngapain gitu loh kita aneh-aneh gitu, nanti dapat ini dapat itu, nggak percaya saya.
0: Kemarin invest di mana tuh Beh, yang di Jakarta itu di perusahaan apa Beh?
1: Ada nggak tahu apa namanya ya, kayaknya itu ada kayak perumahan gitu ya, di sekitar Ancol itu, dan ternyata saya juga lihat sih beritanya itu ditangkap karena tidak
0: sekarang ya, menghalalkan ya, segala cara
1: dan
0: ya,
1: dan itu bukan barang baru ya. Sejak kecil penipuan seperti itu kayak saya udah dengar dari kecil saya.
0: Okay.
1: Dan kok masih ada yang percaya?
0: Iya benar sih, ya kan?
1: Dulu mungkin pernah di Bali terkenal gold quest ya, kayak emas ya.
0: Mas, kan banyak tuh kantornya ya.
1: Ya, nah itu kan bodong juga, ternyata bohong.
0: Yeah.
1: Pertama kali dikasih bunga yang bagus, itu paling sebulan, dua bulan, tiga bulan, habis itu kabur.
0: Abis. Ya. Namanya high return ya Be, ya pasti
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jangan percaya dengan barang-barang seperti itu. Hanya percaya kepada sing
0: ada lawan. Benar.
1: Kalau pengen cari duit silahkan Anda menjadi reseller.
0: Betul.
1: Anda mendapat margin yang luar biasa.
0: Iya. Ya. Kemarin ngomongin reseller Be, ini beneran ya Be ya, ini masih ada bukti chatnya. Jadi Grace tuh ditelepon sama temen. Temen, jadi temen ini dia punya konsultan di Jakarta. Kemudian dia punya klien Be, punya klien orang Cina yang lagi liburan kesini. Terus dia pakai minyak sanga-sanga Be. Dia beli minyak sanga-sanga, terus dia langsung ngubungin nih temennya Grace nih. Saya mau jadi distributor besarnya, saya mau jual ke China. Ke siapa saya bisa info gitu kan. Nah temennya Grace tahu Grace kerja di Fox kan sama Babe, dia telepon Grace. Kita kontak ke kasih nomor telepon staff di pabrik udah gitu. Jadi maksudnya emang sebagus itu gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Iya. Ya, saya dua kali dapat cerita seperti itu. Satu bahkan saya diundang makan siang sama beliau. Pengusaha Cina yang merasa bahwa minyak ini ajaib benar. Gitu. Jadi dia itu jalan-jalan di Bali kan, jalan-jalan naik turun kan, semua pasti enggak ada yang jalannya lurus gitu kan. Sampai dia tuh memang punya masalah di lutut. Sakit lututnya, untung guide-nya bawa minyak sanga-sanga. Dibalur lah minyak sanga-sanga, bisa hilang rasa sakit dalam sekejap, dan dia ada merasa kayak ada cacing menjalar di dalam kakinya yang tempat bekas dibalur. Tapi setelah sakitnya hilang itu nggak ada juga. Dia pengen tahu nih minyak nih isinya apa. Jadi dia ngajak makan siang saya, ngobrol lah kita. Gitu. Masalahnya dia nggak bisa bahasa Inggris ya kan,
0: iya,
1: jadi
0: benar.
1: Kita pakai penerjemahnya bolak-balik. Tapi akhirnya dia jelas, oke kalau begitu saya mau jadi distributor Anda. Untuk sementara saya beli 200 botol aja dulu.
0: Bawa ke Cina.
1: Nongkrong kan? Makan siang plus 200 botol. Mm-hmm. Karena satu kotak kan 200, jadi supaya gampang dia bawa 200. Mm-hmm. Seperti itu. Nah, sampai sekarang karena saya serahkan ya ke bagian marketing, saya nggak tahu bagaimana perkembangannya, tapi sehebat itu loh minyak. Sama-sama.
0: Iya, betul. Makanya kalau orang yang udah pernah nyoba pakai sanga-sanga, pasti bakalan balik lagi dan akhirnya ini peluang cuan nih ya, betul, Beh ya. Betul.
1: Karena marginnya dijual sanga-sanga itu melebihi ongkos produksi saya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Marginnya.
0: Margin ya.
1: Jadi saya ini dapat uang lebih kecil daripada penjual.
0: Kan lihat. Udah gitu kemarin ulang tahun ya, Beh ya. Itu malah luar biasa banget lagi. Grace kan lihat dari ini ya kan, sosial medianya ya, kan Be, diajak makan di Jimbaran. Itu menunya tuh udah segala macam ikan, ya, udang ya, dan banyak banget. Terus udah gitu ada pentas, ada kembang. Ya. Be, kembang apinya aja udah mahal banget enggak sih tuh, Be?
1: Itu kemarin adalah ulang tahun termurah yang kita lakukan. Aduh.
0: Babe mau nangis, itu termurah lagi.
1: Termurah.
0: Oh iya kak. Ya.
1: Kalau kita bikin ulang tahun pasti lebih hebat. Yang terakhir aja yang dewa itu. Ya itu kita habis berapa? Di atas 5 itu, 6 atau 7.
0: Okay.
1: Kemarin tuh kurang dari 1.
0: Ah, oke. Padahal kan distributor dari seluruh Indonesia udah dikumpulin. Ya,
1: betul.
0: Diajak inep di Orvi Hotel.
1: Orvi dan ada beberapa hotel lain. Itu yang termurah, Mbak.
0: Oke. Okay. Iya, makanya Babe
1: itu yang kenapa, termurah aja kayak gitu.
0: Iya, kenapa sampai sebegitunya Be? Maksudnya merangkul untuk distributor, reseller gitu Be?
1: Iya, kita kan dari dulu ya, dari zaman kutus-kutus dulu, antara saya dan reseller atau distributor udah kayak saudara, Mbak. Ya kan. Sampai saya kalau ada kumpul kutu harus dikawal. Mm-mm. Karena yang minta foto pasti berebut. Mm-mm. Dan suka agak rusuh gitu.
0: Itu ketangkep tuh, ketangkep di videonya. Siapa Grace lupa ketangkep di video. Ya. Jadi emang pas Babe lewat semua Babe foto.
1: Jadi iya, seperti itu. Ha-ha. Memang apa ya? Karena ya gimana sih kita nolong orang dari orang yang misalnya kelas bawah lah. Mm-mm. Terus jadi kelas menengah. Kan dia euforia tuh.
0: Betul.
1: Udah dapat sehatnya, dapat sejahteranya. Apalagi gitu loh. Ya kan? Dan saya selalu melakukan apa yang benar. Ya kan, kalau orang beli ya langsung saya kasih barang. Gak pernah kita tuh main-main lah apa gitu. Selalu kita sesuai dengan apa yang dia minta kita berikan. Kan gitu. Kita ini satu-satunya produk, bahkan mungkin saya bisa bilang di dunia, yang menjual margin lebih besar daripada ongkos produksi.
0: Berarti ya memang semenguntungkan itu. Betul, gitu. Mengangkat banyak derajat ya, ya mengangkat banyak, derajat banyak, betul, orang.
1: Dan
0: ya,
1: dan kita tidak pernah meminta hasil lebih dia kan. Jadi kita sesuai dengan harga kita, lalu dia mereka jual dengan sesuai dengan harga jual.
0: Betul.
1: Dia dapat margin yang lebih besar daripada kami.
0: Beh, kan dari semua kalangan ya, untuk distributor sama reseller, maksudnya ada yang mungkin ibu rumah tangga, ada yang mungkin driver online, ada yang mungkin pendidikannya pun bukan sarjana, betul, gitu kan. Tapi sampai mereka bisa ngejual produk gitu, apa dari Babe atau mungkin dari tim itu ada yang bantu ngajarin Be, atau begitu jadi reseller dan distributor lepas?
1: Jadi ini bukan soal ngajarin dan nggak ngajarin. Mm-mm. Orang-orang itu punya pengalaman kalau dibalur sanga-sanga, itu ada rasa yang gimana gitu. Jadi bukan dari pinternya kita ngomong, pinternya kita jualan, tapi experience dia dengan produk kita itu membuat dia tanpa pikir panjang dia beli.
0: Dan dia gampang ngejual lagi, betul, karena ini.
1: Karena peminatnya banyak, satu, dan kedua mereka sudah tahu apa sih itu minyak sanga-sanga.
0: Berarti emang ya sih Beh, kayak Grace juga kan. Kalau Grace nih reseller kecil-kecilan Beh, soalnya belum ada model kan. Jadi maksudnya kayak temen nitip berapa gitu. Ya itu karena memang pengalaman sendiri dulu, betul, gitu.
1: Nah kalau itu dikembangkan, misalnya Anda ketemu sama si A ya, dia punya experience kan, pakai sanga-sanga bagus kan. Nah ini dia suruh cerita lagi sama si B. Satu orang bicara sama dua orang. Nah dua orang kepengen lagi kan. Terus dua orang bicara sama empat orang, dan seterusnya, karena produk kita emang ajaib. Sekali nyoba tidak bakal bisa lepas.
0: Iya lagi. Dan
1: nikmatan memakai produk kita nih nggak mungkin bisa dibohongin ya.
0: Betul.
1: Jadi makanya orang beli. Jadi bukan karena kepandaian kita berkomunikasi, jualan dan sebagainya. Enggak. dan kebanyakan, minta maaf ya, ini yang penjual kita baik, itu rata-rata bukan sarjana.
0: Oke. Berarti benar-benar memang dari sangat-sangat ini ya, lumbung rezeki semua kekumpul. Betul, ya, karena ya, memang
1: jadi rezeki ini datang ya, memang manfaatnya yang luar biasa. Makanya kalau saya bilang, daripada ngomong panjang lebar sama orang, lebih baik balur aja orang itu.
0: Iya, betul.
1: Suruh merasain, pasti dia beli.
0: Apalagi sekarang ada yang travel size ya, ih, coba aja dulu pakai gitu iya, kan.
1: Ya jangan dikasih, kamu yang balurin. Oh, gitu iya, loh. Nah beda kalau saya yang balur atau kita yang jual balur tuh ada kontak. Energi ke. Nah itu akan cepat terjadi deal daripada dia selalu balur sendiri.
0: Oh gitu, berarti kita yang ngebalurin kalau misalnya ada calon customer atau gimana, kita yang balurin. Betul. Ya balurin ini biasa tuh kalau di awal tuh kalau babe
1: biasanya kaki kan yang paling gampang. Kaki, telapak kaki sama apa nih, kaki sinilah di di apa nih, betis ya.
0: Betis,
1: udah cukup. Nanti dia akan ketemu experience yang tidak terlupakan. Dan pasti beli.
0: Oke.
1: Jadi jangan banyak ngomong, jangan banyak cerita ya.
0: Balur aja
1: ya, langsung. Ya rasakan. Coba tunggulah 5 menit itu, apa yang terjadi?
0: Beh, kalau misalnya nih ya, ngilangin sakit dari sanga-sanga itu udah sering Grace pakai. Tapi kenapa nih Beh? Suaminya Grace Beh. Kalau dia kan insomnia Beh.
1: Oke.
0: Okay. Ya mungkin banyak kerjaan di kantor apa segala macam. Kalau malam?
1: Enggak.
0: Mikir, apa Be?
1: Mikir pacar.
0: Gak ada Mbak Be, gak ada. Be ini lagi denger loh Be.
1: Ya gak apa-apa, kenapa?
0: Enggak, nanti dia beneran.
1: Lah ya kalau beneran seneng kamu.
0: Gak mau.
1: Okay, okay, gimana,
0: nah
1: gimana?
0: Jadi dia kalau malam gak dibalur, itu gak bisa tidur Be.
1: Betul.
0: Itu kenapa sih Be? Maksudnya sengefek kalau menghilangkan sakit itu udah sering dan banyak banget yang mungkin orang testimoninya ya untuk ngilangin sakit di lutut, di mana gitu kan. Tapi kenapa senyaman itu ketika dibalur sangat-sangat, apalagi punggungnya, langsung bisa tidurnya tuh enak tuh.
1: Betul. Jadi begini, tubuh kita tuh sebetulnya butuh istirahat. Tapi manusia karena pikirannya kemana-mana, jadi suka lupa istirahat.
0: Pikir pacar
1: ya,
0: tadi.
1: Ya pikir salah satu yang paling penting itu dia.
0: Langsung suara jipeng-jipeng. Jipeng-jipeng-jipeng. Jangan Beh.
1: Iya.
0: Bahaya Beh.
1: Nah, jadi waktu dibalur sangat-sangat, itu pasukan apa, anggap aja di dalam tubuh kita tuh ada bengkel ya. Nah, waktu dibalur sangat-sangat tuh, bengkelnya langsung buka gitu.
0: Oh, okay.
1: Nah, untuk dia bisa buka, kita tuh harus rileks, harus tidur. Nah, makanya semua apa zat-zat yang untuk kita ngantuk tidur itu dikeluarin semua. Makanya orang jadi tidur. Karena begitu tidur, bengkel buka, kita dibenerin masalah-masalah yang nggak bener itu dibenerin.
0: Langsung
1: karena bisa. Hanya waktu tidurlah tubuh kita di recovery.
0: Iya. Itu. Dan pagi bangunnya tuh enak, seger.
1: Gitu kan.
0: Padahal sama-sama tidur.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Ya karena ada waktu tidur. Sama-sama tidur.
0: Iya maksudnya di
1: sama tempat apa lain tempat?
0: Sama-sama tidur. Kita satu tempat.
1: Oh
0: deh.
1: Satu tempat.
0: Ngeri banget. Iya sama-sama tidur. Maksudnya
1: iya.
0: Ketika gak pakai sanga-sanga misalnya, dia bisa tidur walaupun lebih susah ya. Betul. Jadi butuh effort buat tidur gitu. Tapi pada akhirnya dia tidur. Tapi pas bangun rasanya kalau pas pakai sangat-sangat tuh enak gitu loh, dibangunnya ini, bangun tuh langsung duduk, langsung seger gitu.
1: Ini ajaibnya sangat-sangat, karena sangat-sangat begitu dibalur, bengkelnya buka. Nah buka itu supaya ada sesuatu kerjaan, dia bikin kita tuh tidur. Karena tidur tuh masalah internal, bukan masalah eksternal.
0: Iya loh. Sampai kalau gak pakai sangat-sangat dia disetelin musik. Tidurnya benar-benar harus yang kayak meremin, golak-golek, berapa lama gitu.
1: Setengah jam itu ya.
0: Iya. Tapi kalau pakai sangat-sangat ya udah, begitu selesai balur plek langsung hilang. Bilang makasih kayak dulu, ngapain kayak dulu kayak habis balur ya.
1: Ada apresiasinya sama
0: iya kan.
1: Sebabnya dia takut. Begitu dia bilang terima kasih, aku juga dibalurin dong.
0: Oh iya lagi bener. Ini kan ini gara-gara pengennya dibalur sendiri gitu kan.
1: Gitu. Jadi itu ajaibnya. Bahkan ada cerita salah satu orang kaya di Thailand, masih saudara sama Perdana Menteri Thailand.
0: Oke.
1: Ya, mereka khusus pergi ke Bali nyari saya karena dia pernah pakai sangat-sangat dan bisa tidur nyenyak.
0: Akan bener kan?
1: Padahal dia sudah pakai obat yang terhebat di Amerika, tetap tidurnya itu gelisah.
0: Tuh kan, ya,
1: tahu-tahu dia sudah nongol di rumah. Gitu.
0: B, ya. Ini serius ya B? Ya. Suami Grace sebelum pakai sanga-sanga, dia tuh kalau mau tidur harus minum obat pilek.
1: Tuh.
0: Ini beneran Van? Ya. Harus minum obat pilek biar dia bisa tidur nyenyak.
1: Betul, karena obat pilek tuh kan ada ibuprofen atau ada untuk apa?
0: Tidurnya
1: ya, ya. Untuk perasa apa? Pereda rasa sakit ya. Dan pereda rasa sakit itu kan menghilangkan semua rasa, jadi dia tertidur.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, sedangkan dengan sanga-sanga itu adalah aktivitas tubuh kita disiapkan untuk repair.
0: Tuh. Foxian, nah. Kalau yang ngerasa tiap malam susah tidur ya, karena emang ya. Sepenting itu tidur ya, Be ya.
1: Betul. Jadi jangan pakai sanga-sanga. Menyepelekan tidur iya. Karena tidur itu adalah recovery.
0: Iya, betul. Ya. Heeh. Beh, kemarin launching gatelin, Beh. Siapa yang gatel, Beh?
1: Ibu lah yang gatel. Karena ibu gatel, saya jadi repot. Saya bingung yang kasih minyak ini gak bisa, kasih itu gak bisa, saya pusing kan.
0: Oh gitu.
1: Nah, habis itu saya mikir, udah tak bikinin minyak khusus gatel.
0: Oke. Okay. Oh berarti awalnya gara-gara ibu gatel, terus akhirnya babe kepikiran iya, untuk bikin, awalnya produksi iya. Sendiri buat...
1: Iya, sebetulnya buat ibu aja. Karena udah nyebelin. Ya kan, jam 2 malam gatelan, bingung kan saya. Kasih ini enggak sembuh juga. Minum apa insidal juga enggak sembuh.
0: Enggak sembuh. Itu alergi.
1: Sampai hari ini kita enggak tahu apa penyebab gatal.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi kalau kamu lihat. Untung kita di kamar ya, dan yang dia cuma saya ya.
0: Iya, iya.
1: Mengerikan.
0: Sampai di mana
1: bentol, di bentol di mana-mana. Wow. Gede-gede lagi bentolnya.
0: Oh. Itu dialamin setiap malam gitu.
1: Gak tentu, gak tentu, gak setiap malam. Tapi kan biasanya kejadiannya tuh di tengah malam. Nah, dari situ akhirnya saya formulakan minyak gatelin. Yang sekarang namanya minyak gatelin. Saya habis bikin, setiap gatel saya balur.
0: Balurin.
1: Belum sampai rasa gatelnya merajalela, sudah hilang. Okay. Dan bekasnya tuh kempes. Jadi seperti gak gatel. Terus Bu Rifa bilang, seajaib itu. Ya kamu harus tahu siapa saya ya kan?
0: Asik. Mantap.
1: Nah, bolak balik gatal sembuh, dan itu sembuhnya dalam waktu singkat. Apa yang terjadi? Terus kayaknya ini perlu di apa? Diproduksi gitu. Terus kita coba ke pegawai. Pegawai yang gatelin kita kasih. Oke, bener. Terus saya coba juga sama mertua di Medan, juga bener. Akhirnya kita produksi minyak gatelin, kita introduce it waktu ulang tahun yang kedua.
0: Yang kedua kemarin ya, itu launchingnya B ya.
1: Padahal udah dibuat agak lama sih sebelumnya.
0: Udah dibuatnya dari?
1: Lama lah. Saya kurang waktunya, saya gak begitu ingat. Tapi segitulah.
0: Itu babe yang ngeracik sendiri?
1: Iya.
0: Dapat ini, dapat jalur langit?
1: Ya kalau gak pakai jalur langit ya gak bisa bikin. Ya kan saya tinggal... cek nomor WA, minyak untuk gatel langsung, informasi oke, siap, bikin, selesai, jadi, sembuh.
0: Oke, okay. Padahal babe kan basicnya sekolah dulu ini ya, Be, mesin ya, Be ya?
1: Elektro
0: ya, Be ya? Sekarang
1: sama dia.
0: Sama Ivan?
1: Ya,
0: Ivan elektro?
1: Multimedia. Ya, IT lah. Saya di hardware-nya, dia di software-nya.
0: Okay.
1: Saya orang hardware.
0: Babe di elektro. Tapi ternyata sekarang malah memang luar biasa sekali bikin-bikin ini ya, Be ya. Betul. Minyak apa ya, segala macam ya.
1: Jadi saya ini memang kreatif, Mbak. Jadi apa aja saya bisa beresin lah. Ya mau show misalnya panggungnya enggak ada gambar, enggak ada. Saya lukis, taruh di panggung. Wah, jadi suaranya marah.
0: Asik.
1: Gitu. Ya kan itulah, saya kreatif lah orangnya.
0: Dan iya.
1: Apa aja yang masih kelihatan mata ya. Jangan yang enggak kelihatan mata saya enggak bisa ya. Saya bisa selesaikan.
0: Terus kalau gatelin ini juga dari herbal rempah-rempah gitu, Be?
1: Bahkan saya hanya pakai herbal yang ada di pabrik. Stok yang ada di Prabe saya mainkan, dan akhirnya jadilah minyak gatelin.
0: Itu berapa Be ininya Be? Harganya udah launching kan, berarti udah ada harga ya, dong
1: 75
0: ya.
1: Iya, Rp75.000 untuk 60 mili.
0: Oh, 75.000. Ya. Ya sedang daripada harus minum obat ya,
1: segala
0: ya kan.
1: Macem. Gatel itu mahal loh harganya.
0: Iya, suntik aja kena berapa ratus ribu Be, iya, kalau gatel ya kan.
1: Ini seketika gatelnya langsung hilang dan bekas gatalnya itu hilang. Okay. Hilang tuh total kembali kulit biasa.
0: Iya Be, Grace tuh alergi dulu ya, pernah alergi karpet ternyata Be. Terus kan gatal kan, digaruk jadi borok.
1: Betul, nah itu kan jadi risikonya besar ya.
0: Jelek
1: jadi
0: banget Be.
1: Bukan gatalnya, tapi waktu digaruk itu.
0: Iya, setelah selesainya iya. Itu ya. Okay.
1: Nah, sama juga waktu skincare, ibu kan juga bilang begitu. Ini kok begini muka saya begini. Udahlah sekarang nurut saya ya. Tak bikinin skincare. Apa pertama kali yang perlu dibikin ini? Oke, saya bikin. Nih coba. Loh kok jadi langsung. Baru pagi dia minta siangnya udah
0: langsung
1: saya kasih.
0: Langsung kelar gitu. Iya, apa?
1: Padahal saya enggak ada pengetahuan tentang skincare sama sekali.
0: Oke, itu juga bahannya semua natural ya kan?
1: Betul.
0: Natural krimnya loh Be Grace pakai Be.
1: Betul, iya. Ya kan luar biasa.
0: Iya.
1: Kan? Teksturnya bagus, rasanya bagus, baunya juga
0: baunya bagus. Baunya juga enak. Iya. Jadi apalagi buat yang umur udah enggak muda lagi nih ya kan.
1: Di kemarin, atas 50 gitu maksudnya.
0: Enggak belum Mbak Be, tebak Grace berapa? 21. Enggak percaya ya?
1: Enggak. 21 plus.
0: Plus banyak. Plusnya banyak. Jadi bawah mata ini kan udah kerut banget sama di jidat gitu kan. Terus pakai natural cream. Nah, tapi memang bedanya yang kalau Grace alamin ya Be ya. Kalau produk yang memang natural, kita tuh harus lebih sabar. Oh. Jadi maksudnya kayak enggak, kalau yang instan yang mungkin ada hidrokinon, merkuri, hari ini pakai besok keset gitu kan. Tapi kan jangka panjangnya enggak bagus.
1: Ancur kulit itu.
0: Ya, kalau kita natural kan memang harus sabar. Tapi intens sampai kita tua banget nanti juga udah enggak ada masalah apa-apa lagi.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Ya, perlu didengarkan sama Sian semua. Atau semua pendengar Foxian ya. Skincare kita luar biasa, minyak gatalin kita luar biasa, minyak sanga-sanga kita luar biasa. Tidak ada produk yang tidak luar biasa, semuanya luar biasa.
0: Satu lagi Be, ini jujur ya, Grace Dupa baru make, baru pakai 2 bulan ini. Ternyata seenak itu baunya Be,
1: tuh.
0: Aromanya.
1: Tuh.
0: Aku baru beli di bawah 2 bulan yang lalu Van, gitu kan, terus. Iya, baru beli. Gara-gara apa kan di sini kan kalau ini kan style Dupa kan, kesan Dupa. Kok enak ya? Ih, Kakak ini Dupanya sangat-sangat langsung beli kan. Ih, candu banget. Jadi sekarang enggak ada apa-apa ya juga harus pasang aja di rumah.
1: Tuh.
0: Relax.
1: Iya.
0: Itu bahannya apa, Be?
1: Bahannya bubuk sangat-sangat.
0: Bubuk sangat-sangat.
1: Nah, iya karena kita bubuknya banyak. Waktu dijadiin bubuk kan penjualannya enggak terlalu keras kan. Jadi sisanya banyak. Untuk itu saya lihat bahan begitu banyak. Bikin apa yang bisa cepat pakai bahan itu. Nah, akhirnya idenya bikin Dupa.
0: Herbal dong.
1: Herbal itu bau, itu rempahnya si sanga-sanga.
0: Berarti enggak maksudnya kalau kehirup pun kan sekarang banyak banget Dupa yang dijual di jalan
1: betul,
0: yang
1: betul.
0: Baunya tuh kayak nyesek banget
1: betul,
0: gitu. Kalau ini
1: satu, terus bahannya yang dipakai kan bubuk kayu. Sedangkan kita bubuk herbal. Gitu. Dan sepengetahuan saya Dupa yang dengan bubuk herbal cuman ada punyanya sangat-sangat. Yang lain tuh pakai bubuk kayu.
0: Oke. Okay.
1: Karena mereka kan nggak bisa bikin herbal sendiri ya kan. Kalau kita kan itu adalah sisa waktu untuk minyak sangat-sangat, untuk minyak yang lain itu dicampur jadilah bubuknya sangat-sangat. Lalu itu kita apa namanya cetak pakai mesinnya supaya dapat bagus. Lalu kita celup dengan bahan-bahan yang alami juga.
0: Yang pudak enak banget ya.
1: Yang pudak. Itu kan baunya. Aneh baunya ya.
0: Iya, baunya enak kayak gimana? Apa ya?
1: Ada susu-susunya gitu kan.
0: Iya, tapi kayak ada rempah-rempahnya juga gitu kan. Dan abunya dia tuh biasa kalau Dupa tuh abunya kan yang kayak berserakan di mana-mana. Ini enggak, begitu jatuh ke bawah tuh bentukannya masih padat kayak
1: iya, kayak Dupa itu.
0: Kayak Dupa itu ya.
1: Asapnya kalau kamu lihat kalau enggak ada anginnya, dia akan lurus dan putih.
0: Iya.
1: Nah, pada Dupa lain tuh kan suka hitam.
0: Iya,
1: putih. Dan lurus dia ke atas.
0: Iya makanya emang enak banget sih Dupanya itu jadi produk favorit Grace sekarang.
1: Ya untuk yang mau apa galungan ya kan butuh Dupa banyak silahkan segera pesen Dupa di Fox Radio ya.
0: Kita standby di bawah
1: ya. Mau berapa mau 2 truk kita siap ya.
0: Asik. Siap Be. Itu siap. Satu Dupa itu satu stick Foxiannya bisa sampai 1,5 jam 2 jam.
1: Itu dan jadi, satu kotak itu isinya 20. Harganya cuma
0: 20 ribu.
1: Artinya satu Dupa untuk 2 jam itu cuma 1000 perak.
0: Iya. Dan itu ada yang jasmine sama ada yang pudak. Kalau Grace pokoknya rekomendasiin ya, pudak coba deh. Coba pudaknya tapi selera ya Be ya kalau aroma ya, ada yang suka jasmine juga gitu kan. Kalau Grace pudak.
1: Jelas itu bahannya dari powder atau bubuknya sama.
0: Jadi kadang hal-hal
1: bukan dari bubuk kayu.
0: Betul. Hal-hal yang sering disepelein ini mungkin kita pasang dupa, udah yang penting dupa gitu. Padahal asapnya kita yang ngirup sendiri. Betul. Apalagi kalau punya bayi. Betul. Kayak gitu kan.
1: Dan asap itu kan juga membawa kebaikannya. Nah, dupa kita tuh menarik kebaikan, menolak kejahatan.
0: Betul, betul, betul. Okay. Udah di ini ya, Be.
1: Udah di Jopa Japu.
0: Di Jopa Japu. Tapi okay. Tapi emang enak banget. Yeah. Babe, ada masukan nih dari Kakak Netu. Babe, apa? Boleh minta permintaan enggak, Be? Satu aja.
1: Apa?
0: Nanti Be, kita off air aja bacanya, Be. Off air aja, Be. Enggak enak, Be.
1: Okay. Yuk kita putar lagu yuk.
0: Oke, okay, Babe mau lagu apa nih?
1: Aku enggak tahu apa yang ada di sini.
0: Lagu yang ada. Apa Ivan? Ini aja, Andai Kau Datang. Andai Kau Datang nih lagu Noah, Peter Pan, Be.
1: Terserah kamu lah, aku terserah. Gak tahu lagu-lagu anak-anak sekarang gak tahu aku.
0: Oke, okay, yaudah lagu yang bisa bikin ini ya, nambah semangat ya, Be ya.
1: Oke,
0: okay. Okay, okay. Deh, Foxian satu single ya dari Blaster Jack Zombie.

0: kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Sangat-sangat sing ada lawan satu single Babeh. Spesial okay. Ya. Anda ini kan lagu lama ya, Be ya?
1: Lagu lama, lagunya Kus Bersaudara.
0: Oke.
1: Tapi ya itulah, melodinya tetap enak sampai sekarang.
0: Sampai gitu sekarang ya, walaupun iya, sekarang di
1: remix lah.
0: Remix ya, sama penyanyi lain ya, gitu betul kan.
1: Tapi melodi yang bagus itu tidak bakal hilang.
0: Okay.
1: Kapanpun, makanya dia evergreen.
0: Iya benar-benar.
1: Kapan
0: benar
1: aja didengarkan, versi apapun enak.
0: Kalau Babe tuh tipe selera musiknya gimana, Be?
1: Kalau saya memang sebetulnya saya seneng dengan lagu-lagu romantis ya. Itu dari dulu. Cuman romantis yang tegar ya.
0: Romantis yang tegar tuh?
1: Iya, jadi dulu biasanya grup rock itu selalu dari 10 lagu satu lagu ada yang romantis ya. Biasanya kalau sekarang disebut slow rock gitu ya.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Terus yang kedua adalah lagu-lagu klasik, lagu-lagu evergreen ya. Yang dari zaman kapan pun kalau kita dengarkan tetap aja enak.
0: Ebit gak ade itu ya, itu klasik gak sih?
1: Gak
0: bukan ya?
1: Enggak.
0: Oh gak suka?
1: Enggak sama.
0: Oh Kus Plus ini suka? Suka
1: ya, terutama Kus Plus waktu yang buat lagu Mas Tony ya. Jadi waktu zamannya Mas Tony Kuswoyo ya. Nah setelah itu minta maaf gak begitu suka saya.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Ini Iwan Fals, temannya Babe waktu itu siapa Be yang siapa? Sempet sama Grace yang nyiptain lagu Bento.
1: Jabu.
0: Ah iya, Jabu.
1: Lagu-lagunya bagus.
0: Iya.
1: Leo Christy bagus ya kan. Ya Kus Bersaudara tapi zamannya Mas Tony saya suka.
0: Kalau dangdut suka?
1: Aduh, saya dangdut itu Omay Rama. Cuman satu lagu yang sampai sekarang saya tetap seneng.
0: Apa tuh Be?
1: Mari berdendang. Itu aja udah.
0: Oh itu aja suka?
1: Iya yang lainnya gak suka.
0: Grace gak tahu yang itu.
1: Itu zaman lama banget ya.
0: Gitu. Belum lahir berarti Be. Asik. Taunya yang begadang jangan begadang.
1: Gak terlalu suka. Jadi apa ya, kemurniannya tuh kurang.
0: Okay.
1: Oh Bimbo saya juga suka. Bimbo ya.
0: Bimbo. Oh Bimbo tuh yang mana ya?
1: Melati dari Jayagiri, Balada Gadis Desa gitu.
0: Tapi beda, Be, tipe apa? Lagu dulu sama sekarang tuh.
1: Ya, lagu dulu itu setiap melodi itu enak gitu.
0: Dan
1: kita juga apa langsung dapet gitu. Sekarang nih 2 bait 3 bait baru kerasa enaknya.
0: Okay.
1: Jadi kalau di dalam musik itu namanya hook. Kita lagunya ini nggak susah, nggak ada hooknya, rata aja.
0: Okay,
1: apalagi iya lagu-lagu baru yang apa tadi yang sebelumnya lagu barat tuh apa namanya?
0: Lagu ini ajep-ajep tuh ya.
1: Iya, dia nggak pakai hook, dia pakai ritmik ya. Nah itu saya nggak begitu suka. Saya suka yang melodius.
0: Oke, okay. Babe kan pencipta lagu juga ya?
1: Betul.
0: Ini kan ada banyak lagu.
1: Saya setiap hari cipta lagu. Dan sekarang berapa lagu ya yang sudah ada di SoundCloud ya, kita lihat nih yang terakhir nih.
0: Spotify juga masuk ya Be?
1: Ya di Spotify ada, tapi yang saya selalu buat lagu itu di SoundCloud ya. Coba saya lihat.
0: Oke, Be katanya Frankie and Jeans Be, suka gak Be?
1: Frankie saya udah tua, bukan Frankie and Jeans. Frankie doang kalau nyanyi saya suka, tapi kalau sama Jeansnya gak suka saya.
0: Oh? Kalau sama Jin tuh maksudnya dia duet gitu?
1: Iya duet dulu kan, sama adiknya tuh.
0: Oh tuh kakak yeah. Kalau misalnya Frankie-nya aja suka katanya kak, kalau udah duet sama Jin saya gak suka.
1: Karena apa karakter suaranya Jin-nya ini gimana gitu, melas-melas kayak anak mau dipukulin gitu.
0: Aduh.
1: Ini saya beritakan sekarang di SoundCloud saya sudah ada 863 lagu.
0: Wih keren. Itu lagu-lagu ini ya, lagu-lagu tradisional gitu ya Be?
1: Enggak.
0: Apa campur?
1: Bahkan sekarang ini saya banyak lagu-lagu yang saya ciptakan itu filmis gitu loh, sinematik gitu loh.
0: Oke.
1: Nah, saya kan kebetulan lagi senang Viking nih ya. Jadi lagunya yang mengarah-arah lagunya film The Viking gitu.
0: Inspirasinya dari mana Be?
1: Dari Viking, film Viking gitu.
0: Kalau sampai 800 lagu itu kan banyak banget gitu loh. Biasanya kalau lagi misalnya lagi galau
1: gak
0: atau
1: ada,
0: mungkin gitu.
1: Gak ada, saya bikin lagu tuh udah kayak orang kerja aja. Begitu di depan keyboard satu nada teng langsung saya terusin dan mungkin 2 jam selesai.
0: Berarti main gitar bisa?
1: Enggak bisa.
0: Keyboard? Saya
1: main keyboard enggak bisa. Saya main perasaan aja.
0: Asik, main hati be.
1: Main hati.
0: Tuh katanya kakak itu ya. Siap meluncur be. Sini sini kak, boleh mampir ke sini ya, ada babe ya, kita ngobrol-ngobrol. Ya,
1: silakan.
0: Ini ya, pengguna setianya minyak sangat-sangat juga be.
1: Terima kasih sebelumnya dan harap bilang sama seluruh Republik Indonesia supaya segera semua pakai minyak sangat-sangat.
0: Betul.
1: Dalam keadaan krisis tetap merasa bahagia.
0: Iya, justru gini sih be, kalau Grace pribadi ya be, sering juga Grace announce di on air. Ketika kondisi ekonomi justru lagi gak baik-baik aja, yang pertama kita harus jaga kan kesehatan, Be.
1: Betul.
0: Kerja kan harus makin tetap giat. Betul. Kan. Jadi ya kesehatan jaganya ya pakai sangat-sangat ya, makanya
1: murah, meriah. Betul. Dan bisa untuk seluruh keluarga.
0: Bener, makanya begitu pertama kali gajian langsung yang dibeli sangat-sangat ya. Karena buat stok banget.
1: Betul.
0: Daripada kita ke dokter.
1: Iya.
0: Iya kan, gak bisa
1: ke
0: lebih banyak lagi.
1: Dokter itu bukan hanya masalah ke dokternya.
0: Mm-mm.
1: Waktu kita datang ke dokter kan di ruang tunggu tuh.
0: Mm-mm.
1: Isinya kan orang sakit semua.
0: Betul.
1: Iya. Itu sakitnya kan tuker-tukeran tuh.
0: Oh iya, lagi kondisi badan lagi gak enak.
1: Iya, kita ada penyakit sini masuk, Bu. Gawat kan.
0: Tetangga sebelah sakit, ikut kita kan ke bawah yang tadi sehat.
1: Kita gak tahu sebelah kita sakit apa, ya kan?
0: Betul.
1: Mungkin sakit berat kita kena juga kan.
0: Benar-benar.
1: Ya, kalau kita di rumah kan kita bisa beresin kita sendiri tanpa harus pergi.
0: Ya, belum
1: kan?
0: Lagi stresnya, Beh ya. Di rumah sakit stres loh, Beh.
1: Betul.
0: Ya.
1: Mau berangkat juga. Mau naik sepeda motor, mau pakai mobil sendiri atau pakai Grab kan juga keluar ruang kan.
0: Iya.
1: Kalau di rumah dilakukan sendiri, apalagi yang balur istrinya sendiri kan.
0: Mm-mm.
1: Ya toh, bukan hanya balur saja, cara balurnya ini kan menimbulkan sensasi tersendiri.
0: Iya
1: ya,
0: betul.
1: Kalau istri yang balur ya.
0: Kalau istri yang balur nanti suami kan seneng. Nah, suami sehat, istri dapat duit ya kan.
1: Harusnya
0: uang
1: gitu.
0: Belanja nambah nih.
1: Harusnya gitu.
0: Iya.
1: Padahal uang belanjanya tetap.
0: Oh kalau gitu balurnya sekalian dikerok pakai garpu be.
1: Oh, okay.
0: Kalau uang belanja tetap keroknya pakai garpu
1: gitu,
0: be.
1: Ya. Tolong mas apa namanya mas itu. Hati-hati ya mas ya. Nanti kalau pulang. Kalau dia ngeroknya pakai garpu itu alamat.
0: Itu berarti harus naikin uang belanja ya, ya kan?
1: Uang belanja naik saldo kurang tuh.
0: Bebe, nih anak saya hiperaktif be, katanya setelah pakai sanga-sanga lebih more calm dan bisa tenang be. Biasanya sering tantrum sebelumnya, tapi setelah pakai sanga-sanga bisa lebih tenang.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi karena yang namanya hiperaktif itu itu adalah sistem komunikasi yang nggak lancar. Jadi di dalamnya tuh begitu banyak komunikasi sampai anak itu tidak bisa mengkontrol dirinya. Nah begitu dibalur dengan sangat-sangat, sistem komunikasi di dalam tubuh kita menjadi tenang.
0: Okay.
1: Jadi tidak perlu exciting lagi karena udah terasa enak, udah tenang.
0: Gitu.
1: Itu untuk benar-benar. Anak-anak yang mengalami apa namanya masalah ketenangannya. Jadi tubuh manusia itu juga seperti ombak ya. Kalau tenang ya tenang, tapi kalau udah bergejolak yo bahaya itu
0: langsung.
1: Jadi ya untuk itu kita tenangkan supaya dia secara sistem dia akan tenang. Nah begitu tenang tuh semuanya akan terorganisasi. Itu dia.
0: Bener ya. Ini kakak Neka ini istrinya dokter B. Tapi juga pengguna sangat-sangat gitu.
1: Dan jadi, itu tolong bilang sama istrinya semua penyakit sembuhin pakai sangat-sangat.
0: Iya benar.
1: Jadi nggak usah bikin resep ke apotek, beli aja sangat-sangat.
0: Be, tapi aman ketelan kan Be ya?
1: Gak
0: soalnya
1: Grace
0: sakit tenggorokan.
1: Nggak masalah, nggak masalah.
0: Aman ya?
1: Aman banget.
0: Grace sakit tenggorokan semprot sangat-sangat, ya emang sembuhnya dari sangat-sangat
1: iya,
0: gitu
1: betul,
0: loh.
1: Ya. Ini gini, tadi siang ya. Jadi saya kan ada tamu, terus Bu Riva makan ya, terus apa ketulangan namanya? Ada tulang nyangkut
0: di tenggorokan.
1: Wah, panik dia. Udah digini, digitu, nggak bisa. Akhirnya saking putus asa disemprot sangat-sangat, terus sama minum air putih selesai.
0: Langsung ini udah ya.
1: Iya, langsung nggak tahu tulangnya kemana tuh.
0: Iya sama kakak Agus Wiono juga sakit tenggorokan kan, sakit tenggorokan. Udah ke dokter nih Beh. Langkah awalnya dulu ke dokter, minum obat antibiotik. Iya. Cuman mungkin virusnya terlalu dahsyat ya. Akhirnya belum sembuh-sembuh juga, terus udah gitu kalau harus minum antibiotik lagi kan nggak siap nih.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya semprot sanga-sanga, ya udah clear masalah.
1: Betul,
0: ya. Ya, gitu.
1: Ya.
0: Biasanya saya campur air hangat. Oh,
1: ya, okay. Sebetulnya nggak perlu. Jadi semprot dulu, ya nanti baru minum air hangat.
0: Jadi ya kakak ya, jadi bisa disemprot dulu, baru diminum air hangat ya. Babe kalau babe rutin semprot sanga-sanga atau?
1: Saya karena saya tuh perlu dibalur, terutama di kaki saya.
0: Okay.
1: Kelemahan saya kan di kaki. Makanya biasanya sebelum tidur saya minta dibalur di kaki sama di tulang punggung. Udah, habis itu udah tidur saya pasti.
0: Iya, Be. Ya. Grace kan waktu itu ke China nih, Be, Januari kemarin. Itu di musim dingin sampai di minus lumayan besar, Be. Nah, kemudian kalau sanga-sanga ini begitu dipakai, sebelumnya nih bawa minyak lain nih, Be, yang panas. Tapi habis itu langsung dingin. Betul. Banget, Be, makin dingin gitu. Betul. Loh, Be. Kalau sanga-sanga enggak loh, Be.
1: Tidak masuk ke dalam, hangatnya di dalam.
0: Iya.
1: Jadi gini, itu apa mainannya tukang obat tuh ya. Panas itu. Nah, panas itu ternyata ngambil tubuh kita, panas dari tubuh kita. Ya. Nah, setelah panas diambil kan jadi dingin dia. Nah, itulah.
0: Okay.
1: Itulah itu obat yang membohongi lah gitu ya. Makanya jangan percaya obat apa kalau panas tuh hebat, enggak.
0: Iya.
1: Kalau kita panasnya masuk ke dalam. Di cuaca dingin Anda terasa hangat kan? Karena hangatnya tuh ke dalam bukan di kulit.
0: Terus waktu itu anak pernah Be cedera nih. Kan main basket Be cedera. Terus dia pakai minyak gosok yang panas. Besoknya ini beneran nih kulitnya kebakar. Grace belum kenal sanga-sanga, Be. Ini udah kejadian beberapa tahun yang lalu kan, belum siaran di sini juga. Kulitnya kebakar, Be. Langsung luka, terus hitam gitu.
1: Iya, betul.
0: Bawa ke dokter karena belum kenal sanga-sanga nih. Bawa ke dokter untuk terapi kan.
1: Betul.
0: Dimarahin, siapa suruh pakai minyak panas kata dia gitu. Waduh. Tapi sekarang kalau dia lagi ada cedera sesuatu udah balur sanga-sanga aja.
1: Iya, betul. Beda. Jadi kita hangatnya di dalam bukan di luar. Bukan memanaskan kulit. Sebetulnya memanaskan kulit itu tipuan supaya kita tidak terasa sakit.
0: Oke. Ngilangin sementara gitu ya.
1: Iya, tapi kan dia ambil panas dari tubuh kita ya, kebakar lah tempatnya.
0: Iya benar. Nih Be, katanya iya Be, pasien istri ambeien akut mau dioperasi tapi disaranin sama istri pakai sanga-sanga. Jos enggak jadi operasi sampai sekarang enggak kumat-kumat.
1: Dokternya enggak dapat duit.
0: Iya. Enggak kan operasinya kan dirujuk ya. Jadi KDK ini di Karangasem, Be.
1: Okay.
0: Di Karangasem dirujuk ya, berarti ya enggak jadi di ini ya.
1: Tapi kalau bisa jangan operasi. Ya kan ambeien itu kan muncul memang karena kita menekan terlalu ya kan. Jadi dia juga kalau dia menekan bisa keluar, dia bisa juga ketarik. Karena prosesnya itu kan di dalam tubuh kita. Nah kalau dioperasi kan kita hilangkan ya itu ambeiennya itu. Ambeien kan punya fungsi itu.
0: Be, balurnya di mana Be?
1: Di tempat ambeiennya. Kalau enggak merasa yakin ya, ambil sirih, ditaruh di sirih, baru ditempel di ambeien.
0: Oh berarti sanga-sanga semprotin ke sirih?
1: Enggak, ya betul, disemprotin di sirih. Nah kalau bisa sirihnya agak dipanasin dikit supaya layu ya, baru disemprot, tempelin, udah selesai.
0: Oke, iya, seefektif itu ya Be ya, emang ya. Kalau apa namanya, bubuk itu Be,
1: apa?
0: Biasanya dipakainya pada saat
1: bubuk
0: apa Be?
1: Bubuk itu dikombinasi untuk sakit-sakit yang berat. Dicampur sama minyak lalu dipanaskan, dibalur kalau kita sakitnya berat ya. Misalnya kayak kanker, terus apa namanya, patah tulang gitu, yang berat-berat lah pokoknya. Itu dicampur bubunya, itu meningkatkan kekuatan minyak 10 kali.
0: Berarti dipanasin pakein bubuk, berarti kayak boreh gitu ya Be?
1: Iya, jadi boreh.
0: Baru dibalurin ke tempat yang ini. Panasinnya pakai apa Be?
1: Yang nggak terlalu panas saja. Biasanya ada kayak apa begini loh, kayak apa, kayak duwok gitu ya, yang ada lilinnya tuh.
0: Tungku.
1: Ya kayak gitu tungku ya. Ada lilinnya itu pakai itu. Kalau lilin kan nggak terlalu panas.
0: Kalau bubuk Grace belum pernah coba karena.
1: Coba.
0: Iya. Apalagi sering sakit punggung sih. Ya,
1: sakit punggung. Nah itu nanti untuk kalau cuman dibalur-balur-balur terus punggungnya butuh waktu lama, tapi kalau pakai bubuk lebih cepat.
0: Tapi ngefek banget. Sakit punggung dibalur ya, udah itu aja udah ngefek banget.
1: Iya, pakai bubuknya 10 kali lipat kekuatannya.
0: Boleh nanti coba apa namanya pakai bubuk sanga-sanga. Be, by the way, Bunda mana, Be?
1: Di bawah lagi eyelash.
0: Asik.
1: Saya kemarin mau mancungin hidung, katanya dokter udah mancung, ini gak perlu dimancungin.
0: mau gak mau kalah sama Bunda ya Be ya. Kalau Bunda eyelash, Babe mau. Kalau Bunda eyelash kan panjangin bulu mata, Babe mau panjangin hidung gitu ya.
1: dokternya bilang gak usah, udah mancung.
0: Iya lagi. Tapi ya ngapain sih kalau Grace pribadi be, gak terlalu perawatan yang gimana-gimana, udah pakai yang natural-natural aja, natural krimnya.
1: Betul. Terus jadi yang... bunda sejak jadi istri saya udah mengurangilah perawatan aneh-aneh itu.
0: Iya malah takutnya berapa belas ke depannya itu ya.
1: Dulu
0: kan
1: sampai ototnya kelihatan. Karena diselepin terus kulitnya.
0: Pake,
1: masuk selepan
0: jadi beras. Jadi ini ya, jadi alus, jadi tipis banget kan, tipis ya.
1: Sampai ototnya kelihatan, berbahaya kan itu.
0: Itu enggak, itu kan nipisin kulit, Be. Kalau yang Grace baca tuh katanya efeknya justru beberapa tahun ke depannya yang malahan jadi kulit kita tipis, jadi risiko iritasi gitu ya, Be.
1: Iya, iritasi, dan kalau kena sinar matahari langsung gosong.
0: Iya, sekarang enggak
1: ada pelindungnya. Nah, sekarang hampir enggak pernah.
0: Gitu. Berarti udah aja pakai natural cream. Ini beneran loh Foxian ya, jadi
1: betul. Jadi istri ini sekarang ke dokter buat ngecek aja udah bener belum wajahnya gitu. Sampai dokternya bilang, "Loh kok bisa sekarang bagus, pakai apa ya, Bu?" Saya bikin apa skincare sendiri.
0: Dokternya enggak gitu, saingan kita.
1: Berantem deh kita.
0: Karena aromanya beda. Kalau aroma-aroma krim-krim yang mungkin ada kimianya kan kayak nyengit gitu ya, Be ya. Tapi kalau natural cream tuh dia pakai apa sih, Be?
1: Ya kita macam-macam untuk sebagai pewangi,
0: macam-macam. Pokoknya tradisional ya, semua tradisional ya. Tradisional
1: dari wangi-wangi essential oil ya, bukan dari fragrant oil ya. Jadi Anda bedakan, ada dua fragrant itu hanya baunya aja. Tapi kalau essential oil itu mereka dibuat dari bahan aslinya di suling gitu, lain itu.
0: Misalnya kayak essential oil bau melati, ya, emang dari bunga melatinya.
1: Ya di destilasi.
0: Kalau fragrance itu dari memang parfum gitu?
1: Iya, bukan parfum, adalah rekayasa kimia. Misalnya melati itu campuran A, B, C, D, F, G. Nah dia ditiru gitu.
0: Aroma buatan
1: ya, berarti supaya dapat wangi melati.
0: Kok bisa sebelajar sampai sedetail itu, Be?
1: Apa?
0: Babe, maksudnya saya sampai perlu?
1: Saya kalau perlu datang informasi gitu aja.
0: Iya. Jalur langit.
1: Jalur langit. Perlu tinggal WA, langsung dia kirim. Ini pakai udah selesai.
0: Tapi kayak Babe kalau ketemu nih ya, kayak Babe bisa baca garis tangan deh, Be.
1: Oh enggak.
0: Enggak.
1: Saya bukan peramal. Kenapa?
0: Enggak.
1: Ya, kenapa saya tidak mau ramal?
0: Kenapa, Be?
1: Artinya saya mengganti apa namanya Tuhan. Ya, kalau saya kita meramal kan hidup kita kan tergantung Tuhan. Kalau saya bisa ngeramal kan ngambil kerjaan beliau.
0: Iya sih.
1: Kalau beliau marah, ayo.
0: Mendahului ya jadinya.
1: Mendahului
0: ya.
1: Beliau, ayo. Ya kena gepuk kamu sama Tuhan.
0: Jangan takut.
1: Iya makanya itu.
0: Takut.
1: Saya nggak bisa ngeramal.
0: Oke. Okay.
1: Tapi bikin sembuh saya bisa. Ngeramal nggak bisa saya.
0: Bikin sembuh kan juga karena memang
1: ya, karena
0: di awalnya
1: sakit,
0: babe,
1: ya,
0: babe yang sakit.
1: Kan. Saya bisa bikin sembuh, tapi kalau meramal saya.
0: Itu juga awalnya Babe yang sakit, akhirnya pakai bahan-bahan yang memang di sekeliling rumah gitu ya, Be ya. Kalau
1: iya. Jadi kita ini membuat obat kalau ada yang sakit, kalau enggak saya enggak bikin obat. Jadi gatalin karena bunda gatelen, skincare karena bunda permasalahan dengan wajah, ya kan? Gitu.
0: Kalau gatelin tuh kalau buat kayak di muka kan ada jerawat yang sampai gatel tuh bisa enggak, Be?
1: Ditotolin aja kalau gitu. Jadi jangan sampai banyak ya.
0: Jangan satu muka dipakein ya. Tempat-tempat yang jerawat gatel ya.
1: Untuk bersihin muka dan segala kita pakai minyak tanamilah tanamu itu.
0: Itu lebih ke jerawat yang bandel, puber-puber gitu ya. Dari usia berapa, Be, kalau skincare?
1: Ya, kalau orang yang bermasalah kulit itu kan biasanya dari akil balik ya. 12-15 itulah.
0: Udah aman.
1: Kalau yang bawah kan kulitnya masih bagus, ngapain mesti direnovasi ya.
0: Itu biasa anak kecil banyak kayak putih-putih itu loh, Be.
1: Ya putih-putih bisa pakai minyak tanamu ya.
0: Iya kan, tau kayak apa sih, kayak panu tapi ya, bukan panu gitu ya, Be. Ya,
1: bisa pakai tanamu.
0: Itu tanamilah tanamu
1: ya,
0: pakai.
1: Betul, yang ultimate tentunya ya. Untuk muka ya.
0: Ultimate kan memang lebih ke skincare ya dia ya. Babe dapat salam, Be, dari Kakak Fortune. Selamat malam katanya.
1: Malam juga. Udah malam ya. Oh iya, udah setengah delapan.
0: Ini Babe nggak makan lagi ya, berarti ya udah tutup pabrik ya?
1: Nggak tahu, nanti kan kita pulang ke Gianyar ini.
0: Oh, ini Babe pulang ke Gianyar.
1: Besok ada acara di pabrik. Ada Zoom sama grupnya Desa Juni.
0: Oke. Dari ini nih, distributor nih.
1: Iya, jadi sekarang kita Zoom by distributor, nggak barengan.
0: Itu Zoom Babe ikut sendiri berarti?
1: Ikut sendiri.
0: Okay.
1: Dan itu saya lakukan dari sejak dulu, apalagi waktu COVID ya, nggak bisa kita jalan-jalan, Zoom terus. Minimum sebulan sekali.
0: Masih berarti masih ikut sharing di dalamnya.
1: Oh ya harus dong gitu. Gitu. Ya? Saya masih tetap ada apapun saya akan terjun untuk mendengarkan dan kalau bisa kasih solusi. Ya, gitu.
0: Iya. Iya kayak ini kan banyak yang nanya apa segala macam juga betul, kan betul, memang betul, ada betul, solusinya
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Karena kita jual solusi ya,
0: betul,
1: bukan
0: betul.
1: Jual obat ya.
0: Iya benar. Tapi apapun segala macam sakit dan segala macam ya solusinya ya cuma satu, minyak sangat-sanga ultimate atau klasik,
1: iya. Ya. Tapi untuk kulit harus pakai minyak lain namanya minyak tanamilah tanahmu.
0: Sama getalin juga bisa.
1: Iya. Kalau getal kita pakai getalin. Jadi jangan palu gada ya semua disikat pakai satu enggak.
0: Gitu. Beda-beda ininya
1: daerah,
0: ya.
1: Daerah. Kayak semua karena orang sudah fanatik sama sanga-sanga semua di sanga-sanga. Kalau penyakit kulit minta maaf enggak jalan.
0: Grace waktu itu, Be, kan nyetrika nih, Be. Pikirannya mungkin lagi kemana-mana. Jadi ini beneran setrikaannya tuh Grace ambil gini, seret. Pakailah tanamilah talamu ultimate ada gitu. Padahal Grace enggak tahu nih kalau luka bakar pakainya apa gitu. Cuman pas di rumah memang ada yang tanamilah talamu yang ultimate, semprot, seret. Gak jadi melenting, betul, Be betul. Padahal udah agak merah kan betul. Gak jadi melenting ya, dan sebelumnya pedes banget. Besoknya bangun udah kayak gak ada apa-apa.
1: Betul.
0: Kalau luka bakar emang ultimate.
1: Sebetulnya kalau luka bakar di awal itu pakai sanga-sanga. Luka bakar yang sudah sehari atau dua hari baru pakai tanamilah tanamu. Tapi juga gak apa-apa. Tanamilah tanamu juga bisa untuk luka yang bakar seketika juga bisa.
0: Iya, padahal ada yang ultimate, ada yang tanamilah tanamu. Cuman kayak ah udahlah pakai yang tanamin karena panik ya gitu. Tapi syukurnya enggak ada ini.
1: Iya, itu dua-dua enggak masalah.
0: Be, dapat salam Be dari Kakak Ani Suryani katanya selamat malam Babe dan Kak Grace. Babe, saya kabar? Pemakaian produk Babe semuanya saya pakai. Saya suka banget Tanamila Tanamu Ultimate untuk rawatan kulit dan misfi. Wah. Ya. Bisa, Be?
1: Bisa. Bahkan juga kalau terjadi masalah. Artinya perempuan itu kan ada pelumasnya ya. Terus pelumasnya lupa beli di Pertamina.
0: Oli ini. Oli apa namanya? Rem cakram.
1: Ya, supaya cakramnya mampet bisa disemprot minyak tanamilah tanam.
0: Serius? Yang dari, ultimate, Be?
1: Yang ultimate.
0: Disemprot aja gitu.
1: Semprot aja.
0: Enggak apa-apa berarti kalau masuk pasti kan masuk ke dalam.
1: Iya, enggak masalah.
0: Oke. Iya, ini saya baru ini ya Kakak Anis Suryani ya.
1: Terutama yang sudah agak berubah.

0: misalnya mau berhubungan langsung semprot aja.
1: Oh iya kah? Oh, wah harus coba.
0: Harus coba ya.
1: Ivan. Betul be, keset dan juga harum katanya kakak Anies. Wah, suami makin cinta nih kakaknya tuh. Nanti saya coba kasih istri. Iya. Kak Grace wajib coba kata kak Anies. Oke siap, nanti Grace wajib coba nih. Berarti kayak jadi kan be. Uang dapur naik.
0: Iya kan? Dia bilang, lu belajar dari mana lu?
1: Dikasih tau babe dah lo. Oke. Jadi Fongsian inget ya, kalau yang pengen, apalagi umur sudah betul. Semakin banyak, ya kan mungkin keputihan atau apa betul, masalah kewanitaan ya, ini bisa hilang ya, berarti
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Untuk apa keputihan disemprot aja.
1: Tanamilah tanamu ya Fongsian ya. Jadi nggak usah pakai yang macam-macam lagi betul. Nih. Jadi bisa apa namanya menuntaskan segala macam tergantung betul, penyakitnya betul. Apa gitu kan semua ya, ada
0: minyak
1: solusi.
0: Tanamu tanami itu kan ada minyak nyamplungnya ya. Itu pembunuh bakteri yang paling bagus ya kan.
1: Oke. Kalau yang ultimate kan tadi cocok untuk kulit sama apa namanya keputihan apa segala macam ya. Be. Kalau yang klasik ya be?
0: Yang klasik itu untuk luka-luka atau hal-hal yang misalnya bekas luka atau strike mark ya kan. Terus misalnya kita jatuh kan ada item-item untuk menghaluskan itu juga bisa gitu.
1: Luka basah boleh? Baru jatuh gitu?
0: Kalau baru jatuh pakai sangat-sangat.
1: Oh, pakai sangat-sangat pokoknya ya.
0: Nah, nanti kan habis itu kering. Nah, kering itu kan kalau kita klotok langsung kan terus kulitnya putih.
1: Tanda,
0: nah, itu dikasih minyak sangat-sangat aja nanti ngelotok sendiri. Jangan kita yang melakukan pengelotokannya itu ya.
1: Iya, emang sih kayak satisfy banget ngelotokin koreng ya, Be, tapi bisa luka lagi.
0: Nah, itu dipakai aja. Pakai sangat-sangat klasik dia nanti jatuh sendiri. Waktu mandi akan larut sendiri ya.
1: Ini tanamilah tanamu juga bagus banget untuk kulit wajah dan membantu menghilangkan jerawat kak.
0: Iya, jadi yang ultimate itu bagus untuk perawatan muka. Ya sama aja kalau rumah perlu renovasi ya, kan panggil kontraktor.
1: Iya.
0: Kalau wajah renovasi panggillah tanamilah tanamu yang ultimate.
1: Pokoknya nanti pakai tiba-tiba udah berpangling aja ya.
0: Iya.
1: Siapa sih nih gitu kan pangling
0: dia. Ada cerita lucu nih.
1: Kenapa?
0: Guyon dan teman saya. Bang gitu, wah kemarin tak beliin tuh minyak tanamilah tanamu yang ultimate, saya suruh pakai istri saya. Begitu pagi, lu saya nggak order cewek, kok ada cewek di sebelah
1: asik.
0: Saya.
1: Asik. kira ini dari mana nih tiba-tiba masuk gitu ya, ternyata gitu istrinya. Jadi suami yang sayang sama istri ini wajib banget gitu kan. Jangan cari di luar ya Be ya, investasiin istri ya Be ya.
0: Betul, ya kan investasi istri berguna ya.
1: Iya.
0: Sama aja investasi saham semakin banyak. Kalau investasi di luar kita kehilangan saham gitu.
1: Iya benar kan.
0: Ya, kan. Pengeluaran jadi banyak terus pakai deg-degan segala ya. Ya kalau jantungnya kuat, kalau enggak kuat ya langsung KO.
1: Iya betul. Babe ada pertanyaan nih dari Kakak Made Sudiarta. Malam Babe, Be rame banget loh Be hari ini Be. Ya, kangen kayak sama Babe.
0: Okay.
1: Malam Babe, salam sehat selalu. Ya. Saya mau tanya apa minyak yang boleh saya pakai untuk ibu hamil dan anak-anak Be biar anget?
0: Iya, itu pakailah minyak sangat-sangat ya dan saya kita apa namanya? Kita anjurkan pakai yang ultimate. Di samping bisa bikin anget juga bikin wangi kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi kamu kalau dibalur istrinya pakai minyak sangat-sangat ultimate makin sayang ya.
1: Iya,
0: apalagi lagi hamil ya kan. Sambil disayang-sayang baunya wangi ya kan.
1: Iya, betul. Itu,
0: anak-anak juga begitu, kita gendong enak gendongnya karena baunya wangi ya.
1: Enggak acem ya. Bayi ya. Baru lahir?
0: Bayi boleh juga.
1: Boleh ya.
0: Untung ganti minyak telon gitu.
1: Apalagi Kakak Made Sudiarta ya, kalau ibu hamil tuh biasanya kram kaki,
0: betul.
1: Sakit punggung, ya Be ya.
0: Betul, makanya balur minyak sangat-sangat ultimate. Sakit punggungnya hilang, kramnya hilang juga.
1: Iya betul. Boleh ya Kakak Made Sudiarta, Sudiarta. Jadi minyak sangat-sangat, ya minyak sangat-sangat yang ultimate, oke?
0: Okay? Ya.
1: Kalau misalnya mau beli bisa di Fox Radio,
0: di mana aja lah.
1: TikTok juga boleh, Shopee juga ada ya Be ya.
0: Di The Keranjang ada.
1: Oh The Keranjang.
0: Kimia Farma ada. Di apa namanya K24 juga ada.
1: Terus promonya juga banyak Be.
0: Oh banyak.
1: Nih dikirim ini, Be. Terima kasih Babe sudah membuat ramuan ajaib ini. Kelihatan gak Be?
0: Kelihatan
1: ya? Tuh, terima kasih Babe sudah membuat ramuan ajaib ini katanya. Ya,
0: okay. Terima kasih.
1: Pokoknya biar sehat-sehat semua ya Be ya. Terus kalau misalnya yang pengen

0: mungkin mencari rezeki juga, karena kakak Andi Suryani juga udah ngerasain manfaatnya. Betul, kan Be?
1: Ya, dia jadi reseller saya lama sekali ya.
0: Oke. Oh kakak Anis udah jadi reseller. Wah, ya.
1: Sepanjang kutus-kutus kayaknya dia udah ikut dari awal ya.
0: Kalau kakak Madi Sugiarto katanya saya biasanya ambil dari Kak Cok Ina Be.
1: Oke, silakan bisa ambil kemana saja.
0: Boleh ya.
1: Kalau deketnya sama Cok Ina ya silakan ambil dari Cok Ina.
0: Betul. Ya kan? Yang penting produk asli. Jangan produk yang nama lama atau yang tiruan gitu. Betul, ya Be ya.
1: Jadi karena semua apa namanya reseller kita tuh punya sertifikat.
0: Oke.
1: Orang-orang yang tadi disebut tuh saya tahu udah ikut lama banget.
0: Udah dari zaman nama sebelumnya. Iya,
1: zaman VOC belum datang.
0: Asik, mantep. Order di saya bisa reseller resmi. Oke, siap Kakak Anis Suryani. Iya, terima kasih banyak.
1: Kak Anis juga bisa ya. Mm-hmm. Kan dia sudah juga cukup lama.
0: Ini berarti kemarin ada juga ya Be di anniversary ya?
1: Ada.
0: Semua itu memang invitation Babe.
1: Dari ya daftar dulu waktu itu. Daftar baru diundang. Kamu enggak daftar sih masalahnya.
0: Iya jadi lagi. Grace kira main undang aja.
1: Enggak, bilang ke dia.
0: Johan.
1: Johan yang ngeblok kamu tuh.
0: Iya kan? Makanya Grace malah siaran di sini Be, tapi kemarin kan nelpon waktu eventnya di Jimbaran, yang di Jimbaran itu, Grace sempat nelpon sama Yuka sama Adrian kan MC-nya Be gitu. Jadi gimana keseruannya di sana? Wah, ini kembang apinya aja udah heboh banget katanya. Jadi emang semerangkul itu
1: ya,
0: Babe
1: saya
0: sama.
1: Saya juga kaget kemarin Binta apa namanya kembang apinya bagus ya. Adik datang nggak? Adik nggak? Nggak ada. Oh ini juga tukang foto aja nggak ada.
0: Nggak ada. Grace di studio.
1: Padahal harusnya itu bisa kita. Malah yang hadir itu tamu-tamu di apa kafe yang lain itu ngumpul semua di tempat kita.
0: Ikut ngelihat kembang api.
1: Iya.
0: Grace lihat dari video.
1: Bagus memang kembang apinya.
0: Nih keren banget ultanya sangat-sangat yang kedua katanya. Terima kasih Babe.
1: Oke, terima kasih juga.
0: Gitu. Emang luar biasa. Babe dapat salam dari Kakak Wahyuni juga. Okay. Sehat-sehat Babe katanya.
1: Apa kabar?
0: Emang luar biasa banget dan nanti. Kan udah anniversary kedua nih Be, tapi itu kan memang internal untuk reseller sama distributor ya kan. Kalau yang pertama kemarin kan umum rame-rame semua ya, bisa betul, masuk ya Be ya. Cuman kalau Babe sendiri lebih kayak kekeluargaan yang kedua ini gak sih Be?
1: Betul, jadi saya yang umum ini jadi kayak pertunjukan kan,
0: iya kan?
1: Kita jadi pasif ya, nonton doang. Tapi kalau sekarang ini kan interaktif, jadi semua ikut merasakan kemeriahannya itu.
0: Paginya tuh acara Babe?
1: Paginya kan di RV.
0: Di RV itu ya, dialog?
1: Potong tumpeng ya kalau gak salah ya.
0: Oh.
1: Di RV potong tumpeng. Terus habis dari potong tumpeng makan siang. Terus mereka pergi ke GWK. Hure-hure di sana. Sore ke Jimbaran.
0: Okay.
1: Sambil matahari terbenam mereka, kita bikin acara di sana.
0: Transport semua udah disiapin tuh.
1: Siapin semua.
0: Wih, ya. Babe sekali ulang tahun ya kemarin ya Be ya. Selamat ulang tahun ya Be ya.
1: Terima kasih.
0: Hadiahnya mana Be?
1: Tuh. Tapi sing kleru ki sapa ta ya? Kok malah minta hadiah ya? Mestinya saya dong.
0: Iya, kalau Grace kan ngasih Babe kan kayak ngasih apa ya? Sanga-sanga. Mm-mm. Ngasih sanga-sanga ke Babe. Kalau Babe kasih Grace apa Be?
1: Apa?
0: Hadiahnya apa Be?
1: Apa?
0: Grace ulang tahunnya September.
1: Ya.
0: Hadiahnya sekarang aja dulu enggak apa-apa.
1: Iya, terima kasih atas Anda berulang tahun yang kesekian. Itu hadiahnya.
0: Ada barang gitu loh Be. Hah? Sepaket sanga-sanga gitu Be.
1: Ya kan Anda tinggal minta sama Johan sepaket sanga-sanga potong gaji kan.
0: Aduh. Iya lagi. Jangan. Agak ngeri juga ya Be ya. Nanti kalau Grace emang ini sih pelanggan setia dari sanga-sanga. Betul. Itu dia kan tadi Grace sempat ngomong di off air ya Be ya. Kalau Grace pakainya body balm-nya, kemudian juga dupanya, natural cream-nya, minyak sanga-sanga. Itu udah the best sama facial wash. Tuh, saya lagi dengerin radio dengan suami tercinta, keren. Setiap pagi dikasih semangat sama Kak Adrian dan Kak Grace, siangnya Bella, sorenya Kak Yuka.
1: Jadi disebutin. Hidup penuh semangat ya.
0: Iya, benar.
1: Itulah guna dari Fox Radio ya.
0: Betul.
1: Kita jangan menyebarkan apa pesimistis, tapi kita menyebarkan optimis.
0: Betul.
1: Setiap hari baru, setiap hari adalah kesempatan kita untuk maju.
0: Tips Be, biar kayak Babe kan gak pernah kelihatan sedih, gak pernah kelihatan ada masalah gitu loh Be. Tipsnya gimana sih Be?
1: Hidup ini ditakdirkan pasti dengan masalah. Tapi sekaligus juga dengan masalah itu kita bisa berkembang. Tanpa masalah kita tidak berkembang. Jadi kalau dapat masalah artinya Anda bisa berkembang.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti ya dengan masalah kedepannya kita bakal jadi yang lebih kuat.
1: Iya gitu, betul. Iya ya, kan. Makanya atlet yang hebat tuh atlet yang latihan ya. Nggak ada atlet yang nggak latihan tuh hebat.
0: Iya sih.
1: Untuk bisa hebat kita harus latihan.
0: Betul.
1: Latihan itu kan menghadapi masalah. Ya. Jadi tanpa latihan kita tidak bisa hebat.
0: Iya sih, ya. Bener deh.
1: Oke.
0: Okay. Babe bikin dupa warna merah dong, boleh. Kenapa? Kenapa harus warna merah kan itu?
1: Ya,
0: itu kan
1: gak tahu. Celup aja merah.
0: Tapi kan jadi hilang ya, ininya betul. Ya. Karena okay. Dupanya babe kan coklat itu memang aslinya bubuk ya. Betul.
1: Kita tidak tambah pewarna.
0: Okay. Oh, karena Chinese jarang pakai dupa warna coklat, Be, ya, gitu. Ya,
1: dimerahin aja. Nah, pakai warna itu apa namanya nggak tahu winter apa celupin aja
0: buah jadi, naga kan bisa ya
1: oh nggak bisa
0: oh nggak bisa
1: ada pencelup warna nah, celupin jadi merah
0: oh, oke
1: okay. Kalau merah itu tidak akan mempengaruhi bau ya
0: kalau warna yang penting warnanya pakai warna yang memang aman gitu. Betul, kan ya gitu. Boleh kakak kalau mau ini dicelupin aja katanya warna merah sendiri karena ya. Dupanya kita memang herbal jadi ya. Dari
1: sesuai aslinya.
0: Dari aslinya seperti ya, itu. Okay. Oh, kalau Chinese katanya buat sembahyang pakai warna merah,
1: ya,
0: Be.
1: Ya, begitu gampang ya.
0: Okay.
1: Anda tinggal bikin warna merah ditaruh di gelas ataupun dia celupin jadi merah, selesai merah. Jadi, celupin ujungnya, celupin gagangnya, selesai merah semua.
0: Ya. Terus di jemur dulu sebentar ya.
1: Iya. Ini kayaknya ada panggilan.
0: Oke, okay, udah selesai ALS, Be.
1: Dari Perdana Menteri.
0: Asik.
1: Terpaksa saya minta maaf ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih sama yang semua perhatian. Kita berharap ya segala solusi masalah segala masalah hanya bisa diselesaikan kalau Anda selalu pakai produk Sanga-Sanga
0: sing adalah lawan.
1: Oke, terima kasih. Pamit ya, pamit.
0: Babe, makasih Babe, ya, sehat-sehat okay. Ya. Yo, jangan lupa kadonya Grace nanti.
1: Oke.
0: Okay. Canda Babe, ya. Dadah Babe.
1: September kan?
0: September.
1: Iya, kan ada perayaan 30 September ya.
0: Ah, enggak. Ngeri banget ya, Babe. Jangan. Babe, terima kasih waktunya. Sehat okay. Selalu. Ya. Katanya Foxian semua siap, Foxian. Dadah Babe, sehat okay. Selalu Babe.
1: Thank you.
0: Terima kasih Foxian semua yang udah dengerin Grace sama Babe ya siaran dari jam 6 tadi udah banyak banget yang kita obrolin. Babe dadah babe. Yang kita obrolin, yang kita sharing-sharing terkait kesehatan mulai dari tips diet juga ada kan semuanya ada di Foxian. Kalau gitu Grace mau pamit undur diri ya. Foxian yang lagi di jalan hati-hati, yang mau menikmati santap malam jangan lupa langsung dimakan malamnya ya. Kira-kira makannya apa yang enak ya? Kalau Grace masak sih udang sambal sombong ya. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Grace Sandu pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. Wadato FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah

Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102.

0: mewali antuk inovasi terhanyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Kosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi, Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

Monitor FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake, Aesthetic Restaurant with a Beautiful Lake View, part of Sangat-Sangat.

Wanna to FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Baik Foxian, untuk Anda ingin bergabung nih malam hari ini di Rest and Relax pastinya nih Foxian ya. Jangan lupa Rest and Relax akan selalu hadir dari jam 9 sampai jam 11 malam dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Oke, Radio Voice di sini akan menemani Anda sampai kurang lebih jam 11 malam nanti. Yuk, untuk Anda ingin bergabung boleh langsung aja melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga bisa melalui Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali, ataupun juga bisa banget nih Foxian ya. Di websitenya juga nih boleh mau streamingan ya di www.foxradiobali.com dan bisa juga gabungan melalui WhatsAppnya di 087-87-84x102. Jadi silakan nih Foxin, yang untuk Anda ingin bergabung malam hari ini boleh banget ya. Randy tunggu banget nih di WhatsApp, di Facebook, pokoknya di semuanya. Langsung aja di Rest and Relax sampai jam 11 malam nanti.

0: Refresh your day on rest and relax songs.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Rest your body with this melody. Rest

One Note FM Fox Radio Bali simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Oke Foxian, untuk malam hari ini untuk Anda ya, jangan lupa kita ingatkan kembali, atau Randy juga mengingatkan kembali nih Foxian ya. Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, radio tetap menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas ya. Berbagai aktivitas pastinya, memberikan informasi, hiburan, hingga inspirasi setiap harinya. Nah, supaya radio di Bali terus berkembang dan juga semakin sesuai dengan kebutuhan pendengar ya, pastinya nih Foxian ya. Kali ini PRSSNI mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Mulai melalui survei ini nih Foxian ya, Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, terus juga kebutuhan informasi dan juga hiburan yang Anda inginkan gitu ya Foxian ya, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat. Tenang saja Foxian, untuk survei ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit saja, dan seluruh jawaban Anda akan kita jaga kerahasiaannya, serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali pastinya. Untuk mengikuti surveinya langsung saja klik Linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali, dan juga pilih tautan survei pendengar radio. Yuk Foxian, ambil bagian dan juga jadilah juara, menjadi suara ya maksudnya ya, yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Terima kasih, dan juga yuk kita wujudkan radio Bali yang semakin maju, kreatif, dan juga relevan untuk semua generasi.

Refresh your day. Unrest and relax sounds. Ketika

0: sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Refresh your day on rest and relax sounds.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Dan pastinya masih bersama Randy di sini ya, untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan ini kita langsung menuju untuk segmen yang pertama di malam hari ini Foxian ya. Ada di Sound of Dream.

Nah untuk malam hari ini nih Foxian ya. Nah lagunya siapakah kira-kira? Dan untuk malam hari ini nih Foxian ya, lagu dari Leto yang berjudul Ruang Rindu nih Foxian ya. Ini Ruang Rindu ini memang lagu yang kalau kita bilang sih agak romantis sebenarnya ya, tapi Ruang Rindu ini adalah salah satu lagu yang paling terkenal ya dari Leto sendiri. Dan secara umum lagu ini berbicara tentang kerinduan yang mendalam kepada seorang yang dicintai, tapi disampaikan dengan bahasa yang penuh dengan puitis dan juga terbuka untuk berbagai penafsirannya nih Foxian. Nah beberapa maknanya itu ada rindu terhadap kekasih, terus juga pencarian tentang ketenangan batin gitu ya, terus juga ada nuansa-nuansa spiritualnya juga. Nah salah satu kekuatan di lagu ini adalah penggunaan metafora dan juga bahasa yang lembut sehingga maknanya terasa universal. Karena itu setiap pendengar bisa menghubungkan ya dengan pengalaman rindu yang berbeda-beda, baik kepada pasangan, keluarga, sahabat, ataupun juga secara spiritual juga bisa nih ya. Kalau Foxian nih gimana? Lebih ke kangen ke siapa nih? Ke pasangan, keluarga, atau sahabat nih? Atau malah secara spiritual juga nih kalau mendengarkan lagu dari Leto ini yang Ruang Rindu. Yuk deh, di Sound of Dream kali ini kita langsung dengarkan bersama-sama lagu dari Leto, Ruang Rindu.

Monota FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat asing ada lawan. Selamat malam Foxian. Oke, informasi dulu nih Foxian ya, sebelum kita lanjut lagi pastinya nanti dengan lagu-lagu yang mungkin sudah di request ya. Oke, Foxian dari denpasarvilla.com nih Foxian. Truk molen tumpahan cacaran beton di jalan GWK hingga simpang Nirmala nih ya. Ini pengendara diminta harus waspada nih, ekstra waspada nih Foxian ya. Pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaannya saat melintas di kawasan tanjakan GWK hingga traffic light simpang Nirmala pada malam hari ini nih Foxian ya. Pasalnya sebuah truk molen dilaporkan melintas sambil menumpahkan cacaran beton di sepanjang jalan tersebut dan kondisi jalan yang terkena tumpahan beton berpotensi membahayakan pengendara, terutama pengendara sepeda motor yang melintas pada malam hari ini Foxian ya. Pengendara diharapkan mengurangi kecepatan dan juga menjaga jarak aman serta lebih berhati-hati saat melintas lokasi untuk menghindari ya hal-hal yang tidak diinginkan. Informasi ini disampaikan oleh warga yang melintas di lokasi dan juga berharap pihak terkait segera melakukan penanganan agar tidak membahayakan pengguna jalan lain. Ini luar biasa nih Foxian ya. Di sepanjang jalan itu benar-benar ada batu-batu kecil yang ini pastinya kalau misalnya ada motor melintas ya, ini akan jadinya malah bisa bikin tergelincir nih Foxian. Aduh, gimana ini? Harusnya diperhatikan lagi ya. Harus lebih berhati-hati lagi, dilihat gitu. Apakah udah benar nih ya untuk mobil molennya ini, apakah tidak menyebabkan sesuatu hal yang bisa membahayakan pengendara lainnya?

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Rest your body with this melody. Rest

Wanut FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing ada lawan. Salam malam Foxian. Randy mau ngingetin lagi nih Foxian ya, tentang reward umroh bersama sangat-sangat. Pastinya pada inget nih Foxian, dan juga mau ngingetin lagi nih, untuk periodenya ini akan diperpanjang sampai dengan 1 Desember 2026. Nah, langsung aja deh ya. Caranya gampang banget nih Foxian untuk bisa mendapatkan reward umroh bersama sangat-sangat ya. Ataupun juga mendapatkan uang senilai 35 juta rupiah. Nih, dengan mengumpulkan 9 kotak packaging sangat-sangat reguler varian balur, atau tanamu klasik, ataupun juga ultimate ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 bagian nih Foxian ya, dan juga produksi di atas tahun 2024. Selain itu juga lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, pilih kategori peserta, karyawan, konsumen, ataupun juga sangasian. Juga tuliskan kategori peserta pada amplop nih Foxian ya. Tadi ya, untuk peserta, karyawan, konsumen, ataupun juga sangasian tadi. Kalau sudah lengkap semuanya, bisa langsung kirimkan saja amplopnya ke Fox Radio Bali ataupun juga ke pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo, nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat nih Foxian, semakin banyak mengirim, semakin besar juga peluang untuk memenangkan reward umroh bersama sangat-sangat ataupun juga uang senilai 35 juta. Sangat-sangat, sing ada lawan.

Seribu ragu datang memaksaku.

0: refresh your day on rest and relax sounds.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Monotone FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, masih bersama Randy Faisal di sini pastinya di Rest and Relax. Dan kali ini nih Foxian ya, kita ada di segmen yang kedua di malam hari ini. Foxian ada bedtime stories. Nah, bedtime stories kali ini Randy kutip langsung dari Indo Underscore Psikologi nih. Ini ada momen pria, ada seorang pria gitu ya, seorang karyawan juga nih di salah satu toko. Ini memindahkan gerombolan laron. Tahu enggak sih laron itu? Tahu enggak sih? Tahu kan yang suka ngumpul di lampu gitu ya, di cahaya gitu loh. Tahu ya? Nah, itu memindahkan gerombolan itu menggunakan flash dari handphone. Dan netizen punya julukan itu namanya The Last Laron Bender ya. Diambil dari avatar The Last Airbender ya, bener gak sih? Iya. Yeah. Nah, seorang karyawan toko menjadi viral di media sosial setelah memindahkan gerombolan laron. Pria tersebut tanpa hanya menggunakan senter ponselnya dan mematikan lampu papan nama di tokonya, karena di sana itu banyak sekali laron yang ngumpul di papan nama toko di sana itu ya. Dan dalam sekejap gerombolan laron mengarungi ponselnya, mengerubungi ponselnya juga ya. Dan karyawan tersebut lalu memindahkan laron itu ke cahaya lampu jalanan. Dan lucunya ya, netizen pun langsung menyamakannya dengan avatar. Bahkan ada yang menyebutnya The Last Laron Bender and Laron Man. Lucu ya. Ada Iron Man, ini ada Laron Man ya. Jadi kayak berasa punya kekuatan super ini ya, memindahkan laron-laron tersebut gitu ya ke tempat yang diinginkannya. Wah, luar biasa ini. Kalau di Indonesia ada nggak ya kira-kira ya The Last Laron Bender gitu ya. Gimana Foxian, pernah nggak sih main-main dengan laron ini dengan menggunakan cahaya senter handphone? Dicoba nih ini ya, nanti kalau lagi musimnya boleh banget dicoba nih Foxian, ya nggak sih?

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
0: Rest your body with this melody. Rest

Menurut FM Box Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam boxian, kita sapa-sapa dulu sebelum Randy pamitan ya. Yang sudah bergabung di WhatsApp ada Edis Suputra, terus juga ada Nyoman Landung, Gede Arya, ada Madeira Saputra, Agus Ade, ada Julia juga yang ikutan hadir di malam hari ini Foxian ya, di Rest and Less. Dari Facebook nih, sudah ada juga yang bergabung, ada Tumiar Idawati, ada Wayan Seja juga nih ya, dari Mas Ubud nih, ada Oka Mulyarta dari Padang Sambian, Madeira Saputra juga, ada Tumiar Virgo dari Medan, ada Warsa Kolik, terus ada Mbok Rai juga, ini dari Wayan Sugita juga, ini dari Kuta, ikutan hadir juga di malam hari ini ya. Terima kasih banyak nih Foxian yang sudah bergabung di Facebook ataupun juga di WhatsApp, pokoknya yang malam hari ini hadir, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok nih Foxian ya. Pokoknya Rest and Relax akan selalu menemani Anda dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Redi Faisal pamit undur diri. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Positive vibes and real impact with 100 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. See you Foxian. Bye-bye. Sampai ketemu besok. Selamat beristirahat.

0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do panganinom canda tuh kegeringan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Morning Fox Yan. Selamat pagi, Foxian. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali. Seru-seruan ya bareng sama Adrian di Good Morning Foxian sampai dengan jam 10.

ya kan. Dan biasanya gini ya Foxian ya, di usia-usia menginjak kepala 4 gitu kan, ketahuan kan berapa umur gue sekarang. Tapi gini-gini nih, Foxian pasti pernah ngerasain ya, pernah banget ngerasain waktu masa-masa SMA, terus juga kuliah gitu, ngerasa wah teman-teman saya mah banyak ya kan. Tapi makin kesini, makin panjang umur makin bertambah, itu banyak hal-hal yang kita hindarin, terutama drama-drama yang nggak jelas, nggak tahu ada ujungnya, yang itu akhirnya ngebuat kita di usia 40-an bahkan 35 ke atas itu ngerasa bahwa circle pertemanan kita itu makin lama makin mengerucut gitu kan, makin sempit. Ayo ngaku aja udah ya. Jadi ada banyak hal, terutama di saat kita lagi ngumpul itu banyak hal yang kita bisa dapat dari teman-teman kita, ada juga banyak hal yang harus kita hindari dari teman-teman kita, terutama di urusan kata-kata gitu ya. Jadi Adrian pengen tanya sama Foxian untuk VCS kita pagi hari ini adalah, kira-kira apa sih 3 kata perusak pertemanan? Ya kan, contoh teman makan teman. Nah, itu 3 kata perusak pertemanan tuh. Terus apalagi bisa dibilang 3 kata perusak pertemanan itu adalah membandingkan salah satunya. Satu membandingkan, dua meremehkan, yang kedua menceritakan. Itu versi yang berbeda juga. Tapi Foxian juga pasti punya versi yang berbeda. Kasih tahu ke Adrian ya, kira-kira apa 3 kata perusak pertemanan yang Foxian tahu dan juga pernah alamin. Bisa joinan tuh di WhatsApp di 087-87-88-88-102. Sekali lagi di 087-87-84x102. Joinan ditungguin sampai jam 8 pagi.

0: good thing.
1: You're listening. Good morning, Foxian.
2: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Foxian, kita tahu sendiri ya, dan ini udah jadi rahasia umum bahwa yang namanya kesehatan itu adalah investasi. Setuju? Setuju, Adrian? Kalau emang ngerasa tahu dan juga sadar bahwa ya namanya kesehatan itu adalah investasi, kenapa gak coba untuk Foxian benar-benar jaga dan rawat mulai dari sekarang? Karena banyak orang yang rela banget untuk menghabiskan waktu nyari rezeki, ya kan, tapi lupa ngerawat kesehatan. Padahal saat tubuh Foxian mulai bermasalah, semua aktivitas itu bisa ikut keganggu. Ngaku, jujur, baru sadar kan? Nah, ngomong-ngomongin yang namanya kesehatan gitu kan, kenapa gak coba untuk dirawat, dijaga gitu, dengan rajin untuk balur dengan minyak yang namanya sanga-sanga. Beuh, mantep banget ini. Jadi apalagi sekarang tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun ada, bubuk sanga-sanga ada, sampai juga dengan skincare ya. Jadi khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan Foxian. Plus diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya juga lembut banget Foxian, dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya juga modern Foxian, aromanya seger banget dan tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah terpercaya. Jadi untuk info lebih lengkap, datang langsung aja ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Denpasar, atau pesan langsung di 081-993-1102. Sekali lagi di 081-993-1102, karena sanga-sanga sing adalah one.

0: Morning Fox Siang.
1: Rajang semang, Gek.
2: Rajang semang, kok, Gek?
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
2: Niki sampun patut informasine, Mok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mok.
1: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya, Mok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mok.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

kalau dibikin caranya kayak gini, sepertinya Bali untuk urusan milah-milah sampah mah kecil kali ya. Ya iyalah, kalau semua ada rewardnya, ya kan, terus merasa dihargai, terus bisa terkonversi jadi hal yang lebih baik. Sepertinya Bali butuh banget untuk belajar jauh-jauh ke Jambi. Wah, iya dong. Karena apa? Karena wali kota Jambi itu menerapkan program pilah sampah, hasilnya bisa ditukar dengan emas. Gokil gak tuh? Jadi pemerintah kota Jambi itu menghadirkan inovasi baru dalam pengelolaan sampah rumah tangga, Foxian. Dan lewat program ini, masyarakat yang memilah sampah dari rumah dapat menukarkannya menjadi tabungan emas. Nah loh kan, lebih bermanfaat sekaligus memberikan nilai ekonomi dari sampah yang selama ini dianggap gak guna. Keren pak. Ini wali kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa sampah yang telah dipilah nantinya akan dinilai berdasarkan jenis dan juga jumlahnya. Terus kemudian dapat dikonversi menjadi gramasi saldo emas atau manfaat ekonomi lainnya. Dan gak hanya sampah bernilai jual seperti plastik dan juga kertas ya, sampah residu yang masuk TPA Talanggulo juga direncanakan akan diolah menjadi produk seperti pupuk, sehingga seluruh proses pengolahan sampah memiliki siklus ekonomi. Dan program ini menjadi bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah di kota Jambi yang kini mengandalkan pengangkutan langsung dari rumah ke rumah melalui operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau disingkat OPBM. Bali tuh belajar kayak gitu tuh, ntar kita kumpulin semua sampah-sampahnya termasuk sampah masyarakatnya juga ya.

0: Boys.
1: Ayo kita bacakan yang sudah join di WhatsApp di 087-8784x102 dengan topik kita pagi hari ini, 3 kata perusak pertemanan ya. Oke, kita mulai dari kakak-kakak Santosan. Oke, 3 kata perusak versi Foxian dan juga Kak Santosan. Ini versi Kak Santosan adalah bohong, iri, terus dengki ya. Terus kalau Yuwanita Septiari, suka bohong, suka kritik negatif, dan gak konsisten. Iya, ya itu boleh. Itu juga termasuk ya, suka bohong, ngekritik, tapi gak ada ngasih solusi, terus gak konsisten. Terus ada kakak Camboiz. Kata Camboiz, 3 kata perusak versi Camboiz adalah pinjam dulu 100. Iya, itu 3 kata tuh, pinjam dulu 100 ya. Boleh. Terus juga yang sudah joinan di sini ada siapa ya? Bentar cariin dulu. Ini ada kakak Siska. Teman saat ada maunya doang ya. Yang paling nyebelin itu teman yang datang cuma pas butuh. Pas hidup kita lagi susah, dia hilang. Pas ada kepentingan, tiba-tiba akrab lagi. Itu termasuk ya? Iya sih, itu bisa juga. Terus ada Kak Karina, gosip orang ketiga itu juga menurut Kak Karina adalah 3 kata versi Foxian juga. Kalau gue sih termasuk katanya. Katanya itu termasuk 3 kata, salah satu perusak persahabatan. 7 tahun rusak gara-gara ngomongan orang yang ternyata gak benar. Dan sayangnya kami lebih percaya gosip daripada saling klarifikasi. Oh, udah jarang ketemu ya kan. Terus digosipin katanya si ini gitu kan. Dan kita percaya. Terus juga ada kakak Andi, ujian kesuksesan kak. Menurut gue kata yang paling merusak itu sukses. Dulu nongkrong bareng tiap hari, pas usaha gue mulai berkembang malah dibilang sombong karena udah jarang ikut nongkrong, padahal gue kan lagi fokus kerja. Oh, kurang pengertian. Temennya tuh pengen ngumpul-ngumpul juga gitu kan, merasa kehilangan kalau lo gak ikut nongkrong.